89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, Syed FM, Moino Muay lain daripada yang lain. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang. Ah, jadi untuk Raya balik
1: ya, untuk rakan-rakan yang mungkin mungkin tipai aktiviti-aktiviti untuk ya do selamat ya ya selamat nyowe gua ya ya ti
0: ya jam berapa sekarang jam 8 adilah mesen log dah cuma dah tetes sebelah je awak cek cha dah buka cek cha cuma pay poy masak kalau ripai awak nak masak nak ilek lah ah jadi sebodo pay gong do paham-paham lah nak coy iri enak jadi kena bog lah ya balik ti jadi lelo pun puduh yo bersama Kandi and Cloud Radio Chick FM dan bersama Yar ya balik teh umur nak yang jarang kali bukan jarang lah bulan dua bulan atau memang muk lah sebelum-sebelum memang jarang jadi ya tehnya bersama Yemizi aka Pak Abu dan rakan setugas ya
1: bersama dengan Yek Saga menemani nyob kenema untuk Yahya Ti sehingga ke pukul 12 iskal.
0: Ya, sampai 12 SE saja cina marob jam nak pusing.
1: Ui, nak pusing malam 12 SE iskal.
0: Ya,
1: jero. Jam menemani.
0: Ya, betul.
1: Jadi terus selain SFM dan juga rakan-rakan yang mungkin sedang memandu hati-hati ketika memandu. Atau kira malu mungkin dalam perjalanan dekat tempat kerja. Menganap jam ya ya.
0: Betul. Ye pun kena haje stop jam nak.
1: Ya, bermula stop.
0: Bermula stop ha sendiri pun ha kena haje jam nak maro 12 jam dari mana yang top nung musang ma KL 5 jam ya lah. Tapi satu 12 jam nak bayangkan perasaan. Tapi nasib baiklah penumpang kalau driver nak lain macam gig rasa jadi dulu pun malu rakan-rakan puduh mungkin tengah menghadap jam nak kena dol and you hendam nak niat umur nak bersabar. Sabar nak penting sebab kalau jam tu bukan setakat gaji yang bersabar bukan setakat naik cahaya yang bersabar naik po jam tu pun kena bersabar je
1: sebab kalau tak bersabar kadang-kadang boleh menyebabkan nak berlaku benda-benda yang tak action.
0: Betul kan dibak sangat tiba-tiba ya I'm speed lah pada tengah jam lagi berputong biasa kalau nong highway tu nong kawasan mutu umen umputong padahal abang-abang sedang menanti tepi lah. Jadi kena hati. Kalau saya yang duit tak janganlah nong-nong yang tok sepatutnya kereta umur. Nah, nengak mutuk boleh lah. Mutuk pun kalau beltul lah tok boleh ejek je. Beltul lah sebab nak lorong-lorong untuk berhenti pergi kecemasan ke duduk lah. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan yang isdo untuk ya balik tu semoga isdo mad is nak terbit untuk yang kena ember. Tapi untuk rezeki yang isdo hi doakan mej semoga perancangan yang mej semoga hidup yang yang berancang isdo dipermudahkan. Jadi dulu pun untuk yang saya log kata jangan saya log adi mau negwag well kau min abah nak lipat min bantal lah agak pes lah ekod edol epak mej mejnya
1: kena kalau nabus nak mungkin kau itu nak saya log dah
0: kalau nabus nak sebab nabud seringir hamog adi mungkin adi nak tengah pepok lagi macam-macam lah nampak pok ke tiba-tiba kau okay, cu nen hon mutuk nen rem mutuk tiba-tiba kan jud
1: naik bantal mabih
0: ya jadi walk lah awal itu walk awal bukan ilo untuk menyegarkan diri sendiri je kalau walk lambat tu mang sedap negok nak tapi pilah walk kah mak adis nak macam tak segah nah habis masalah pun macam tak segah habis kerja pun macam tak segah nah jadi kena lah walk awal walk awal mau agak lebla habis agak ni agak ho gak cerita Piramli nak Piramli nak nak ker orang madi untuk hilangkan ej madi lepas nak nak
1: nak buka setekan bukan nalam dia nak nak ton leh madi
0: nak telton leh jadi mamu lah untuk menyegarkan diri nak mamu boleh siap log baju kemas-kemas pas nak wait standby untuk kerja tu kisah kerja kampung ke kerja makedai ke yang penting awak awal wait kerja tak dulu kerja pun tak kisah okeylah untuk permulaan nanti eseng mong genabak trend loy nong pandak angah nong pus bihai jadi sambung dengan lagu nong sinar band masih macam biasalah lagu doh akan pasangkan sebab lagu doh nak menyebut 18 suku kaum umpama jadi lagu-lagu yang menyatukan perpaduan suku kaum ayut bangsa-bangsa yang mau enjut negara itu jadi jom semua dengan lagu nong sinar band 18 suku kaum ke udara moy-moy
1: CFM.

0: Ibrah, Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hidup sama-sama ekop nei tajuk yang mek, iaitu berkaitan dengan nei hadis yang mo entang kelot nak Nabi Nadi berkaitan dengan lima perkara yang edoh kena erbut. And kelot ni hadis Nabi Mo Nadi yang Natel Al-Hakim doh. Nabi Nadi telah lima perkara doh. Sebelum natiba lima perkara nong ye, iaitu ilok bil tiga sebelum ekbers, bil ulah mek tek ti tok bersakit, bil masa jaji selah bil masa jaji sebelum ek sibuk, bil ti litau sebelum em tata, sama bil kaya tek ti tok hamiskin. Nabi nabesat lek doh bil ti gos sebelum ek kebus nak supaya etel perkara-perkara yang mek jaji. Kalau kebus hoi lah, malok boleh tel lagi. Malok boleh kejap kan. Serupa gede kalau hai sakit habis, tak boleh etel. Agak pot masa sibuk baru emok tel macam-macam. Bil mak ruang nak kot lah kesempatan nak untuk tel perkara-perkara yang mek. Nah well, bil ek jaji selak, ek guna lah manong yang mek. Agak habis baru lah emok tel. Bil akuap kep-kep perkara yang lima dah, insyaAllah neskos ek entang dunia doh nak jadi lebih mek lagi. Mudah-mudahan iluk yang Nabi nambesat nate, yang mu entang keluar lima perkara nate, dapat amalkan entang keluar neskos edo insyaAllah. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Asik-asik FM.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Ya, Syekh FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi nak telah Seng Mong, Amis Tazkirah, Trend Loy untuk Ayah Balik Teh. Jadi lalu pun yang masih lagi bersama ya, Ria Balik Teh and Kelor Radio Asyik FM bersama Ia Mizi Hiodrakan Setugas Isaga. Jadi
1: untuk Ia Teh, rakan-rakan yang mungkin bersama-sama bermula pukul 8 ya. Rakan-rakan yang hoja pukul Yahya pun dah bersama Asyik FM.
0: Ya, betul. Get TikTok tu aje.
1: Yang keluar TikTok.
0: Sekarang tu MO 16 mata memandang.
1: 16,000 mata memandang.
0: Anu mok kawan-kawan enong 16,000 nanti ilek mang idado anu mang embalik teh aje. Bukan dia bicara entek lagi, memang embalik itu dah. Jadi anu mok kawan-kawan enong suku kaum temuan mo aje. Suku kaum semai. Udoh nong lot KOA Bukit Dugang Sepang ko suku kaum temuan naru ate Karim na ogif lagi.
1: Terima kasih. Fiyati
0: belanja-belanja. Murah rezeki belanja-belanja mok yang bertunjuk gambar kopi-kopi. Mesti nak tengah santai-santai.
1: Sarapan.
0: Yang paling tak puas hati Zam mestilah nasi lemak. Makan nasi lemak tak ajak ya Zam ya. Makan seorang-seorang ya Zam ya. Okeylah cerita yang balik teh. Yang boleh kongsi situ. Ile-ile cerita yang kalau live TikTok Asyik FM tu ataupun yang kalau bahasa pun boleh je. Kongsi yang punya cerita pagi, kongsi yang punya menu neca ya balik teh, iluk perancangan yang bisu akal. Sebab di pagi tu bukan i fokus kepada ni topik, i chain topik nyob al. Ya kongsi
1: pelbagai,
0: lebih pelbagai topik.
1: Mungkin mau chain ngeruna bercerita tentang aktiviti-aktiviti seduh lu nam he cerita tipai kah papok elok-elok tatik ke.
0: Ya, betul. Macam kat Zam Naruk, kalau boleh boleh tembus screen boleh say. tak apa Zam. COD boleh Zam. Zaman saya canggih COD boleh he. Okeylah, nak cerita yang balik teh. Kongsi yang punya topik, yang punya cerita nak mengenai perancangan menu pagi yang bila you cak macam ge ya arte cak simple-simple lah. Kalau cak menu-menu akan bukan senang em cara kejap-kejap akan min idiom teu.
1: Negara.
0: Jadi you kalau cara ya ada terlampau bersemangat. Terlampau bersemangat akan macam aura anak. Jadi mood santai gek pagi tu. Pagi-pagi tu kena ceria nak secara santai. Tak boleh mano ceria nak terlampau sangat. Kalau terlampau sangat herb dah akal, eat akal evil mah benda-benda yang
1: mungkin entu nak je entu.
0: Entu kadang-kadang evil pasal contoh kalau tengah hand-end kereta terlampau habis semangat mesti akan hasepid. Hasepid tah leg-leg tiba-tiba umrona benda-benda yang tak memang berlaku, mungkin langgam kereta soi ataupun ri nak terlibat elok-elok lah. Udahlah kalau terlampau gembira sangat and you keadaan yang berada nak jadi dulu pun bergembira and you tempat yang betul kadang-kadang betul. Jadi dulu pun lepas tu and you jam 9 ni akan ke yoga utama nong delegri etemer
1: yang akan terluai oleh you sendiri.
0: Anu pemberita and mo anu jangan risau
1: apa import jam hidu
0: apa import jam sekarang dulu. Okeylah,
1: jadi rakan-rakan yang mungkin tipai atau nilai lawan semo SFM hanya boleh bersemo SFM melalui frekuensi antaranya dalam 89.3 FM di Temling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Laka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bido Sungkai Kapur Gajah Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai. Dan juga mungkin mok kuasa-kuasa yang tak mok frekuensi, hello boleh nak semong SFM tu.
0: Ya, untuk kawan-kawan yang tak mok frekuensi SFM tu, yang boleh semong and close saluran Astro and dia saluran 875. Dan yang kena kalau mau kawasan-kawasan lain nak boleh download RTM Click anak pelbagai cerita boleh nyanyi belak-belak, termasuk Radio Shik FM, okay, macam atau mau imam berkampung atau rakan-rakan dan kolaboratif cerita kadik kadang laptop lah, geng laptop menurut kadik kadang-kadang saya mau bukan Astro and you RTM lah, RTM klik ingat tau boh lah laptop, sebab sekarang tu jarang laptop-laptop menelih saya mau pasal radio
1: kadang-kadang laptop laptop pun bukan dan keluar je handset tetapi kebanyakan yang nak enjoy life.
0: Enjoy life. Lebih kau enjoy life. Jadi lepas terima kasih banyak kerana unak teh adalah perkongsi yo perkongsian untuk Yaria. Balik lepas tu akan jaga kongsi lagi lebih cerita yang meh dan hiburan-hiburan yang meh ya akan sajikan untuk yang kerana. Jadi dulu pun jom sama dengan he lagu non crystal lah mungkin crystal. Mungkin lah ekte mok yang tengah chat-chat tapi tiba-tiba sampai sekarang tak berbalas-balas lagi.
1: Jadi berapa jam nak tak balas?
0: Balas nah. Mungkin tengah sibuk. Kena faham lah Naruna. Kalau tak balas WhatsApp nak bermakna gaji tak memo nak tu. jadi tu zaman-zaman menah Anin pun dulu mau WhatsApp tapi zaman Anin SMS. Guna QR. Bukan QR anu get pudu nah sentin bukan RQ bukan QR RQ top up seringgit dah RQ nak cerita tak boleh call he RQ tak boleh WhatsApp he atau boleh chat he RQ message jadi jom saya mau neng lagu Crystal SMS samoi dong moi
1: SFM.

NSMA Gajalia Jantarin kenali sebagai sulung calon pindakan Mataman Negara Terengganu dan keluar je rengkap menyuai je Tasik Kenyir Isatop. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Mataman Negara Perlitan memulungkan Terenjug dan bertujuan termuk habitat lebih selamat selain mengurangkan risiko konflik masyarakat orang semak kemalangan Nong Raya. Sebelum perlitan memantau pergerakan sulung sejak 17 Ogos, Hatup Nabi Muhammad keadaan fizikal mengalami kecederaan magab. Operasi renov semula gajah berkenaan berjaya melaksanakan pada 30 Ogos Hatup dan kawasan Nong Timur Barat Gerik sebelum terjung Taman Negara Terengganu Selasa. Hatup proses pembenahan anak berpas sokongan polis dari Malaysia serta bantuan NAR ekor gajah denak rambai sama ceri. Sepanjang operasi sulung menerima pemantauan semak rawatan veterina, kecederaan maju menunjukkan perkembangan positif.

Dan Pera Empat Babang Tan kerana sakit terlibat keluar kes pecah edik dan Taman Pengkalan Indah Ipoh 31 Ogos 1. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah nanti itu, kelima bersuspek berusia antara 28 hingga 45 tahun semakmuk rekod lampau berkaitan jenayah serta dadah. Polisnya merampas beg sandang, 9 pisau bersarung, minuman keras sama sejumlah individu asing dan menemua jenom Vietnam sama Hong Kong. Syaitan teruskan menemukan pasti melibatan unggah keluar kes pejadik dan Moi dan sekitar Ipoh. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit 6 ketinggalan Nar kali untuk mengikat Selangor FC. Dua sama perlawanan pertama pusingan 16 dan Stadium Likas layak tatik. Aksi timbal balik dan Stadium Majlis Bandaraya, Petaling Jaya Rabu Jakar sebagai penentu slot masuk akhir dan Stadium Hang Jebat. Melaka FC akan memanfaatkan kelebihan beraksi Lamandri apabila tewas 0-1 Mahap Penang FC. Sekian Gatimian Asia FM, garansi tunggu oleh Ain Sabrina On, Pusat Berita RTM. Lesa Mendani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40, dinikmati juga bantuan alat perubatan sehingga ARM RM20,000, inisiatif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Kif Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sekali.
1: Asik Asik FM.
2: Motivasi di Asik.
3: Kita masih lagi bercakap tentang perpaduan. Dan apabila bercakap dengan perpaduan ini, kita lihat bagaimana apa yang berlaku di dalam beberapa insiden-insiden dan fenomena yang berlaku di sekitar kita dalam beberapa bulan kebelakangan ini berkaitan dengan bagaimana berlakunya isu-isu perpaduan. Apa yang berlaku sebenarnya adalah bukanlah dihasratkan oleh semua orang, tetapi ada golongan-golongan tertentu yang telah meletakkan ataupun membawa isu-isu perpaduan ini ke tahap yang lebih besar lagi. Sebenarnya perpaduan kita ini disebabkan negara Malaysia ini berbilang kaum, jadi tentunya ia mempunyai banyak perkara-perkara yang terkandung di dalamnya, beberapa perkara yang kita perlu lihat dan juga kita perlu dapatkan maklumat lebih lanjut ke dalamnya. Seperti mana contohnya dalam perpaduan negara kita ini, antaranya ialah perkara sensitifikat kaum. Sensitifikat kaum itu tentunya setiap bangsa ataupun kaum, kelompok, komuniti ada sensitivitinya sendiri. Bagi rakyat Malaysia yang kaum Melayu, tentu ada sensitivitinya sendiri. Bagi kaum China ada sensitivitinya sendiri. Dan juga ada begitu juga kaum-kaum yang lain, ada sensitiviti yang perlu dihormati oleh kaum-kaum yang lain. Jadi sebagai kita rakyat Malaysia ini yang tinggal dalam negara yang berbilang kaum dan masyarakat majmuk ini, tentulah kita sentiasa peka dan juga mengenal pasti apakah itu sensitiviti kaum yang berlaku. Kita mempelajari daripada apa yang telah berlaku di dalam berita-berita ataupun daripada fenomena-fenomena ataupun perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan sensitiviti kaum ini. Jadi sebagai kita rakyat Malaysia ini, tentunya sebab sepanjang hari dan juga kita melihat bagaimana isu-isu berkaitan dengan agama, dan juga kita kenal dan kita tahu apa yang diamalkan oleh masyarakat yang lain itu, usahlah kita menjadikannya sebagai satu isu untuk kita membawa berita-berita palsu atau fitnah kepada apa yang dikatakan sebagai agama dan budaya kaum-kaum yang lain. Semoga dengan perkongsian yang kita bawakan ini memberikan anda panduan untuk membina perpaduan yang lebih baik di dalam kalangan kita ini.
2: #penyiaranjakim

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ya, jadi udah tel lagu. Hei, susah
1: aja. Pinggan mangkuk
2: terbang naruh ni. Dia ceria. Ya, ya, ya.
0: Sebab pinggan mangkuk ku terbang. Rek lo nak. Sebab pinggan mangkuk nahir. Ah, punca-punca tu sebab masakan leh tapi tau tak nak hargai. Ah, jadi cerita mengenai masak-masak men meneh-leh dah sebut mokili krember men jejak-jejak sekali. Ah, untuk laptop-laptop apa-apa enak kalau cak ilu-ilu dan janganlah komen-komen. Ha, aduh masak tau sedap. Ah, memang silap lah kalau hatu rena memang silap.
2: Memang nahek lah nongku.
0: Ah, memang nahek. Ah, tapi nasib lah jejak-jejak dia jenis sengih. Kalau get elok nak jajak perang nak komen get hit memang rasa ni tahun takkan hacak nasi nak. Ni pinggan nak hek ni lagi ni tahun tak hacak.
2: Ni tahun lepas nak urus masak ri.
0: Masak ri nah jadi rasa masak anu umur keluarga adalah paling special sebenarnya. Paling sedap umur nak bukan elok. Punca adalah bukan daripada resipi nak masak nak punca nak masak daripada penuh umur nak kasih sayang nak masak
2: nak beri. Keluarga keluarga itu walaupun teh itu nalek dah elok yang boleh haja, boleh haja. Walaupun guru nak benda nak tak teh itu pun tetapi guru nak bermula nanti ambil skamber naik keluarga sampailah sekarang. Jadi elok-elok saja yang haca unaklah yang nak masak, elok yang tak haca unaklah yang tak masak.
0: Walaupun simple masakan telur dengan nasi goreng ke macam gitu ya ate, tapi rasa nak nikmat nak lain macam. Kalau baik kedai haca kedai dia masih dia
2: biasa-biasa.
0: Tapi nak awal duit unak yang yang sayang nak duit dah hilang. Tapi bihit macam bihit nak. Bab nak cak tu untuk yang kena jangan berkira. Cien cek cak telur duit ke berat cak keluarga ke berat cak adik-beradik ke pasangan ke. Tak kisah kalau bab nak cak tu bercak lah. Sebab unak adalah salah satu ni umur nak ni rezeki hajik lah untuk hak punya rezeki hajik. Jadi mungkin cien kongsi ada yang elok-elok.
2: Nah, ini channel kongsi berkaitan dengan cuaca untuk sebelah Yaya tu yang terwal pada pukul 9 Yaya tu dan jangka sehingga ke pukul 11 Duh. Kalau orang-orang tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengan antaranya dalam Perlis, Kedah, Kuala Muda, Yan, Pendang, Kota Star, Pukul Sena, Kumang Pasu, Samak Langkawi, manakala yang Pulau Pinang. Rakan-rakan di kerajaan Pulau Pinang pun janji. Terutama rakan-rakan yang Perak. Jadi hati-hati guru nak balik-balik teh-teh cuaca yang tak menentu dan juga keadaan udara yang tak mej disebabkan oleh cerebu. Jadi malu-malu saja kena pastikan kalau tengahnya bersakit suwot ataupun elok-elok sahaja kena pastikanlah nyob menutup ataupun nyolog pelitup muka.
0: Jadi inilah perkongsian mengenai cuaca ya balik teh. Dan untuk rakan-rakan mabek tu pun untuk balik teater teh mungkinlah kalau tak teater pun kena berhati-hati je tak elok umur nak bag kemasuh umur nak tiba-tiba mungkin nyomo aktiviti-aktiviti mabek seperti ge mahal jenalo ke mahal kenail ke mahal senlap ke mahal leksu nak leka lah cenah nama cerita. Jadi kena hati-hati walaupun enti nak balik tapi kena keng-keng majal mall baji teh tak elok lah bag tiba-tiba kemasuh baji tu. Secara tiba-tiba nampak sebab pernah berlaku je tengah memu kawan-kawan mana anin lah tengah memu balik tina tengah sebelah duk eksploitif tiba-tiba nak back up tapi
2: tapi harus menahanin sebelum tu pun buat yang viral negara Nepal padahal balik tok tester tetapi boleh tiba-tiba orang ngurun dan nebak boleh berlakunya banjir. Jadi kenalah perkara yang perlu nyoba kena hati-hati.
0: Ya, jadi benarlah pada kongsikan untuk Yaya Balik teh dan jangan lupa untuk kenember teruskan setia bersama akan di Ekonomi Radio FM dan terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok anu kenun Jun Amin naruh
2: ate. Kenun Jun Amin.
0: Elok ge ye elok-elok pun cak hek naruh tak pernah memilih haluk benda nak tok iminat ikod amis-amis pun nacah je. Cerita no kenun dulah cerita final ego
2: tipa na,
0: mungkin do kerja ya layak tek lah
2: tipa nak buat gitu
0: naruk tek tengah pening lagi elok dalam komen iyo lah bab nak cara dalam komen sebab final ego kan
2: tengah luye
0: tengah nak luye lagi tidak pening lagi elok dia cara aduh okey terima kasih untuk kira teruskan bersama kan ya sekarang tuh masuk jam 9 berhampiran jam 10 untuk jam ketiga ya bertugas ke udara jadi lepas tu ini jam 11 akan muat berita iaitu Nong Dalek Jakun. Well, jadi jom bersama dengan lagu yang seterus, lagu Ramlan Timos.
2: Ramlan Timos.
0: Ada ikan kau alih-alih lah. Alih. Mau dah balik tim, mau semangat, get leo tau. Edo, nasib tak mau alih. Kalau mau alih di orang cara memang terbik leo tau. Saya mau. Jadi jom semangat, neng. Lagu Ramlan Timos, alih kepada Ramai-Ramai.
2: 7.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Ya, Syirah FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenebo nak tak semong lagu Aku Nya Baik daripada Dialek Temuan. Nyanyian daripada Zika Zida untuk jam 10. Seperti yang cerita Atik Puduh, nama jam ketiga. Ketiga yang bertugas.
1: Jadi, terus rakan-rakan yang bersemong SFM, Yayati. Yang mula sedang berserapan, yang mula sedang mungkin. Mok yang senang bercuti, hang Chen berehat, senang berehat. Yar ucapkan untuk Nyam Kenemba. Tati lagi bersama dengan Ye Saga dan juga rakan setugas Mizi yang menemani Nyam Kenemba untuk Yayah Duh sehingga ke pukul 12 SEST.
0: Jadi cerita istuh macam-macam cerita cebena nak kalau Yayah Bali tambah-tambah istuh Iskamis. Ilok special Iskamis tu.
1: jadi kami sedang mungkin kalau rakan-rakan yang guna yang Kelantan, yang Kedah, guna is sesuai untuk nak kerajak lah untuk is untuk minggu tu.
0: Dan nak special nak.
1: Pada hari sekal nak bercuti. Tapi anu hari sekal pun tak tiga lagi.
0: Itu special lah. Itu special lah itu. Sama je special sebenarnya. Nah, sebab special hari Khamis mah Jumaat dah weh. Jumaat beri sakal rakan-rakan yang menunaikan solat Jumaat. Unak special untuk rakan-rakan yang beragama Islam lah. Dan itu special lagi harut teh lah kawan-kawan yang mungkin itu saya cawat ya. Sakal bertugas untuk si sekolah sebenarnya special nak bukan yang kerja cik kerja tu kadang-kadang hari Khamis Jumaat Sabtu pun kerja aje seminggu sekali cuti. tapi sama lah special lah nak dapat gaji lebih gek lah. Mungkin OT ke. Jadi benar lah rakyat kenapa malu yang tengah bertugas ataupun kerajak mah kawasan-kawasan luar berkampung mah ibu kota tu. Raja-raja lah kod OT. Sebab guess go seandainya ibu kota tu bukan senang. Memang memerlukan umur nak selak lebih. Seribu, dua ribu, tiga ribu tak cukup. Tapi kena kalori yang pandai. Kalori ialah elek. Main gaji tu pun gek umpama gek jadual sekolah atau bejek lah. Kalau sekolah tu awek belajar tanpa hanya jadual takkan halik. Itu anu mata pelajaran ilo.
1: Ilo yang kena belajar.
0: Mungkin hamak masrama akal jam marob nak ilo ya cin ham yang study ke kena hotel je ham lepak kawan pun kena hotel jadual jam contoh 3:30 akan lipat nak madom anu sebelah kalau ge zaman ni top sekolah di Nom Akik Dom Zamro dah cerita nak sebab harta sekolah sama udah cerita nak jadi unaklah. And you gaji dia pun kerajaan pun kena susun jadual untuk main gaji
1: relax susun perbelanjaan dan menaiki selalu yang runa perlunya berselesaikan maning kena selesaikan yang kena nya menabung pun kena
0: menabung penting
1: kena moh sebenarnya untuk
0: amis pun lagi moh nah tak kisahlah RM1 RM2 pun yang penting setiap bulan nak moh
1: yang penting moh bil haja nak gaji-gaji bulan mungkin boleh guna mok kecemasan
0: yang kecemasan lah guna. Tambah-tambah kalau mok kecemasan berkampung tiba nak tim tak bergaji tim nak kecemasan terpaksa lah tabung nak kalau mok tabung unaklah kegunaan tabung tu kalau haja nak sambung gue bertabung jadi yang paling penting bayar aning iluk yang patut kalau gen doa tu kesanding siwa ke utang-utang aning settle baru susun tapi tabung nak kena wajib mok lah setabung nak okey lah jadi unaklah dapat dikongsikan
1: jadi rekan-rekan pun yang Gehero itu yang bekerja selama bertugas yang mungkin bekerja di tempat-tempat yang telalah yang tempat-tempat yang terbuka dengan MADIS kena lebih berhati-hati dan pun empat kawasan dan Sarawak rekod IPU sangat tak sihat empat kawasan Sarawak merekod ke indeks pencemaran udara IPU matahab bahaya dengan bacaan IPU yang melebihi 200 setakat jam 8 niyah tatik semakan include laman sesawang sistem indeks pencemaran udara APIM Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati Sri Aman mencatatkan IPU tertinggi membacaan 298 Naiho Kuching 276 Semarahan 257 Semak Sariki 227 Selain 15 lokasi merekodkan bacaan IPU Tuan Sihat dan Sarawak Sabah Labuan Samak Selangor Sarawak mencatatkan bacaan IPU Tuan Sihat 8 lokasi iaitu Sibu 191 Bintulu 176 Kapit 176, Mukah 172, Samalaju 167, Limbang 155, ILP Miri 143 Smart Miri 134. Jadi UNA adalah yang depan dikongsikan berkaitan dengan rekod IPU sangat sihat dan empat kawasan dan Sarawak.
0: Ialah sebab nak buat enjur pun duk jerbu lewat wajib kan. Anung tu pun tak settle-settle lagi kes gajet wajib. Mungkin sama-sama doa semoga mengenai apa cuaca sekarang di jerbu hilanglah, kembali pulih seperti biasa, seperti gajet atau batop nak. Yeah. Cuaca magic lah sebab jerbu pun bahaya pun. Yang paling penting pun log mask lah. Sebab dia pun kadang-kadang pun lagi log mask je sebenarnya nak get stop email log mask. Temen yang soal log mask. Plan dah log mask. Kalau zaman zaman COVID top tak apa lah menaikkan top bila. Tapi puduh kalau log mask memang akan utamil lah. Bahaya.
1: Tapi yang temel untuk yang temel pun udah adalah berkaitan dengan kesihatan. Kena sama-sama jaga. Bukan setakat kesihatan di kesihatan San Oi pun kena dijaga. Terutama saya ni jadi boleh berjangkit dan suwot ini sahajalah penyakit-penyakit yang mu. Jadi terus selain SFM akan teruskan dengan hiburan-hiburan untuk
0: ya. Iya. Lagu dah ditujukan untuk your cranber, lagu Nong Masdo. Dinda, malu rakan-rakan yang mau dinda kanda nak. Sayangilah, jagalah dinda kanda yang nak sampai ke jannah. Kalau yang berkahwin, kalau tak tidak sampai ke jodoh lah. Jadi jom sembang dengan dinda Masdo kudara. Moi Nong Moi.
1: SFM.

saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengarkan sekali lagi Asyik Moino. Kau sunyi lagi, kau cuba lagi ku.

0: Ya, main-main lain daripada yang lain. Nak teseng mong lagu Nong DJ Linda cukup di sini. Bukan cukup di sini. Tersilap anda, Nora Hafizah. Aduh, hai, teringat lagu cukup di sini. Ya, teringatkan anak Anuhik sebenar. Aduh, halu ke
1: mai? Semong di sebelah.
0: Aduh, bersemong di sebelah tu. Ai, lagu moy tapi tiba-tiba sebut moy. Aduh, hai. Tengah ngau-ngau sekarang tu. Do punca mesuk word lah tu.
2: Okey, cerok lah nak aku. Okey, jauh.
0: Cerok lah. Biasalah SNO dia tak lari daripada kesilapan.
2: Ya, setiap bilu ATL lah mesti mok. Kesilapan dan juga kesalahan. Tetapi yang paling penting bukan kesalahan dan nak sebenar. Paling penting adalah Elok yang mencuba dan juga action dan benda nak double lagi match. Tak kira ni Elok saja yang nyom-nyehai. Bukan setakat Yar nak beluar nak anu hanya berkerajak pun rakan-rakan dan seni-seni dan TTN persekolahan pun bukan Elok sahaja yang setiap yang ATL mesti mok salah. Terutama tipai, handel-handel, tipai runa haleng-lek pasal benda mesti mok salah. Jadi asalkan mencuba dengan sehabis baik Elok yang ATL.
0: Iya, jadi kalau dia segar tu sebenar jangan itu untuk emoji ma kesalahan, emoji ma kegagalan. Sebenar kunci untuk em berjaya de kunci em dek sesuatu benda yang kekek selama tu. Oh nak kunci sebenar kena emoji diri edo ma bangun
2: kena. Bukanlah ngurun nak selalu em tersalah tetapi melalui salah nalah yang akan belajar, yang akan lebih elek lagi. Yang benda tu boleh ATL, benda tu tak boleh ATL.
0: Nado tak berpunca disebabkan saya sebut lama lagu ATL lah punca. Tiba-tiba kawan sebelah dulu nak kemim dah maya. Rena ye pun ilu nak kemim tu. Rupa-rupa lagu
2: asyik main tiba-tiba ilu kan.
0: Jadi unaklah cerita. Unaklah kalau next go dia sebenar cerita yang berlaku dulu kadang-kadang simple lihat benda nak berlaku tapi boleh dijadikan ni cerita yang jeruk.
2: Pengajaran.
0: Contoh lagi kenangan aja. Kenangan dulu tanpa chapter takkan wujud kenangan. Macam guys tu, itu dah jadi kenangan aja. Silap daripada sebut lama lagu ATL jadi ni kenangan bercerita.
2: Jangan-jangan mungkin masa bila boleh bercerita.
0: Mungkinlah bila hari bersakor, berputih, tiba-tiba
2: gerang-gerang.
0: Masa nak bercacok dah. Kalaulah bercacok. Tiba-tiba jumpa tuh nak ablek cara ani. Rek nak cerita nak habislah cerita dah. Ya well lah akan yang bersembang mayop and yeri ya doh akan yang bercara cepat ke kelemuk.
2: Dari ya
0: dari akan kopi mok doh akan habis. Nasib tak berkopi tu. Okeylah yang balik teh cerita jam 10 tu sebenarnya jam 10.35 berhampiran ti mau maro bende 10 minit lagi mah jam 11 akal. Cerita ya teh malok yang to engong teh nak lagi ong lah teh aneng
2: sarapan maning.
0: Ya malok yang ti to egg wok nak wok lah di kasak selo ke jam 10 teh. Aduh haye ima ataupun pukul 12 si wok nah. Cerita.
2: Hampir wall akan anu habis.
0: Kalau cerita bab-bab anu send log network tu tak payah send ori apun tapi ni cerita anak te MO pesanan lah. Anak-anak janganlah wog lambat-lambat. Kecuali malu yang kerja memang 6-7 ya te tak apalah send log lah sampai meleng akal.
2: Tapi kadang-kadang buat yang memang kerja ya pun. Naslog ikut send orang hijau Naslog betul leloi merob jam hanya begong dah.
0: Iya betul. Sebab ni isteri kadang
2: lagi-lagi lah ngurun amat kalau hanya terde jago lah ini Naslog pun mungkin ngurun nak tu akan liu. Kejabi untuk nak melelapkan mada terus senawak dengan aktiviti-aktiviti yang anak-anak.
0: Jadi Ichen kongsi gap mengenai info-info agah semasa anjur luar negara itu. Jadi anu mau 4 anggota IRGC antara 7 mau serangan NUAS Iran. Jadi anu Istanbul 4 anggota pasukan Kor Pegawal Revolusi Islam IRGC ialah antara 7 terkorban enklod serangan Amerika Syarikat dan Iran menurut pihak berkuasa Iran layak te laporan Jadi data tu agensi yang memetik media tempatan, tiga anggota pasukan separa tentera Brazil yang bernaung NTIRGC turut terbunuh kelompok serangan Amerika Syarikat pada waktu layak di Pulau Lavan, wilayah selatan Iran, menurut media tempatan. Jadi nak dapat dikongsikan untuk gagah nong luar negara tu.
2: Bukan sahaja gah dan keluar negara, luar negara pun kena kongsikan supaya emlek.
0: Ya, betul. Gagari nong tu pun kena kongsi je lah. Jadi dulu pun sama-sama enong ye rakyat Malaysia tu, doakan keselamatan untuk warga-warga and ye Iran tu. Macam sekarang tu and ye Gaza ada baji, berdoa lah untuk beg-beg una. Sama-sama SNO. Jadi kena berdoa. Terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok dia je yang masih komen. Tapi cerita and komen atau mengenai jodoh is tu.
2: Jodoh tiba-tiba.
0: Umbetanya mai jodoh nak hati. Jadi kacir
2: dia. Okey motlah nah mereka main mahal.
0: Jadi ya itulah jodoh itu nak gerak tu nak malu mungkin tengah nak adis bershopping ke
2: tadi nak seglo jodoh.
0: Jadi mau anu ribu kongsi ate ti en lautan yang dalam tu nak buat adis mau aje menyelam. Jadi lepas terima kasih teruskan komen yang meja-meja, jangan berkongsikan info-info swasa jom kita bodoh chain kongsi duduk pun tok kisah lu kongsi. Jadi jom sembang neng lagu apa gembira ge gembira kan pinggang ge mungkin amu aku yang dia tengah bersantai tengah berehat jadi
2: zumba boleh, zumba
0: ya bersumba ge. Jadi jom sembang lagu Eva Bulan Cinta. Jadi cinta. Lagu ditujukan untuk amu aku yang mungkin mengingati zaman-zaman percintaan. Untuk mengeratkan hubungan kan, SM Wong lagu Bulan Cinta dan Moi Moi.
2: SFM.

0: Ya, Syekh FM Moin Moin lain daripada yang lain. Nah, jadi nak tak sayang mong, sayang man. Iluk kena ha. And lo hagel. Men kena ha. Nak tu nak nung agit seniro ya teh.
1: Men kena ha.
0: Nama yik misi. Ha value kena ha.
1: Kena yik. Kena yik.
0: Ay, lain nak lain.
1: Kena yik tekalah. Cok.
0: Sapi. Dia jadi sapi. Daripada jadi nama Hasagah tiba-tiba jadi sapi.
1: Jadi moy. Kena jengklo aja.
0: Ya, lagi dulu pun nak tak sayang mong hurt lagu Gemel Pet nung seniro. Jadi jam pun dah jadi jam 10.49 minit yang balik. Berhampiran macam 11
1: dan juga tepat pada pukul 11 dakal akan ugalaluan buat rakan setugas DJ Iris.
0: Handsome, kacak, bergaya, rupawan, intan payung. Akan baca
1: Natalai Jakun.
0: Jadi untuk mana-mana yang kerembu untuk gah-gah tu NU Asyik FM akan terloi 4 kali.
1: 4 kali dan is.
0: Ya, yang pertama jam 9 nong Temer, kedua nong Delek Jakun, and you jam 1 akan nong Delek Semai.
1: Dan saya suai adalah jam 3 untuk Delek Temuai.
0: Ya, Delek Temuai. Jadi kalau yang sembong nak boleh lah sembong gah-gah semasa cerah gah-gah.
1: Gak ada pun penting untuk yang sembong.
0: Ya, betul.
1: Emlek gah-gah yang gamok and negara edu and keluar negara dan juga luar negara. Mungkin mok bantuan-bantuan nak yang paling macam sembong sebenarnya.
0: Nak paling-paling mungkin. Jadi dulu pun lepas tu ya akan kembali lagi lepas nanti terlaikan gah daripada rakan setugas ate.
1: Jam sesoj.
0: Cik sebut lagi ke DJ Iris Kaimsen kacak bergaya rupa haiwan intan payung. Jadi akan nanti terlaikan anak yang akan kembali lagi jam 11 lebih dah akal sampai dah jam 12. Jadi pai dah tak cerita emok kawan-kawan yang pai wegog, emok yang pai cica, emok yang pai bebek keja. Jadi dulu pun semoga dipermudahkan segala urusannya. Malau yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malau yang tak cica, nak cica lah meja-meja. Jadi jom semua ni lagu nong KSSP band. Apa salahku? Nong Delek Jakun. Jadi jom semua ni moy.
1: SFM.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jakuan ini kita sampaikan dengan Rizal Safri.

Penghantaran baki bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dijangka mula hari Ika dengan desasar selesai dalam tempoh masa dengan 10 hari. Menteri Pertanian dengan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu Berinaho, langkah itu disebabkan penamatan perkhidmatan pembekalan Stavikun Manufacturing Sendirian Berhad akibatkan kelewatan penghantaran. Wayatnya pembekalan baki baja itu akan diambil alih oleh Anuk Syarikat Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Malaysia NPK Fertilizer Sendirian Berhad. Langkah itu untuk memastikan keperluan input pertanian pesawah empat terjejas. Pelaksanaan operasi pembenihan awan di Sarawak masih lagi bergantung kepada keadaan cuaca dengan pergerakan awan nong sesuai untuk memastikan hujan turun di kawasan

Dalam pada itu, pengarah bahagian penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar Rosli Zul berinahu, pemantauan kepada aktiviti nong berpotensi boleh memburukkan keadaan jerebu dipertingkat ada seluruh negara. Pemantauan dengan rendaan diperhebat, terutamanya kepada aktiviti pembakaran terbuka, industri dengan letupan di kuari. Titik panas nong dikesan mengikut satelit juga dipantau dengan desahkan sebelum tindakan pemadaman dengan kerjasama Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia. Orang awam juga disaran untuk menguno pengangkutan awam untuk mengurangkan pelepasan asap dari kenderaan bermotor. Jabatan Perdana Menteri Ahewal Agama nolak penayangan drama Madu atau Racun nong menimbulkan keresahan dengan kontroversi dalam kalangan orang ramai. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berinahu, kandungan drama itu menyentuh sensitiviti agama dengan norma budaya tempatan termasuk memaparkan hak gaya hidup hak sungsang. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM degesa untuk memperkokoh kerjasama dengan agensi berkaitan untuk menyimak kandungan media sebelum ditayangkan kepada umum. Bahan tontonan di platform umum kena mematuhi garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam dengan peruntukan undang-undang hak sedia ada. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dengan diesel tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter bermula hari Ika sampai hari Rabu hadapan. RON 97 masa Ika dijual dengan harga RM4.25, RON 95 tanpa subsidi RM3.77 dengan diesel tanpa subsidi RM4.67 seliter. Kementerian Kewangan berinahu, penurunan itu mencerminkan harga minyak mentah dunia nong diniagakan pada paras lebih rendah untuk sebahagian besar tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik. Untuk penerima budi 95 dengan budi diesel, harga kekal masing-masing pada RM1.99 dengan RM2.10 seliter. Konflik manusia dengan gajah di Posgob Gua Musang, Kelantan berisiko berulang susulan kedatangannya lebih kurang 40 ekor gajah liar kumpulan Nenggiri di hutan simpan kekal balah. Mengikut pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dengan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Wan Muhammad Adib Wan Yusof, risiko itu berpunca daripada kedudukan penempatan orang asli Posgob nong berhampiran dengan habitat hidupan liar. Dengan pergerakan gajah ke kawasan penempatan boleh jadi masa binatang itu tengah nyari makanan atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi hak lain. Perhilitan akan meningkatkan pemantauan di lokasi sebelum mengambil tindakan susulan berdasarkan penilaian lapangan. Sementara itu, Perhilitan berinahu, siku gajah liar jantan hanung dikena sebagai sulung cale dipindahkan ke Taman Negara Terengganu ngekot pintu masuk Tasik Kenyir semalam. Untuk mengurangkan risiko konflik dengan manusia dengan kemalangan jalan raya, gajah itu sebelum nikah dipantau sejak 17 Ogos selepas mengalami kecederaan pada kaki kanannya. Operasi nangkap semula sulung berjaya dibuat pada 30 Ogos di kawasan Jalan Raya Timur Barat Gerik sebelum dipindahkan ke habitat baru. Sepanjang operasi, sulung dapat pemantauan dengan rawatan veterina dengan kecederaan pada kaki kanannya menunjukkan perkembangan hak positif. Badminton Kejohanan China Master 2026. Pesorangan betina negara Keletsana mara kepusingan kedua selepas mengalahkan pemain England Karen Yun Kiafeng 21-6, 21-3 di Shenzhen Arena. Letsana masih berdepan tugas getir bila dijadual akan jumpa

dengan pilihan kedua kejohanan dari Cino, Wang Ziyi, pusingan hak seterusnya. Dalam acara bergu jantan, gandingan Chia Weiji, Tio Yi akan berdepan dengan pasangan Nur Muhammad Azrin Ayub dengan Tan Wee Kiong pada pusingan kedua. Sementara itu, Wan Muhammad Arif Sarudin, Wan Junaidi Arif dengan Kang Kai Singh tersingkir selepas kalah pada pasangan India Satwi Sairaj, Ranki Reddy, Chirag Sethi 11-21, 16-21 pada pusingan hak pertama. Sekian berita Jakun dari HFM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, jadi benda tak sengmong lagu. Aduh, hai cok lah mesau tak berjadi tu. Retih Bali mok jek mesau tak berjadi.
1: Getih pun
0: mojek.
1: Mayem na peti getih.
0: Ya, retih benda biar mesau tak jadi. Aku sedih-sedih lah kalau tak dapat jadi mesau seoi nak. Kek lah seoi moi. Kalau tak jadi. Kalau ini segok itu senang gek. Nah, kalau rik lah nak terima. Rik baik, baik tersek. Rik nak cerita. Jangan hanya bersama nak tersek. Well, nak hit tak meja. Kalau seoi nak ke mak jaga lah nak meja jangan tersek. Nah, kalau seoi nak baik mak nak hanya nama singgah hit. Tak apa lah nak. Let's go do ge untuk na ge neju.
1: Yeah,
0: neju na hid enje ni tempat nak. Kadang-kadang mok seno ngbe mana ge gelik belipat. Kadang-kadang seno na be mana nak tumpang na nemno. Kadang-kadang seno na be mana nak ge na ceca nak ki kod gambar. Tapi sentiasa anak ge seorang na be kerja be na de duk beraj. Renak let's go so. Ege lah ni tempat seorang na be singgah mah nak kejap. Terima he nah. Nanti na be pun na be tersek lah na. Na do bukan bab-bab umur perhubungan he teh tu. Bab-bab moy pun sama. Haje cebenda anak. Okay lah, unatnya saya mong lagu nong ABO.
1: ABO.
0: Hayor, nak cabe unatu nare nak. Halu ke, reti balik. Mesa atau jadi daripada ABO untuk jam 11.29 ti. Jadi, lepon terima kasih untuk rakan penyampai ate nong Iris, handsome, yeah. Kacak bergaya rupawan Intan Payung ate. Ana baca gah utama nong Derek Jakun jam 11 tempat ate. Jadi, lepon. Jadi itu hik mok ni perkongsian yang mejge. Jadi jangan lepaskan peluangnya Kenember untuk menyaksikan pertandingan Kita Asli Natuna Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026 yang akan berlangsung pada 4 September 2026 pada hari Jumaat.
1: Wakil-wakil setiap negeri.
0: Ya, wakil-wakil setiap negeri yang akan berlangsung pada
1: antaranya 8 adalah Mei. Untuk wakil negeri Selangor iaitu Zangkut. Untuk negeri Johor Farja Band dan juga untuk Perak Mijo Band.
0: Wow.
1: Untuk Pahang Pandora.
0: Wih, Pandora leh.
1: Untuk Kelantan tu Karibin.
0: Karibin. Nah, Abang Mael legend.
1: Dan juga untuk Selangor hati ni Mayang Band.
0: Mayang Band.
1: Untuk negeri Perak Serak STG Band.
0: Serak STG Band. Uish, gap band padu-padu nak band yang tersohor ketika pun. Benda nak akan berlangsung pada Isakal 4 September pada jam 8 layak. And you ada Trium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Tok Jeruk lah kena nung arumang Tok Jeruk.
1: Jadi mungkin buat rakan-rakan yang Lembah Kelang, yang Kerajaan and kawasan-kawasan Kuala Lumpur, Selangor, bolehlah untuk memeriahkan program yang berlangsung 4 September is Jumaat Isakal.
0: Yeah. Jadi then, program tu mok yang peti sekali. Nak memeriahkan lagi program dengan persembahan daripada Eldiana Yud Azlan dan yang terakhir Acong.
1: Jadi Una adalah arti-arti jemputan yang akan TL persembahan. And Kita Asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026.
0: Dan anu Janah Natu, good luck untuk wakil kita. Janah sokong ini. Siapa tu Janah? Yakin kalau Janah dah macam sokong elek dah macam
1: pastinya.
0: Okeylah umroh na TL yang mej-mej. Semoga berjaya untuk wakil-wakil band ate daripada negeri.
1: Jadi yang mungkin rakan-rakan yang mok in setiap negeri pun boleh ug sokongan buat negeri masing-masing. Ug sokongan mungkin saja mok melalui siaran langsung yang akan termo dan juga boleh ug sokongan dan juga orang sama-sama lah memberiakan program yang akan berlangsung pada hari Isakal. Jadi terus Selana FM dengan hiburan dia untuk Yahduh dan jam yang saya sewajar menemani jam kenema sehingga ke pukul 12 esis akal.
0: Jadi jam sama ni lagu tu lagu permintaan rakan Yih Nung Kampung Ri itu je. Iaitu Tata Nung Tangkol. Tangkol Eko Nek lagu tu sedih gek lah. Lagu Nung Celdo, lagu sebab nak teringatkan zaman-zaman menah anin lah. Lagu yang berjudul Tok Cok Nam Chen. Jadi jam sama ni lagu dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Moi no moi.
1: SFM.

0: Semai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maiga saudara, syukur alhamdulillah semua sehat sejahtera. Saudara de mulia, bersyukur no Allah Subhanahu wa taala sebab hisui ku Malaysia. Kubla Malaysia merupakan satu-satu negara ku dunia ade de paling kikotnya no masyarakat pribumi atau penduduk asal. Ku negara-negara kila saudara kaum pribumi ki jadi masyarakat kelas kedua. Berbeza ruhik ku Malaysia, kublok para pemimpin sentiasa kikotnya, sentiasa naik bantu masyarakat hi, jap kampuk berpuluh dek bantuan kerajaan, hal adeh mongku kampuk masyarakat hi tala. Untuk para pelajar lagi je oi bantuan, kenderaan nu sekolah, bisedia sekolah percuma, mong RMT lagi, keputusan pek merik bor pun buleh mut nu universiti, buleh kerja, paling tak kerja PGA. Untuk para belia saudara, sebut tala hot kursus ma, kursus jahitan, kursus jentera berat, kursus makeup, semua mong saudara, semua bisedia. Sarah nuhi tala minat atau tak. I kesimpulan saudara, peluang terbuka luas nuhi untuk hi pemaju diri lei, keluarga hi, masyarakat hi. Aman hi kradi pek hi rebut peluang, get menyesal saudara ya. Gen hero, aman peluang aja akan bikot ya mai kila. Sekian, wassalam.
0: Hashtag penyiaran jatim.
2: 95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Keluang, Ledang, Muar, Batu Pahat, Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar, Bahagian Selatan Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pada jam 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Ya, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, Suku Kau Matek, dan Kijing lah daripada Asik FM, Pong dan Pong.
4: Boy, you must.
5: Asik FM.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Eh bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Ya. Dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Ya, Hashif eh. Moin Umoy, 12.37 minit. Ku Digis ketika nunan. Serta ni lagu nyanyian Ju Asra Band. Kata dialek temuan. Dia berjudul Tonoi lah ya. Ataupun bipasan net sungguh mengasyikkan lah ya. Kalau boleh untuk rakan-rakan hi di biap net waktu musim sekolah ada agut lah ya. Hi mengalakkan mambil sangat ada terlalu sangat du telefon lah ya. Melekat sampai bipasan net bihot kus ni terhuyung hayang sebab jela sebab biga tadi bi dak tadi baring saja kan. Perlu juga mong aktiviti bersama ru peringat keluarga engki untuk hi yalah ya meluangkan masa bersama supaya waktu redah hi perluangkan hi isi masa je dengan aktiviti-aktiviti berfaedah lah ya. Raya antara aktiviti dia boleh ke ui kalau bi pasal net atau melibatkan majlis ke sendiri, kata hidup pun macam-macam boleh KUI lah permainan. Minda jelut lagi KUI. Mungkin luangkan masa berkualiti bersama KUI lah ya. UI konten, UI caknak ke? UI sedap je ya. Waktu tengah hari ada, jelut e-menu, jelut e-sajian eh. Boleh tadi KUI kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyaf FM. Dia bernombor 013-3151-6000 lah ya. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hidup juga. Pada Hipane, pada Jumaat Nada ya Aji, Henlep Raya 4 bulan September ataupun Gecek 9, Mong Nana Bipasanet Battle of the Band, BOTB, kita asli, dia akan berlangsung Mas Langor juga, ya Aji, antara Biapnet, Mambi, band-band, dia akan terlibat di Raya Mong 7. Bu Imai akan Eng Okpani, serta Syoi, tapi antara band dia akan berentap, dia pastinya kita akan gertik lagu Liknai, lepas ada ya Aji, rakan Hiju Johor, Farja Man, Amik Kupang Gakit Cina. Asyik FM, moin-moin.

Gelar Eun Majenah Kenon Unyan, dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eun haga ucap, air manika ho, terus he kibar jalur gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Saya Ki daripada Tuna Spy.
1: Ya, Tini.
2: Gua Mulan Tuna Spy nak beras.
3: Ibo Ibo Tuna Spy. Memel.
2: Tiga Asyik FM. Moi no moi.
4: Terus dengar. Moi no moi. Asyik FM.
5: Ya, Chef FM, Moi Dumoy, 12.50, A minute ke Digis ketika Nuknen. Masih lagi bertemankan Angry Key ke udara, semestinya kata segmen My Hi Asyik lah ya. Dan mungkin dia senang memandu, selamat memandu ataupun Pai Talih Ki, Loy Magrai, Kerai Caknak, Warung, restoran dan sebagainya. Selamat menjamu selera lah ya. Dan mungkin juga ya, Kit senang berencet, masih lagi memasak menyediakan jamuan waktu ke Digis tengah hari ketika Nuknen. Gasip lah ya untuk offkan balik lah guest Jih lah ya, guest Oz ya. Kadang Jih maklum lah, mungkin terlalu seronok sangat, terlalu mungkin ke bersama rumah tersayang, tapi keselamatan diri Jih harus hi utamakan jugalah ya. Okey, walaupun untuk rakan-rakan hi sambil-sambil ke cerengai juga lagu-lagu hiburan semasa, engsetkan antara gah berkenaan rusukan ya, The Biap, beregu campuran profesional negara, Hon Pan Ron, Rulai Beijing, dia mencipta kejutan. Telas, disingkirkan pasangan nombor 9 dunia, Ju China, Yaji Cheng Xing, Zhang Qi, untuk melangkah ke skuad akhir Masters China pada hari adeh. Wah, terbaik lah ya. Agak hebat ni juga pasangan ranki ke-85, Aji. Bi Perneng, aksi meyakinkan untuk melakar kemenangan straight set dengan keputusan 24-22. 21-19, kata tempoh 48 minit. Ma Arena Shenzhen. Lebih CL, lebih manis. Bukan CL teh tarik je ya, bukan ya. Aja kalau hingut bolehlah berpadu-padu lah ya. Ada biap juga lebih manis. Kemenangan In The Mineng Pan Ron Ru Beijing ada dilunaskan dendam ya ke atas lawan berkenaan. Selesai menewaskan Ma Pusing pertama Masters Malaysia pada GCM Mei, Mei Chanuk lah. Okey, lepasnya ada biap juga. Kalau Hineng Malok Pang Ron J Beijing ada, dia akan berdepan pasangan Ju Taiwan, Yaji Liu Kuang Ru Xu Yinhui, bagi merebut tiket ke separuh akhir pada Henle. Dapat diharapkan mambi ada ya, pasangan beregu ada akan bicit lebih nyak lagi ya, terbang lebih jauh lah ya, untuk terus dikekalkan momentum ketika Nuknen lah. Okey, walaupun tepat jam 1 ke DJ Sehoi, ia akan ulang luas sekejap untuk berita terpegah dari Alex Mai. Tapi semuanya terus layan lagu Ju Nyanyian ESP Band Katil Alik Jahud Generasi Head. Terus layan lah Syafam Moi Nong Moi.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Ya, pengumpulan Cenos, teruskan kejing Radio Malaysia, Asyik FM, PM.

Ya, Two Wing, lagu nyanyian Man Herket lah ya, kata dialek Batek Sepetanek. Telah pun menghiburkan di ketika dunia pukul 1.45 minit idue. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Maihi Asyik lah ya. Okey, sambil-sambil ke gertik juga ro lagu-lagu nyanyian artis ciptaan Maihi. Ketika dunia juga yang hot kongsikan ya Ajay berkenaan ro Kita Asli ataupun Battle of the Band Kita Asli peringkat kebangsaan 2026 dia akan berlangsung pada helup lah ya, IAJ esok lah ya, 4 September 2026 bermula jam 8 di Bengot. Lokasi ni IAJ Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Kalau hineng secara memberi get juga perkongsian pengisian ni untuk tentative program. Okay, lepasnya dia biar malok lah ya. Kalau hineng persembahan pembukaan bermula jam 8.15 minit i Bengot, dan pastinya ya dia biar juga ada akan dirasmikan sebenarnya yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim lah, Perdana Menteri sendiri, PMXC sendiri, dan seterusnya akan BOG Mik Prasmian juga akan turut dihadiri yang amat berhormat lah ya, Datuk Sri Amiruddin bin Syahari, Datuk Menteri Besar Selangor serta YB Datuk Burhan juga, Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor lah ya. Okey, relok pun kalau okay, masih tak pandai finalis untuk Kita Asli Battle of the Band peringkat kebangsaan ada untuk edisi tahun 2026 Mong Tujuh sebenarnya. Ada mewakili Nar Jusnango, Nana Ju Johor dan Nar Perak, Nana Pahang serta Nana Ju Kelantan lah. Antaranya Selangor, mewakili Selangor iaitu Zangkut Rumayang Band, dan untuk Johor Farja Band lah ya. Dan pastinya Ju Pahang juga Pandora. Dan untuk Kelantan pula dia akan mewakili negeri Kelantan ya Ajih Karih Band, serta untuk Perak ya Ajih SRSTG. Dan pastinya Mijo Band akan bersama jugalah ya untuk edisi kali ada. Bu Imai dia akan lihat ni menjadi pilihan juara lah ya untuk edisi kali ada. Yang pastinya kalau Hineng ila punya mambil juri pun hebat-hebat lah ya. Mambil dia memang dah manah berada kati industri muzik ada. Ya Haji Saiful Umbrella pastinya merupakan rumah pun muzik, dan Achong Sweet Child pemuzik juga, serta Datuk Freddy Fernandez dia merupakan Presiden Persatuan Karyawan sendiri lah, dia akan menjadi juri untuk Kita Asli Battle of the Band. Okay, boleh letak pada tarikh helup lah ya, bermula jam 8 di Mengot. Okay, ada menarik juga mong persembahan artis jemputan ya Haji Eliana M. Rizal dan Achong Sweet Child. Juri pun ki menyanyi jugalah ya. Alang-alang yang kita buat, ki belanja terus ya. Dan pastinya Azan Typewriter juga akan bersama lah katih untuk Kita Asli Battle of the Band. Dia akan bermula helup 4 September 2026. Tapi sebenarnya terus saya Nana lagu kejap. Dia merupakan salah Nana finalis untuk kali ada. Pastinya Mijo Man Hamo Haka. Aisyah Faham? Minum Mohan.

0: Hai kami kumpulan survivor 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM, Moi Dong Moi, lain dari

Asyik FM. Ya, Asyik FM. 2.5 idui ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Okey, tinggal memberi minit lagi sebelum Hi bersama kata segmen Kazan Asni Asyik FM tepat jam 2.30 minit idui. Ada pastinya untuk rakan-rakan Hi juga pada penghujung minggu adalah ya. Ya, Ajih bersebera dengan KSUA ataupun Kaswa Karnival Sukan Orang Asli. Dia pastinya ada biar menek melibatkan 432 mambik atlet Mahi dan Mong 6 kontingen lah ya. Dan 7 acara sukan derby pertandingkan lah ya. Malah untuk edisi kali ada tempat derby UI menjadi tuan de, ya tuan rumah ya Ajih pastinya. Bertempat lokasi Ma Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Darul Ta'zim pada tarikh 4 Loi 6 September 2026, bermula bermula hari Jumaat sebenarnya, Jumaat Loi hari Ahad lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Hik juga dia biap ni bi sarankan lah ya, buat dia berdekatan ataupun biap menjadi penyokong ya, Ultras ke okay. Biar lah ya berjen oi Hik beramai Hik tiba hadir untuk ok sokongan dan sama-sama lah ya Hik menggegarkan KSOE Kaswa deh Majohor lah ya. Okey, walaupun pastinya Jik sendiri Aisyah FM akan turut terlibat sama juga sebagai pelapur Kaswa deh. Ya Aji DJ dia terlibat, DJ Linda, DJ Azizi, Rumizi jugalah ya, dia akan bertugas ma lokasi ketika Ajay lah. Ajay ceritanya Mong juga ya, rakan Hik ada dia terlibat sebagai peserta juga. Iris Naldo okay, dia akan bermain kata acara bola sepak. Walaupun semoga berjaya, Hik pastinya Hik harapkan mungkin lah ya mampu mencipta kejayaan untuk edisi kali ada lah ya. Okey, dan pastinya untuk rakan-rakan Hik aja antara memberi perkongsian program-program dia menarik, dia boleh Hik turut terlibat sama juga untuk sama-sama lah ya, mungkin dia biap nek melalui program ada akan mendatangkan ataupun melahirkan nomor player lah ya, bertaraf antarabangsa barangkali, mewakili Malaysia juga ju komiti masyarakat Mahi lah ya. Okey, ajilah antara memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nonton. Okey, hello wonder science survival 2.0 day 2 and babuk nom blati masyarakat mam minum.

0: Oi, kakak.
1: Apa yang sini?
0: Kau tahu tak awet aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia dah yang aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia dah nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awet ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh, kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita, Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Eh, Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah, bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, agak aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Johor, 95.6 Asyik FM.
4: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
5: Memang ku bujang adik sayang,
6: bujang berhias dan bergaya.
7: Bujang adik sayang.
8: Aku Amantra.
9: Aku Sarina.
10: Moh kita layan asyik

Ya, TYTS Band Balik Tamu Katedralik Semai sebetulnya lah. Ya, telah pun menghiburkan di ketika dunan pukul 2.21 minit idui. Lebih kurang 9 minit lagi menghampiri jam 2.30 minit idui. Sebelum hit bersama kati segmen Kazanah Seni Aisyah FM lah ya, dia akan bersiaran selama 30 minit juga. Sehinggalah jam ni idui cohoy lagi. Kalau hidang juga memberikan perkongsian berkenaan rugah juluan negara ya, ya. Berkenaan ru banjir ataupun baak dia berlaku di Nepal je. Dia biap ya, neraya 96 mambi mayat mangsa. Baak ada ru tigarai lah ya, tanah runtuh. Dia jati lagi berkenaan pasti telah pun bicok mahutan Devgad Machitwan Nepal lah sejak sas januk. Ketika mambik pihak berkuasa terus menjalankan operasi BKK serta biuruskan mayat mangsa bencana lah. Okay, dia biar juga pengebumian DBUI sebagai langkah sementara. Berikutan keadaan mayat dia semakin mereput akibat cuaca beket ru lembab lah ya. Dia biar juga ya pegawai daerah Chitwan, ya Ajay Ganesh Aryal. Dia biar tindakan ini dia terpaksa record kerana keadaan mayat dia semakin mereput dan menimbulkan risiko kepada kesihatan awam lah ya. Okey, Haji ceritanya memberikan perkongsian jala dia berlaku maluan negara. Dan kalau hining juga katil negara hit sendiri dia berkaitan penempatan masyarakat mahir juga dia biar konflik sengoi manusia cik ya ataupun manusia dan gajah Maposgob Kumusang. Dia biar berisiko berulang susulan kehadiran sekumpulan kira-kira 40 ekor cik liar Nenggiri. Dia menjadikan kawasan sekitar hutan simpan kekal HSK Balah sebagai habitat dan laluan semula jadi. Dia biar juga risiko ada kembali ke perhatian telah senu ekor cik liar jantan dewasa dia berada nyon menghampiri tapak perkemahan kira-kira 150 peserta kembara rakyat Nenggiri pada 24 Ogos Januk. Dia sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan mambik penduduk dan pengunjung kawasan berkenaan lah. Akhir di pihak juga ya pihak perlitan ya je pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Kelantan Wan Muhammad Adik Wang Yusof Yusof. Dia biar pihak dia akan bergerakkan anggota ke Posgop bagi menjalankan pemantauan serta penilaian awal susulan kejadian berkenaan lah ya. Okey, Haji ceritanya dia pastinya berkenaan dua perkara ada perincian lebih lanjut kek boleh neng juga menerusi portal rasmi berita RTM lagi. Okay? Dan pastinya akan kek boleh perkep jugalah ya, kek boleh kongsikan pada rakan-rakan kek the killer. Pastikan sahih baru lahir kongsilah ya. Okey, relo pun terus Zayan Lan Solo 5 kaki 4 inci. Aisyah FM, moin moin.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

0: Ya, Chef Fan, moi numoi. 2.34 minit idui ketika nuknen. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara semestinya kata segmen Kazana Seni Asyik FM ketika ada. Dia akan bersiaran selama 30 minit lah ya. Sehingga jam ni idui cahoy. Okay, antara lagu Jenulak dan Kaki Gertik. Dia pastinya Jenulak dirakam pada tahun 2023. Ya, J lokasi Mapus Lenjang. Masih J tempat latasan Lui lah ya. Tempat peranginan sebenarnya. Untuk beriadah juga bersama Rupringak, keluarga Kek. Lebih-lebih lagi pada musim cuti sekolah ada. Boleh jugalah ya ada menjadikan tempat lokasi Kek. Tapi hinang jugalah ya keadaan cuaca. Hunan ketika hunan juga. Hipanai Bukit dan Jerbu juga. Pastikan mambil dia berisiko je. Kalau boleh elakkan naik terdedah pada je lah cuaca-cuaca dia tok bor ada lah ya ketika nunan. Okay, baik, antara lagu dah Kaki Gertik ya je, lagu The Tepul Lenamor, ju nyanyian Bah Cep lah ya, rakan Sarah Hiadeh, Jenulak dia bertajuk Cep Birai, dan terus ju Aji lah ya. Bah Sud juga akan bersama Rui tajuk Jenulak Nek Menteri Bukit Paga, dan terus juga Amin Bah Am, lagu dia berjudul Eng Bird Bed lah ya, Kibut Bed lah ya, tidur katanya. Okey, dan seterusnya pastinya Husin Bah Nap juga akan bersama Ruhi Siamang Gunung, dan terus pastinya Batin Yuk Keding, lagu dia Lenamor juga dia bertajuk Siamang Gunung dia akan kudara lah ya. Terus saya Nasya FM, moi nung moi.
1: Jadi deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cep. Jadi Jenulak deh jadi berasal daripada ing bake Ruai Cem Birai. Birai Cem Cemtab. Rokgob bia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai. Kampung Murai anu. Burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur.

0: Ya, Chef M, Moi 2.48 minit idui ketika nuknen. Okey, relapun lebih kurang 12 minit lagi menghampiri jam ni idui 3 petang. Dan pastinya ia akan ulalan sekejap untuk berita ataupun gah dalik temuan. Dia akan diperoleh rakan sugas DJ Rio serta Johor lah ya. Okey, dan telah juga ia akan kembali berpada semula untuk segmen My Hi Asyik telah juga. Agak dalik temuan lah ya. Okey, walaupun lagu Lenamor ataupun lagu Jenulak lah ya, lagu Sewang, dia akan kikertik. Pastinya rakan saudara Hi Husin Bahnab, lagu dia berjudul Siamang Gunung. Dan penutup tirai nek ju rakan saudara Hi ada Batin Yuk Keding, lagu dia berjudul Putri Gunung dia akan ke udara lah. Okey, walaupun terus saya Nasyak FM, Moi Nung Moi.
1: Saya Husin anak laki Bahnab, nama kumpulan Seri Alam, dan in an perlainan jenolak bi bermoh Siamang Gunung. Jenolak itu adalah ilham sendiri.

Gelar Eid Majlis Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eid haga ucap air menikah ho terus he kibar jalur gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.

Penyertaan penjawab awam berwakaf melalui potongan gaji kena diperluas susulan jumlah pewakaf masanin sekitar 1% daripada keseluruhan penjawab awam persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan khabar, potensi itu bisai membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar juga berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat. Sehubungan itu, Yayasan Wakaf Malaysia akan memperkukuh ekosistem wakaf negara menerusi kerjasama strategi bersama Majlis Agama Islam Negeri termasuk menyediakan kemudahan potongan gaji sebagai salur mudah dan konsisten kepada penjawab awam untuk berwakaf. Cadangan penubuhan Hospital MARA disifatkan tepat pada masa dan untuk melengkapkan ekosistem pendidikan juga keusahawanan perubatan Bumiputra juga bukannya didorong sentimen perkauman. Itu menurut Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Duzuki. Penubuhan hospital itu wajar memandangkan MARA dah melahirkan puluhan ribu pakar perubatan, doktor juga jururawat menerusi institusi pendidikan dan. Satu pasukan khas di Ketohak, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA Dr. Mahzan Teh juga ditubuhkan untuk menilai juga mengkaji kebolehkesanaan projek itu secara menyeluruh. Tabung Haji nyap lagi melantik ahli politik aktif menganggotai Lembaga Pengarah DIAN. Pengurusi DIAN Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus juga memastikan pengurusan institusi itu lebih profesional. Sekaligus menjadikan DIAN institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa juga berintegriti. Anggota Lembaga Pengarah Masanin tadi daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian juga kelayakan. Selain mengambil kiak kesimbangan kemahiran juga kepakaran yang diperlukan untuk melaksanakan agenda pembaharuan juga transformasi institusi itu. Fama memperketat pemantauan juga penguatkuasaan peraturan penggeredan, pembungkusan juga pelabelan untuk membanteras manipulasi maklumat produk pertanian yang boleh mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Fama Azizi Azimi Mat Hayan khabar, tindakan itu termasuk membendung pemalsuan grade, size, variety juga negara asal produk. Kabadian pemeriksaan nyap dilaksanakan sejak memusim, sebaliknya berdasarkan isu semasa juga keutamaan kawasan termasuk dekat pintu masuk negara juga pusat pemborongan. Langkah itu dibuat bersama agensi penguat kuasa untuk memastikan maklumat dengan pelabelan negara asal produk yang sampai kepada pengguna adalah tepat. Segamai 123 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi 48 jam Jabatan Immigration Johor di 21 lokasi sekitar negeri itu Selasa dengan Rabu main. Menurut Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Muhammad Ruzi Muhammad Darus, parti yang ditahan merupakan warga Myanmar, Indonesia, China, Nepal, Bangladesh, Pakistan juga Vietnam. Juga ditahan 6 warga tempatan yang merupakan pengurus premis terlibat operasi tertumpuk dekat premis termasuk kedai makan, bengkel kenderaan, pusat dubi juga refleksologi. Mohon tahanan ditempatkan dekat Depot Immigration Setia Tropika untuk tindakan lanjut. Susulan gempa bumi lemah yang melanda Keningau Sabah pagi ente, hampa kerosakan struktur runtuhan kebakaran atau kecederaan

memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya terjadi kerusakan atau kecemasan. Kehadiran semula penyu belimbing dekat perairan Terengganu lepas hampir sedekat yang dikesan membagi petanda positif terhadap kelangsungan spesies terancam itu. Pengarah Perikanan Negeri Terengganu Pang Anak Nyukang bagi tahu penyu itu dipercayai mendarat untuk bertelur dekat kampung Pasir Putih Marang pada Selasa main. Sebanyak 44 telur dijumpa dan ditempatkan dekat hatchery pusat konservasi juga penerangan penyu rantau abang. Kali terakhir spesies itu dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 dekat pantai kampung Jambu Bongkok, Dungun. Beralih ke sukan, Kedah FA dijangka buat rombakan besar-besaran terhadap kesebelasan utama untuk persediaan menentang Negeri Sembilan FC 2 dalam saingan Liga A1 Semi-Pro dekat Tampin Ahad Nin susulan jadual padat pasukan itu. Menurut jurulatih Dan, Akmal Rizal Ahmad Rakil pemain simpanan diturunkan untuk memastikan pemain utama mendapat rehat secukupnya untuk berhadapan Star City FC pada aksi timbal balik Piala FA Selasa depan. Keputusan itu penting untuk menjaga tahap kecergasan pemain terutama selepas Kedah FA terikat 2-2 dengan Star City FA dalam aksi pertama dekat Stadium Darul Aman Gelam Enteh. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kampung Pos Belah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Nak berinteraksi dengan DJ Asik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asik FM yang bernombor 013-3151-600.

Ya, Chef M, moi lumoi. Ketika dunian pukul 3.25 minit idu. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My He Aishi. Terima kasih ya. Pastinya malam rakan-rakan dia setia. Dia terus menyediakan Aishi FM sebagai teman hiburan rakan maklumat kek ketika dunian lah ya. Okay, kongsikan juga antara memberi gaya iaitu Indeks Pencemaran Udara IPU. The Top Board memberi kawasan setakat jam nar idui anek lah ya pada hari adeh. 3 September 2026 malok debiap antara kawasan de terjejas tahap bahaya ya Aceh Masrawak lah ya IPD Serian IPU maafkan eng Serian ketika dunan 370 memang ceher lah ya memang agak merah dan sangat tidak sihat juga ya Aceh Masrawak Mong 4 ya Aceh Makuching IPU net 285 Seri Aman 282 Samarahan 271 manakala Sarike 214 lah ya. Ada kek boleh rujuk juga menerusi Jabatan Alam Sekitar ataupun menerusi media sosial berita RTM lah. Okey, ada masih juga masih lagi de biap net Masrawak lah ya. Memang raya tempat dia terkesan mong lebih kurang de biap net mari bedah 7 kawasan de tidak sihat top bor. Ya Aceh Masibu 181, Bintulu 170, Mukah 169, Samalaju 167, Kapit 163, Limbang 152, manakala ILP Miri 152 lah. Manakala Masabah pula, Kimanis dia mencatatkan IPU setakat jam nar iduanek. Ya Aceh 159, Politeknik KK 158, Kota Kinabalu 157, Keningau 156, manakala Matawau IPU dia tercatat ya Aceh 151 lah. Dan pastinya Labuan juga tak terkecuali ya Aceh IPU bacaan dia dicatat net 159 dan Selangor lah ya Majohan Setia IPU 123. Okey, relok pun kek boleh neng perkongsian ada menerusi sumber desahih Jabatan Alam Sekitar ataupun menerusi media sosial berita RTM dia pastinya yang sahih di berita RTM lah ya. Okey, relaman terus sayang JGP Band Riak Hai Aisyah Mam Moinumai.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tuh, pasang radio tuh, radio mana tuh?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ini sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? suka, apa suka?
1: Suka, ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ini cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, ada, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.
0: Moinumoy pula.
3: Johor 95.6 Asyik FM.

0: bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan ciup, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Ciup bau tu, bermana pergi kat sana. Ciup bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu, bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu, piak. Piak. Macam labi-labi tu, sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi, labi yang kecil tu, dia sebutkan paas.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
3: Terus bersama kami, Asyik FM. Moinu Moi. Moinu Moi dari kami.

Ya, Chef Fam, Moinumoy, 3.49 minit idui ketika nuknen. Okay, sedar tak sedar penghujung rancangan dah pun untuk segmen My He Ashi edisi hari ada 3 September 2026 lah ya. Relok pun sedar cahoy, kita agak bersama Ruh Rakas Tugas Katil Lailik Jakun bermula jam 4 idui sehinggalah 8 ni mengot cahoy lah ya. Okay, sebelum eng mengundur diri, pastinya memberikan perkongsian maluk rakan-rakan hi, dia pastinya berada malam Bah Kelang raya antara program-program dia berkait dulu masyarakat Mahi lah ya. Antaranya dia paling entui ada ya ajih dia biap ya Maha. Dia merupakan nana bipasal ni, seperti biasalah dia akan biui pada setiap tahun lah ya, setahun sekali. Okay, berkaitan dua agrikultur dan sebagainya. Maluk bertempat Malaman Usahawan Desa at Maha 2026 dia telah pun bermula pada 24 Ogos anuk sehinggalah 6 September 2026 adeh pada hujung minggu lah ya. Bermula jam 9 pegelap Lois Mai Mengot, Laman Usahawan Desa, Laman Tiba 1 Maeb Serdang. Ada pastinya berkenaan dulu perkampungan masyarakat Maihi ataupun orang asli maluk ya. Kalau hineng engning perkongsian ada menerusi KKDW Kementerian Desa dan Wilayah. Debiap antaranya sepanjang masa kata perkampungan orang asli ada demo TikTok anyaman lah ya, bipeput menyumpit mong juga ya dapur sesikat serta laman padi huma. Mong juga ya biui bak deh. Pastinya bermula jam 9 pegelap Lois Mai Mengot dan katih perkongsian berkenaan juga sepanjang tempoh je mong jugalah ya antara pengisian-pengisian yang menarik dan akan biui pada jam 11.30 minit pegelap sehinggalah 12.30 minit ku digis ku idigis tengah hari persembahan Siawang Lanok dan akan dipersembahkan mong nar sesi sebenarnya kalau kek telas pada waktu i pegelap Lois tengah hari in. Garisau sebenarnya pada belah idui mungkin ki poi tadi biap ni bijuk jo kerja lah ya 4.30 idui sehingga 5.30 minit idui persembahan Sewang Lanok pun mong juga masih juga grup bersama lah ya. Kalau ki hot panel lebih lanjut tadi ki chip tadi menerusi media sosial KKDW ada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah perkongsian dia biap ni sempat juga eng tinyau eng neng lah ya ragam-ragam ambil pengunjung ada ada mong juga bi peput sempat juga ya bi kongsi pengalaman Lina sendiri bi sertai antara aktiviti berkaitan rumah syarikat Mahi lah ya. Raya lah ya mong ukiran patung pun mong macam-macam lah cak nak dan sebagainya. Jadi kikot peluang ada sementara sempat lagi lah ya. Okey, pastinya akan mengundur diri untuk rakan-rakan ini juga hi akan berbalah pada waktu kila lah ya. Jaga diri, jaga peribadi, malak telekit chip. Ashi FM, moinu moi, bye bye, abor.

0: Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman sesawang csem.my/crc2026/.
1: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
2: Ibrah, cakun di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas tegakkan agama, makna kemerdekaan hakiki. Erti kemerdekaan adakalanya dicemari ideologi ekstrim hingga anda terpesong dari penghayatan kemerdekaan hak betulnya. Dalam konteks agama, mentarifkan kemerdekaan dalam Islam sebagai kebebasan menjalankan tanggungjawab agama tanpa halangan sama ada melakukan perkara wajib ataupun sunat. Kemerdekaan itu sendiri mempunyai makna hak suci dalam Islam, iaitu kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Oleh itu, mesti ada sempadan tertentu dalam mengatur hak asasi IKA. Sempadan itu adalah melalui ajaran agama dan perundangan, serta mesti ada undang-undang untuk mengawal kehendak masyarakat supaya ia empat berada di luar norma kemanusiaan. Kalau kita mengimbau kembali sejarah, setelah negara mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, maka wujudnya negara hak mempunyai undang-undang sendiri, seterusnya memberi kuasa pada orang Islam untuk membentuk negara berdaulat mengikut acuan agama. Dan pada zaman penjajahan British, banyak kekangan dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagai Muslim. Tetapi selepas kita merdeka, negara sudah empat lagi ditekan hingga masyarakat dapat melaksanakan tuntutan agama dengan bebas. Agenda kemerdekaan hak betulnya adalah untuk membela golongan pak berkemampuan dan tertindas supaya dia semua turut sama mengecapi kemerdekaan serta kemewahan hasil daripada kemerdekaan. Tanpa keadilan dan pembelaan pada golongan itu, kemerdekaan hanyalah sekadar orang kata cakap-cakap saja, hampak mempunyai sebarang pengertian di sisi agama. Perbezaan orang Islam dengan bung Islam pada zaman dahulu ialah kedatangan Islam membawa keadilan, tamadun dan perkembangan ilmu. Berbeza dengan penjajah, iaitu menawan serta membunuh penduduk asal sesuatu tempat, lalu dia semua merampas hasil bumi yang ada di situ. Kemerdekaan perlu disambut menurut tuntutan Islam hak membezakan diri daripada pihak penjajah serta golongan menyalahi Islam serta kembali pada ajaran Islam sebetulnya. Kemerdekaan Masika disambut secara meluas di seluruh negara untuk memperingati kegigihan dan kejayaan orang terdahulu hak berusaha berjuang serta berkorban mendapatkan hak dan kebebasan untuk negara. Kita perlu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam hidup. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jati.
4: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
5: Hai, saya Zaman Islam.
6: Saya Awang Bikar.
7: Hai, saya Rosa.
8: Ye, Suwinsi.
9: Zed Cool.
10: Saya Oya dari Kuta Endra.
11: Hai, saya Aim Pros Maya.
12: Hai, saya Mazwan.
13: Saya Anum.
14: Kami Kazana.
15: Di Kazan.
14: Chapters 09.
16: Delta. Kiloi.
17: Kumpulan. Per.
18: Resto. Ebo.
4: Teruskan.
5: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
12: Asyik FM.
4: Asyik FM.
7: Asyik FM.
5: Asyik FM. Asyik FM.

Freeview TV 706 ke, ataupun melalui aplikasi RTM Click, ataupun yang dengar rakan Nasyid FM melalui Astro 875, ataupun ada juga rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan Nasyid FM pada waktu yang sekarang ni, yang menggunakan aplikasi TikTok dekat telefon pintar masing-masing. Apa-apa pun, selamat petang ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Nasyid FM, tak kira walau di mana berada sekalipun, selamat mendengar Asyik FM Moin Umoy. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum aku memulakan tugasan aku untuk hari ini, aku nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk DJ Wiki, rakan penyampai dari Dialek Semai sebentar tadi. Kalau sebentar tadi Dialek Semai, sekarang ni kacan semua dah pun berpindah ke Dialek seterusnya. Tak lain tak bukan kacan bersama dengan aku. Orang khabar tu nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal, anak lelaki Safri. Nama lebih dikenali sebagai seorang pria, seorang DJ yang tampan, yang handsome, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dengan tambang pengangkutan. Jumpa kami di pertama Dewan Flat Seri Sabah 3BKL. Seterusnya KRT Taman Muda Fasa 1 KL. Seterusnya PPR Batu Muda KL. Seterusnya Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor. Selain itu Taman Seri Gombak Batu Kef Selangor. Keenam Kampung Sungai Chua Kajang Selangor. Ketujuh Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dengan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

Itu dia Bengluk Mahang daripada Lee Belatim ya. Lagu dalam dialek Temir ataupun lebih kita panggil tu dialek Temiar. Dialek Temir tu orang Temir tahulah. Tapi yang mana tak tahu tu itulah yang dimaksudkan dialek Temiar. Okey, sekarang ni masih lagi bersama dengan Iris, pria yang ganteng, yang handsome, yang tampan. Angkat bakul sendiri ya namanya, tapi tak mengapa, sudah kebiasaan kita. Kita masih lagi dalam segmen Rentak Genen pada waktu yang sekarang ini, iaitu segmen boleh dikatakan hampir kesemua lagu yang dimainkan. 100% lagu orang kita, penciptanya orang kita, penyanyinya orang kita. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam segmen Rentak Genen. Yang mana baru masuk mendengarkan CFM, masuk radio ke, masuk ke dalam TV ke, masuk dalam live TikTok ke, selamat datang aku ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar CFM. Semoga aku doakan kacan semua diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki masing-masing. Yang paling penting sentiasa berada bersama dengan orang-orang yang kita sayang, sebagai contoh family kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, apa-apa pun semoga yang baik-baik untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jadi sekarang tak nak buang masa, aku nak ajak kacan berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan Sam Cameron pula. Kita akan bawakan lagu dalam dialek Semai. Ini dia, Wahai Gadisku. Ada yang lain ada gadis tak? Kalau ada gadis, jaga gadis masing-masing. Okey, jadi ini dia, Wahai Gadisku dari Sam Cameron. Semoga terhibur semestinya bersama dengan Asyik FM.

Itu dia Bidin SJ dengan lagunya Eut Dedei Diri Hi. Lagu dalam dialek Mahmeri. Jadi itu dia untuk rakan-rakan pendengar semua, kita bagi tahu itu adalah lagu dalam dialek Mahmeri. Mana tahu ke ada rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang dengar waktu sekarang ni empat nahu ya, apa yang dia nyanyi, lagu apa. Wah, DJ Blauka je pasang ya, bahasa empat faham kam. Itu lagu dialek Mahmeri, macam dialek Jakon juga. Kadang orang mana, orang semai Pak Nahu ya, nak bercakap Jakon serupa kita juga ya. Kita Pak Nahu, orang semai berwayat macam mana, orang Temir berwayat macam mana. Aku nak makan heket. Itu kalau macam tu orang temuan. Jadi apa-apa pun kita sebagai bangsa orang asli teruskan mempertahankan adat resam masing-masing. Okey, sekarang ni 4:43 minit petang. Dan sementara lagi tepat pukul 5 petang, kita akan beri laluan untuk berita utama 5 petang. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, pastikan kacan semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM. Semestinya moi-no-moi, lain dari hal lain, bersama dengan Kam Iris Derentak Genen. Terus berhibur.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: 2% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

CFM moi-numoi lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 5.18 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar CFM yang masih lagi setia bersama dengan Go untuk edisi petang. Edisi konti ketiga hari ini. Jadi apa pun, thank you very much lah ya. Aku ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar kerana sekarang Kacan masih lagi bertemankan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo! Dan untuk penonton Kacan, kita masih lagi dalam segmen Rentak Genen. Dan sebentar, apa orang khabar? Sebentar lagi kau nak ajak Kacan berhibur ya. Berhibur bersama dengan Mr. Jam. Okey, jadi apa-apa pun jom. Kita berhibur bersama dengan Mr. Jam. Ini dia, Bay Madi. Lagu dalam dialek Semai. Semoga terhibur, okey? Buat semua rakan-rakan pendengar Rashi FM, semestinya terus layan Rashi FM, radio nombor satu masyarakat orang kita.

Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 5.38 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan masih lagi mendengarkan Asy FM walau di mana berada sekalipun. Tak kisahlah yang ada dekat kampung ke, yang mana baru balik kerja ke, yang tengah bersantai ke, yang tengah memandu kereta sekalipun yang mendengarkan Asy FM. Terima kasih banyak-banyak ucapkan. Jadi dekat sini aku nak kongsikan sikit berkaitan dengan info semasa lah, supaya orang khabar masyarakat kita tidak ketinggalan dengan info-info semasa apa yang terjadi dalam negara kita. Okey, ada mana info yang aku kongsikan ni berkaitan dengan seorang bekas komando Anang de jail ya, 4 bulan disebabkan ceroboh masjid, curi RM RM70. Okey, jadi kejadian jadi dekat Aikroh Melaka, di mana seorang bekas komando Anang de jatuhi hukuman penjara 4 bulan oleh mahkamah magistrate disebabkan nyeroboh bilik Bilal sebuah masjid dengan nyuri wang tabung sebanyak RM70. Jadi tertuduh Muhammad Zaidi Mokhtar Anang berumur 44 tahun buat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Afiqah Radiah Zainurin. Tertuduh juga didakwa menceroboh dengan memasuki bilik Bilal Masjid Al-Watoni Bukit Pegoh Bukit Larang Teluk Mas pukul 2 pagi 11 Ogos nong lepas. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 448 Kanun Keseksaan yang peruntukkan hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda sebanyak RM5,000 atau kedua-dua sekali kalau ada sabit kesalahan. Jadi peringatan untuk kita semua sebagai rakan-rakan pendengar Asy FM, orang khabar tu memanglah kita nampak nilai yang dicuri tu hanya RM70. Tapi sebenarnya perbuatan macam tu adalah melanggar kesalahan undang-undang. Okey, orang khabar tu RM70 tu sebenarnya kita boleh kerja sehari boleh dapat sebenarnya. Tapi janganlah sampai kita buat benda-benda bukan-bukan macam tu lah, mencuri tu. Kalau tak nak kena penjara, jangan buat benda yang bukan-bukan. Jangan mencuri, jangan meragut, merompak apa semua, kita dilarang. Okey, kita kena usaha lebih sikit, usaha sendiri, kerja macam-macam lagi lah boleh buat, kotepten, banyak lagi perkara yang berfaedah kita boleh buat untuk dapatkan RM70 tersebut. Okey, jadi itu dia pesanan aku untuk rakan-rakan pendengar Asy FM semua, supaya kita semua terhindar dari perkara-perkara yang kita tak nak terjadi dalam hidup kita lah ya. Okey, jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia Biden Head West In Halle, lagu dalam dialek Semai. Semestinya masih lagi dalam segmen Rentak Genen, 100% lagu orang kita, ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita sendiri. Apa-apa pun, semoga berhibur bersama dengan Asy FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian.

Moin, moin, moin.

Sekarang ni 6.35 minit petang. Dan sekarang ni kau nak bagi info terkini ya berkaitan dengan lalu lintas semasa lah. Mungkin ada separuh daripada rakan-rakan pendengar kita pada waktu sekarang ni tengah memandu kenderaan masing-masing, tengah nak menuju ke satu tempat, mungkin nak ke Johor ke, mungkin nak ke Perak ke, mungkin nak ke Kuala Lumpur ke. Jadi ini dia info yang aku dapat daripada Plus Line, di mana pada pukul 6.28 minit tadi ada kemalangan dekat kilometer 85 arah utara dari Sungai Petani Utara ke Gurun. Dan disebabkan kemalangan tersebut, disebabkan ada accident tersebut, lorong kecemasan jadi terhalang lah. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Okey, jadi pada pukul 6.30 minit tadi, baru je 6 minit yang lepas ya, ada juga kemalangan dekat Elite kilometer 4.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Jadi disebabkan kemalangan tersebut, lorong kecemasan jadi terhalang dan trafik pun ikut perlahan. Apa-apa pun buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM semua yang Iris sayangi, yang Iris kasihi, yang Iris cintai, ha, semua sekali Iris bagi ya. Ini pesanan untuk rakan-rakan pendengar semua yang tengah memandu pada waktu sekarang. Tak kisahlah pada waktu sekarang ke, nanti ke, nak memandu ke, pastikan ya, sebelum memandu, periksa kenderaan masing-masing. Jangan orang khabar tu kalau dah nampak tayar pancet masih lagi nak dia bawa, jangan, okey, jangan cari pasal. Seterusnya, masa memandu, kurangkanlah kelajuan dengan pandu berhati-hati, okey. Orang khabar tu kalau boleh tu kita elakkanlah ya, daripada nengok ataupun ganggu kawasan kemalangan. Kalau ada kemalangan, biarkan dia. Kita tetap fokus dengan pemanduan kita. Apapun yang paling penting, kekalkan jarak selamat, okey. Sebarang kemungkinan, kita tak tahu apa yang jadi atas jalan raya. Kalau kita amalkan penjarakan yang betul, barulah kita boleh sempatlah, macam tiba-tiba nak break ke, tiba-tiba perlukan break mengejut, kita sempatlah untuk mengelak sebarang kemungkinan apa yang jadi dekat depan, okay? Jadi apa-apa pun, aku doakan untuk semua rakan pendengar Rasyid FM, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing, ke mana sekali tujuan sekalipun, semoga selamat sampai, okay? Ingat orang tersayang ketika memandu. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia Amelina, Ashi.

Malik. Lagu dalam dialek Semai dari kumpulan Dex Band sebentar saja tadi. Yang menghiburkan mateh mareh kita. Hanya di Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi dekat sini aku nak kongsikan ya berkaitan dengan sukan negara kita. Ada mana Pirli Tan dengan M Tinaah kena buang tabiat buat kesilapan mudah. Jadi buat rakan-rakan yang tak tahu, kedua-dua ni adalah beregu wanita ya. Jadi badminton lah, sukan badminton. Jadi ini dia, beregu betina nombor satu negara kita, Pirli Tan dengan M Tinaah, mengakulah ya, kena cepat biki balik kelemahan terutamanya tabiat yang selalu buat silap mudah lah. Selepas mengalami kekalahan kedua berturut-turut kepada pasangan adik-beradik Thailand, Ben Nyapa Aim Saad dengan Nun Takam Aim Saad pada Master China hari ini. Jadi pasangan nombor 5 dunia itu terpaksa akulah ya, terpaksa terima kekalahan 16-21, 21-17, 19-21 kepada gandingan ranking ke-43 dunia itu dalam pertarungan 67 minit di arena Shenzhen. Jadi kekalahan itu menyaksikan Pirli dengan Tinaah ni sekali lagi gagal menewaskan Ben Nyapa dengan Nun Takam selepas turut kalah kepada lawan itu pada terbuka Singapura bulan 5 neng lepas lah. Jadi Pirli ni dia berkabar banyak benda nak kena debiki, terutamanya dari segi corak permainan. Selepas kesilapan mudah neng selalu dia buat, Chan semakin menjadi kebiasaan. Jadi apapun kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan yang baik-baik buat pasangan nombor satu negara kita dalam acara badminton wanita ya. Kita doakan semoga selepas ni dah apa dah repair kesalahan tu supaya boleh jadi nombor satu dunia pula. Apapun kita doakan yang baik-baik. Okay. Jadi sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 6.53 minit petang. Jadi sekarang ni masih lagi dalam segmen Mateh Mareh ataupun kesana kesini ataupun kesenun kesini ataupun kecun kecan. Jadi kalau tadi kita ke Semai, kita ke Perak ya. Sekarang kita nak ke Kuala Lumpur. Ini dia, kita bersama dengan Azara Band dan juga Baby Acha dengan lagunya Jaga-jaga. Jaga-jaga apa tu? Jaga-jaga jangan main mata. Okey, apa-apa semoga terhibur buat rakan-rakan pendengar Asyik FM.

HFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okay, jadi sekarang ni kita dah pun memasuki jam yang terakhir sebenarnya. Sebab sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 7.06 minit malam. Kita, orang khabar tu, kita dah hanya berbaki lebih kurang 54 minit saja lagi. Tapi apa-apa pun, masih banyak lagi lagu, info yang akan kau kongsikan untuk kacan semua. Jadi terima kasih buat rakan pendengar HFM kerana masih lagi setia bersama dengan ku walau apa juga keadaan, walau di mana pun kacang semua ada. Terima kasih kerana terus mendengarkan HFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi sebentar tadi itu dia Tiwi Karma daripada KOI ya, yang menghiburkan semua rakan-rakan pendengar. Yang mana ada dalam live TikTok mungkin dapat dengar lah ya, rap ko yang agak berterabu, tak dapat nak ngejar segala-gala lirik. Yang mana dekat rumah mendengarkan mungkin melalui Astro ke ataupun TV ke, dapat dengar versi ori. Kalau dekat TikTok dapat dengar versi Iris. Tapi tak tahulah, mungkin... Memang tak sedapnya versi Iris lah. Yang dekat TV tu memang versi sedap lah. Jadi apa-apa pun moh, aku nak ajak-ajak berhibur bersama dengan Seni Roy. Kita ke Kelantan pula, kita bersama dengan Dialek Temer. Ini dia Arpapet semestinya di HFM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

7.25 minit malam. Kita sebenarnya dah benar-benar menghampiri hanya berbaki 5 minit sahaja lagi untuk kita ke segmen yang terakhir untuk edisi hari ini untuk Kok lah ya. Dan selepas tamat konti Kok hari ini, kita akan bersama dengan rakan setugas dalam dialek temuan pula. Tapi orang khabar tu, sebelum aku mengakhiri tugasan aku hari ni, selepas ni pada pukul 7.30 kelak, kita akan ke segmen seterusnya, itu Khazanah Seni Asyik Extra. Antara lagu yang aku tinggalkan untuk kalian semua ada lagu Merampak daripada Seri Rampai. Lepas tu Awak Balik, lagu Temiar ya, daripada Ulu Kelantan. Lagu dalam dialek Lanoh ada Kasim Ahmad dari Kampung Air Bah Gerik. Seterusnya lagu Mahmeri Pera Gonteng dari kumpulan Johor Sungai Bumbun. Manakala lagu dalam dialek Semai pula ada lagu Siti Payung, nyanyian Puan Uda Sarima. Seterusnya ada lagu dalam dialek Semelai, Patung Tunjek daripada Poyang Inolanto. Dan juga ada lagu dalam dialek temuan Raja Perahu daripada Akar Umbi Mak Minah. Okey, jadi orang khabar tu Kok pun sebenarnya dah sampai ke penghujung segmen, penghujung konti Kok hari inilah ya. Andai kata sepanjang Kok berkonti, sepanjang Kok apa, inilah ya, sepanjang Kok bertugas ada salah dan silap, aku minta maaf. Yang mana bagi gift seperti Nanani tadi, oh banyak dia bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu yang lakan lain-lain yang tap-tap screen, Jana, Kak Ajat Girl dan yang lain-lain, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Apa yang paling penting guys, ini dia yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Okey, apa-apa pun doakan kejayaan kami tim Selangor di Johor esok hari sehingga hari Ahad. Okey, bye-bye semuanya. Kita jumpa di lain waktu dan di lain hari. Okey, bye-bye semuanya. Iris mengundurkan diri.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACFM.

了。

0: Ibra, temuan di Asia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun hak agama Islam ke dunia nin ada nah guna hak untuk semua hai manusia sejagat dan bukan hak dikhaskan kepada sesuatu bangsa ataupun kaum. Sememang nikmat nang nyap tehingga ke dunia nin ya nah nikmat Islam dengan kalimah dua kalimah syahadah iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang yang adab akan dapat menembus tirai atau hijab untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat, doa, berzikir dan sebagainya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat esok jika diizinkan insya-Allah. Namun gitu saudara, akan ada orang nanya mengambil nikmat nang nyap tehingga nin. Nikmat Islam nang amat luas dan tinggi ini pun nyap dipeduli oleh segelintir umat manusia. Nah mungkin enggan ami tahu atau sombong ataupun dia nyap paham akan tujuan dia lahir ke dunia ini ataupun dia lalai dengan permainan dunia nang nyap kekal ni. Saudara muslimin muslimat, cuba nah kita perhati dengan suasana hidup kat sekeliling kita. Dengan perumpama, jika kita nak memanuk keto, dah pasti memerlukan lesen memanuk. Kalau nyap, menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang jalan raya. Begitu juga, jika kita nak menggunakan senapang atau senjata api, juga perlu lesen senjata api. Maka, saudara, untuk seseorang yang nak hidup ke dunia ini, perlu nah satu lesen yang lebih besar daripada lesen yang ku sebut itu. Lesen yang ku masukkan itu ialah agama yang paling suci ke sisi Allah, iaitu agama Islam. Lesen ataupun kunci untuk kita menjadi seorang Islam ialah amat senang, iaitu dengan hanya mengucap dua kalimah syahadah. Lepas itu disambung dengan ibadah-ibadah umum dan khusus. Akhirnya saudara, sesiapa umat manusia yang menolak Islam sebagai satu cara hidup, maka dan hidup ke muka bumi Allah nin tanpa lesen nang sah. Allah nyak pandang kepada ke akhirat esok, maka menjadi ugi nah dan rasa menyesal. Kembali nah bertaubat dan menjadikan Islam sebagai suatu cara hidup. Semoga berjaya dunia dan berjaya akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakir

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih. Semoga Kak Nuraini dan juga Zahra dari Kampung Rasli Sungai Cadak Ulu Kinta terhibur ya. Lagu E. Ramli untuk rancangan pilihan nasi bingkisan rahsia dan juga lagu Kak Nuraini kita ya, daripada nyanyian Wali Band Doa untuk Mu Sayang untuk adik Linda yang katanya yang berada di Bukit Seruk dengan juga pendengar setia Radio Asia FM Monomoy. Semoga terhibur. Terima kasih DJ. Alright, baik. Dan juga Zahra ya, Kampung Rasli Cadak Ulu Kinta. Semoga terhibur bersama Radio Asik FM Monomoy dalam segmen pilihan nasi. Baiklah, kita tunaikan permintaan seterusnya. Semoga ada di sisi radio rakan kita ya, Hanis dari Johor. Lagu Rembulan, penyanyinya ialah ya, Nurul Huda. Terus bersama Radio Asik FM Monomoy, saluran pilihan anda.
1: Pilihan Asik.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, yeah, semoga siapa yang tengok live, sahabat-sahabat kita yang tengok live gelap nin, ya, audio delay, ya, alright, okay, boleh ke RTM klik untuk dengar lebih tepat lah, ya, alright, yeah, selamat malam, terima kasih yang hadir, thank you, ya, PCPC Dayang, thank you, alright, ya, yeah, Dayang, terima kasih banyak-banyak, okay, terima kasih banyak-banyak, ya, Dayang, ya, yeah. Okey, dan juga terima kasih Omeng, terima kasih Kak Noreni, ya, thank you. Terima kasih kawan-kawan yang tetap layar, terima kasih, ya. Audio kita delay, ya. Delay seketika. Okey, baik. Semoga terhibur, ya, Mawar Terindah dari Kuala Selangor, lagu permintaan Ella, Tiada Tangis Lagi, ya. Untuk khas untuk semua peminat Radio Asyik FM Monomoy, ya. Terlebih dahulu kita dengarkan juga lagu, ya, rakan-rakan Kak Nuraini Zahara, ya, alright, dan juga, ya, baru saja dihiburkan juga permintaan, ya, alright, okay, rakan kita iaitu saudara Zulkifli Lee dari Kuala Bil Slim River, ya, lagu sayang-sayang daripada Kumpulan Corian, dan juga Ayu dari Kampung Embus Lubuk Paku Maran, ya, lagu Ramsa Dak Kena Suka, ditujukan kepada keluarga tersayang di rumah dan kepada semua pendengar Radio Asia FM di mana juga berada. Terima kasih. Yeah. Alright, baik. Dan untuk pilihan seterusnya, kita tunaikan permintaan sahabat, ya, yeah, Asyik FM Monomoy. Okey, sebelum itu juga semoga Kak G juga terhibur. Alright. Aku tak ingin lagi minta Marlina. Alright. Dan juga Hanis dari Johor, ya, yeah, Rembulan Nurul Huda. Ya, yeah, okay, alright, seterusnya kita tunaikan permintaan Desiran Rindu dari Puncak Alam Selangor, lagu permintaan Gurauan Cintamu daripada Secret Band, dan juga saudara Lid Walid dari Gombak, ya, lagu permintaan dari Seniroy, Apa Khabar. Pukul 9 kita bagi laluan kepada berita semasa dan teruskan bersama Radio Asia FM Monomoy, saluran pilihan anda.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tribor, sahabat kita ya, selamat layak DJ Landry ya. Landry dari Pahang ya, Titik Deri ya, Tik Yek Deri ya, masih cool sendiri, right. Okey, terima kasih. Okey, kepada anda yang sedang menonton live TikTok DJ Nuriman ya, ada delay pada suara ya, harap bersabar. Okey, minggu lepas okey, tak tahulah. Okey, baik, apa pun semoga terhibur ya. Sahabat kita daripada Pahang, Landry ya. Okey, Tik Yek Deri, Baba AL, semoga terhibur. Dan permintaan seterusnya, kita tunaikan permintaan sahabat kita ini yang seterusnya ya, semoga ada di sisi radio. Rakan kita dari Kuala Selangor ya, dah pindah ya, Kuala Selangor, Siti Salwa dari Kuala Selangor. Lagu pilihan Tangisan Gaza, kumpulan Skirt Band untuk semua pendengar Radio Asia FM, tak kira di mana juga berada. Terima kasih DJ, selamat bertugas, bye-bye ya, terbaik Asia FM, terima kasih ya, terus menyokong radio ini. Baik, dan juga permintaan seterusnya ya, daripada Zek Muhammad Razif ya, sekarang berada di Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang, ingin meminta lagu yang berjudul Geburoh ya, nyanyian daripada Faizal Tahir untuk hiburan semua sahabat-sahabat Radio Asia FM dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Terima kasih Abor. Okey, baik, terus kita layan permintaan lagu sahabat-sahabat ya, Radio Asyik FM Monomoy dan juga Izzat Kampung Sungai Leleh Pahang ya. Alright, Izzat dari Sungai Leleh Pahang, apa khabar orang Sungai Leleh ya. Okey, kepada anda yang sedang menonton live, kita punya audio lambat sikit sampai di sana ya. Okey, ya, malamlah jerbu ya, suara gambar sampai dulu, suara kemudian lah. Okey, baik. Waalaikumsalam Izzat dari Sungai Leleh ya. Minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim. Yeah, right. Semoga terhibur tiga sahabat pendengar kita yang pada sebelah gelap ni ya. Yeah, alright, saudara ya, yeah, rakan kita yang Siti Salwa, saudara Izzat dan juga Zek Muhammad Razif, terus bersama Radio Asia FM menemui saluran pilihan anda.

Ya, semoga terhibur terus bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Terima kasih Kak Noini Omeng. Terima kasih ya. Alright, kepada anda yang sedang menonton live, kita punya audio agak lambat sikit sampai ya. Gambar dulu, suara kemudian. Okey, baiklah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Dan jam kini pukul 9.44 minit malam ya. Wow, jumlah tap screen kita sudah pun 67,000.9. Terima kasih banyak-banyak yang hadir support. Alright. Okey, terus bersama hiburan santai ya, hari Khamis hari ini, 3 hari bulan. Bulan September 2026. Kepada anda yang sedang memandu, jadi selamat memandu, berhati-hati dalam perjalanan ya. Okey, jadi hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih ya kawan-kawan kita yang masih menonton, yang sudi lagi mendengar. Alright, baik ya. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu, terutama sekali yang sedang melalui ya, arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam ya, kerja penyelenggaraan di kilometer 52.2 dan juga kilometer 54.5 Sedenak ke Simpang Renggam, jadi hati-hati memandu. Alright, terima kasih. Ya, 7,905 omeng ketika ini sedang mendalui jumlah tetap layar di Jenoriman. Terima kasih. Terima kasih, Syekh. Terima kasih juga kepada Dayang, juga Kak Naraini, ya, Alfarid juga, thank you Alfarid. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita punya audio sampai kemudian ya. Gambar dulu sampai audio kemudian. Alright. Terus bersama Radio Asyik FM Monomoy dan semoga terhibur dengan selesai lagu pada gelap ini. Terima kasih. Alright. Sama dengan CD ya. Bunga Mas.

Ya, semoga terhibur ya lagu nyanyian saudara Sidi kita ini. Pukul 9.51 minit gelam ya. Kita sampai ke dulu laporan cuaca untuk sebelah malam ni. Kak Noreni, terima kasih. Thank you, Omeng ya. Alright, di Perlis masa ni hujan ya. Sampai jam 1 pagi ya. Ya, hujan amaran ribu petir di Perlis, di seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu ya, di Besut, Setia Ulu, Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus ya. Pahang di Jerantut dan Maran gelap ni hujan ya. Alright. Ya, kita tengok siapa yang ada dekat live ya. Okey, terima kasih ya. Tak ramai lah, lebih kurang 9 orang lah yang sedang mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumlah tiap layar kita sudah pun 71.9K. Terima kasih banyak-banyak ya. Ibran serta bersama Radio Asia FM Monomo dari Kuala Lumpur. Selamat hari Khamis ya, malam Jumaat. Ya, 3 bulan September 2026 lah. Bersama dengan Desa Band, Apa Salah Aku. Ha?

Ya, terima kasih, Homeng. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hadir support. Ya, yeah, yeah, alright. Dah pukul 10, ya. Yeah, alright. Yeah. 10.16 minit malam bersama dengan Radio Asia FM Menemui kepada anda yang sedang menonton live. Ya, yeah, terima kasih Blueberry PC. Eh. Alright. Dan juga yang follow juga terima kasih. Okey, santailah eh. Untuk menghabiskan masa sampai jam 12 gelap ni. Okey, okay, siaran kita bersama Radio Asia FM dari Kuala Lumpur. Kepada anda, ya, jaga kesihatan, alright. Kepada yang tengok live, video dulu ya, lagu apa suara kemudian. Dia hidup macam itulah, ya. Kan, Omeng, dah limit lah, limit apa, Meng. Hidup ni macam itulah, Omeng, ya. Dia ada limit lah, limitnya, kebatasan, ya. Alright, kehidupan ada limit, kawan-kawan. Mana ada tak ada limit, limit cukup jam tidur, kan. Limit lah tu. Okay. Tap screen pun macam tu juga, 3,000, relax lah kan. Minum kopi, yeah. Pergi dapur, cari ikan, kerisi kan, makan tulang, yeah, tak sampai kena lelangit, luka. Dah lah luka di hati, tambah lagi luka di lelangit. Allah, yeah? Hidup ada limit kawan-kawan. Sampai time kita pergi juga, yeah? Tak ada siapa yang kekal kat dunia ni, jangan risau. Semua akan merasainya, yeah? Alright, apa pun yang terbaik lah untuk rakan-rakan kita lah, eh. Terima kasih. Siapa ni semangat betul lah, eh? Siapa? Oh, nombor satu ni siapa? Tak nampak. Nai. Wah, Nai mengumpul 13,000, eh. Ketuk-ketuk layar 865. Wah, Omeng dah limit, ya, eh. 3 kali 4, 12,000. Betul lah, Omeng. Kak Noraini 4,000 lebih. Ya, itu dia top 3 yang sedang beraksi ketika ini. Terima kasih. Alright, kepada anda yang sedang menonton, suara dulu, suara, macam mana, eh? Di delay sikit lah, ya. Eh?

Alright, sebab saya guna sistem direct ke kepada anda yang dengar di RTM Klik mungkin samalah eh. Kepada anda yang dengar radio mungkin dia sama di rumah lah. Tapi siapa yang tengok live saja dia lambat sikit lah kawan-kawan. Suara sampai dulu kemudian lah. Alright, video sampai dulu. Baik. Okay, terus bersama Radio Asyik FM Monomoy. Kita nak tinjau keadaan trafik gelap ni, alright. Okay. Macam mana ni hari ni berbuih-buih. Berbuih-buih macam-macam lah eh. Okay. Macam-macam benda lah eh. Gitulah. Okay. Hidup macam tu lah, man. Hidup macam tu kan. Kan kita makan nasi kenyang, limit. Siapa makan nasi terus makan nasi saya pelik kan. Okay. Rotek kita limit. Kan. Kan gitu eh. Kita menjahit pun limit. Kalau dah mata dah tak nampak, tak payah jahit lah. Rehat tidur kan. Kerja pun limit kan, cukup time balik. Hidup ni penuh kelimitan lah eh. Alright kan. Okay. memandu pun limit. Oh man, kalau mengantuk jangan disorongkan motor tu. Dah kan, sampai rumah tidur, rehat. Power bank pun limit, kena cas juga. Banyak lah hidup, limit lah, macam-macam lah. Baik, terima kasih semua yang hadir support. Terima kasih banyak-banyak. Tak ramai lah. Macam biasalah, live saya tidak akan melebihi. Dia pun limit juga. Live saya takkan lebih 20 orang ni. Jangan percayalah. Ada yang nampak menyampah pun ada. Biasa tu. Manusia macam tu lah kawan-kawan. Ada yang suka, ada yang tak suka, tu biasa. Ada orang suka makan ikan, ada orang suka makan ayam, ada orang tak suka makan. Macam-macam.

Ya, terima kasih Om Eng. Thank you Kak Noreni. Terima kasih. Terima kasih yang masih lagi sudi mendengar ya, sambil makan-makan mie goreng ya. Oh, makan mie goreng baru pukul 10.37 minit malam. Terima kasih semua satu santai bersama dengan Radio Asia FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Yeah. Terima kasih atas kesetiaan anda yang masih lagi sudi mendengar ya, teman-teman, sambil makan-makan menyamu selera di waktu ini. Yeah, alright. Yang sedang melayari media sosial, selamat melayari media sosial ya. Okey, dan untuk bola sepak, skuad Malaysia Omeng yang bawah 19 tahun terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Australia. Dalam aksi kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun di Laos hari ini ya. Keputusan itu menyaksikan pasukan negara kita gagal lah mendapat kemenangan penting dekat usaha untuk memburu kedudukan terbaik dalam kempen kelayakan. Jadi pasukan Australia terlebih dahulu mencetuskan kebimbangan dalam kem Harimau Muda apabila Marcus Neil membuka jaringan seawal minit keempat, dan aksi kumpulan HGTN bagaimanapun terpaksa dihentikan lebih 2 jam disebabkan cuaca jihin ataupun buruk di venue sebelum permainan disambung balik ya. Malaysia bangkit selepas aksi bersambung apabila Fadlul Hadi meledak gol penjamaan pada minit ke-50 untuk kembali menghidupkan peluang skuad negara. Momentum diteruskan apabila Izzuddin Afif meletakkan Malaysia di depan ketika itu 2-1 Umeng ya, pada minit ke-70 menerusi rembatan kencang yang menewaskan penjaga gol Australia. Tetapi kelebihan itu tidak bertahan lama apabila Alat Abdul Rahman kembali menyamakan kedudukan untuk Australia pada minit ke-80 menerusi rembatan cantik dari dalam kawasan penalti. Jaringan berkenaan kekal sampai ke whistle penamat untuk kedua pasukan berkongsi satu mata menerusi keputusan seri dua sama. Dan Malaysia ini muda kita mendapat dua mata selepas seri dalam dua perlawanan itu dan ya, seri dengan pasukan Australia untuk kejohanan ya bawah 20 tahun ya, Piala Asia 2026-2027 di Laos hari ini ya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alkma Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, mampiri jam akhir bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Terima kasih. Tinggal berapa orang ni? Tinggal 4 orang. Tinggal 4 orang. Ya, itulah. Masing-masing dah mula mengendurkan diri pelan-pelan lagi. Ya, itu dia. Jadi apapun kepada anda yang mungkin sedang memandu ya, bertemankan Radio Asyik FM dalam kereta barangkali ya. Okay, selamat dalam pemanduan. Di kala macam cuti sekolah ni, trafik pun luar biasa. Alright, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Radio Asyik FM Monomoy, saluran pilihan anda yang barangkali yang berehat lah ya, bersantai-santai lah, lagu pun santai lah ya. Ada yang terlelap lah ya. Terlelap. Ya, kita punya jumlah tap screen kita, tap layar kita telah pun melepasi 119,000. Terima kasih banyak-banyak yang masih semangat. Tak ramai lah ya, tinggal 5 orang lah ya. Cukup lah ya. Jam akhir bersama Radio Asyik FM Monomoy. Ya, 3 bulan September masih lagi sebelum kita menyengah ke hari Jumaat 4 hari bulan September 2026. Jadi kepada anda, sahabat-sahabat ya, semoga ini yang kita lalui dengan pelbagai perkara lah ya. Mungkinlah barangkali lah ya. Jadi kepada anda yang sedang menonton, suara sampai dulu ya, suara kemudian ke gitulah, delay sikit kita punya live eh. Tapi apa pun, terima kasih lah kepada saya yang masih lagi setia menonton. 3 follower baru saya, terima kasih. Okay, dengan jumlah tap layarnya, share kita 300 lebih, terima kasih eh. Omeng ya, terima kasih Kak Nuraini. Alright, kawan-kawan kita yang tetap layar juga semangat lah ya. Blueberry, terima kasih. Masih lagi makan mie goreng ya. Alright. Okay. Al-Farid juga, terima kasih. Dayang juga, terima kasih. Thank you eh. Yang membantu menggerakkan live. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita berhibur eh. Untuk jam akhir bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Pukul 12 malam nanti kita akan beralih siaran untuk ke Radio Salam FM yang akan bersama dengan saudara daripada jam 12 malam nanti sampai jam 8 pagi esok. 8 pagi besok bersama dengan Radio Asyik FM kembali. Ya, bersama dengan rakan-rakan penyampai yang hebat-hebat lah di Radio Asyik ni eh. Terima kasih semua ya yang hadir. Support, thank you banyak-banyak. Alright, kita berhibur lagi.

Ya, waalaikumsalam Abang Ifan. Terima kasih. Di hujung waktu bersama dengan Radio Asyik FM Monomo dari Kuala Lumpur. Terima kasih atas hiburan ya. Waalaikumsalam Abang Ifan. Anda bersama dengan Radio Asyik FM untuk 3 September 2026 di jam akhir. Alright. Ya, terima kasih. Tinggal makin sikit dah orang, tak apalah. Santai-santailah, santai-santai. Kita akan tamat live lebih kurang pukul 11.55 lah . Live kita akan tutup kat situ lah. Terima kasih ya semua yang sedang mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Santai-santai bersama Radio Asyik FM, mana-mana di Januari, mana-mana.

Okey, 178,000 eh. Terima kasih, terima kasih. Kak Noraini di atas 29K. Terima kasih, terima kasih Kak. Saudara Omeng di tangga kedua 25,000. Terima kasih Omeng. 999 di tangga ketiga. Terima kasih. Abejak di tangga keempat 5,000 lebih. Terima kasih. Okey, sampai sini pertemuan kita dan terima kasih kepada yang support. Selepas ini bersama dengan Radio Salam FM dan terima kasih kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Ahad. Bersama dengan aku di Radio Asia FM hari Ahad pukul 8 hingga 12 malam. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan dan kita berjumpa lagi selepas ini bersama dengan Radio Salam FM bersama dengan anda. Bye-bye, jaga diri dan berjumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
2: Salam santai. 12
5: tengah
2: malam hingga
5: 4 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, hendaknya bersama-sama dengan keluarga yang tersayang. Pada musim cuti sekolah ini, cuti yang panjang, ramai di antara kita yang turut serta mengambil bahagian, mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman, menjenguk, menziarahi ibu bapa di desa. Alhamdulillah, kembali lagi bersama-sama dengan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua bermula dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi untuk segmen Salam Santai. Untuk hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 4 September 2026. InsyaAllah kami di Salam FM akan sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memainkan pelbagai lagu-lagu yang berkonsepkan kerohanian dan juga ketuhanan. Dan tak lupa juga untuk kita sama-sama keudarakan pelbagai rancangan yang akan mendidik jiwa kita, menjana minda kita semua, insyaAllah. Pada pukul 12.10 minit pagi nanti, kita nak dengarkan hari ini dalam sejarah berkenaan dengan Hotel Tanjung Jara memenangi anugerah Aga Khan. Dan setelah itu, pada pukul 12.15 minit tengah malam, kita nak dengarkan pula rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
6: September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi anugerah Aga Khan, seni bina terbaik. Pada hari ini dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun, Terengganu memenangi anugerah Aga Khan untuk seni bina terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Aga Khan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina, yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujri as-sahab, wa ya hazim al-ahzab. Ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka, dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
5: Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai dalam...

0: Wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat, bahagia ceria.
0: Alhamdulillah, terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Baik Ustaz, kita nak bincangkan tentang satu topik yang saya kira begitu dekat dengan kita. Perkara ini baru saja berlaku dan agak viral sebenarnya, iaitu berkenaan dengan penarikan sijil halal antara kepercayaan dan tanggungjawab. Menarik kan?
1: Tajuk dia tu agak kritikal juga.
0: Kritikal, Masya Allah. Tak apa Ustaz, kita nak bawakan pelan-pelan je malam ni ya. Okey, baik, isu penarikan sijil halal ni baru je berlaku kan, dan saya pasti menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan masyarakat. Semua orang nak tahu. Jadi sebagai pengguna, kita ni bukan je nak pastikan apa yang dimakan tu halal, bersih, tapi kita nak juga yakin dengan proses dan juga pemantauan di sebaliknya. Sebab kita tak nampak, kita nampak terus dah bungkus, dah jual di kedai. Tapi apabila timbul isu, situasi seperti ini, ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana harus kita memberi reaksi kepada situasi ini. Jadi hari ini kita akan kupas dengan lebih jelas dan juga teratur, jadi kita lebih tahu dan juga faham. Baik, boleh kita mulakan?
1: Boleh, boleh.
0: Okey, baik, kita nak terus je mulakan pada malam ini. Kita nak tanya kepada Ustaz. Kita mulakan dengan asas dulu. Apabila sesuatu pensijilan halal tu ditarik semula, apa maksud di sebalik itu?
1: Okey, baik.
0: Silakan.
1: Pada semua pendengar lah malam ni kan, saya kira ramai juga yang tertanya-tanya apa jadi ataupun apa maksud di sebalik sijil tu ditarik. Kita ingat selama ni macam logo halal ni dia just macam pengesahan. Dan tak boleh ditarik.
0: Betul, sekali dapat kita ingat untuk selama-lamanya.
1: Selama-lamanya. Tiba-tiba viral pula cerita boleh tarik.
0: Boleh.
1: Dan ramai tanya-tanya, dah tarik nak buat apa? Yeah. Kita mungkin bincangkan lagi lah. Cuma untuk makluman semua pendengar, bila satu-satu sijil pengesahan ataupun persijilan halal tu ditarik kepada satu syarikat ataupun kilang ataupun premis makanan, boleh jadi juga kepada mana-mana pengusaha lah. Kan? Jadi bila logo ataupun sijil halal tu ditarik semula, maknanya syarikat tu sudah tidak lagi ada kelayakan untuk menggunakan persijilan halal. Dan logo tu juga akan ditanggalkan dan dicabut. Dan bermakna di situ mungkin ada beberapa kegagalan untuk mematuhi piawaian lah, yang ditetapkan oleh JAKIM dan juga Jabatan Kerajaan Sembilan Negeri. Maknanya paling mudah kalau kita faham kat sini, mungkin dari proses penyediaan produk ataupun penyediaan ataupun dari segi integriti rantaian halalnya tu dah tercemar lah. Mungkin ada terjejas dan sebagainya, dan mudahnya kita faham produk tu tidak lagi dijamin halal. Dan tapi tidaklah sampai tahap terus jadi haram. Mungkin prosesnya ada rantaiannya yang mungkin menyebabkan sijil itu boleh ditarik semula.
0: Maksudnya dalam proses itu mungkin ada ketidakpatuhan, piawaian dan juga ragu-ragulah dalam proses pembuatan.
1: Proses tu, sebab proses untuk persijilan halal ni dia bukan macam kita tengok pada bahan ramuan sahaja. Kita lihat juga pada penyediaan. Kebersihan dan juga kita lihat juga dari segi bagaimana rantaian penyediaan ramuan dan sebagainya itu sampailah kepada produk yang akhir. Jadi sampailah diedarkan kepada pengguna lah. Jadi proses itu semua dinilai dan dilihat. Kalaulah ada mana-mana tahap tu ada kegagalan untuk patuh piawaian, maknanya mungkin ada ketidakakuran. Kalau boleh sampai tahap besar dan boleh ditarik, maknanya proses itu perlu permohonan semula lah. Permohonan semula ataupun selesaikan dulu apa masalah yang dah tak selesai. Contohnya mungkin ada DNA yang diragukan. Ada bahan-bahan ramuan yang tidak dipastikan. Jadi dihilangkan, diselesaikan. Mungkin kalau sampai tahap perlu disertu, disertu. Kemudian buat permohonan semula, permohonan baru. Taklah semestinya satu-satu kilang ataupun syarikat itu bila sijil itu ditarik, dia tidak boleh disijilkan semula. Dia boleh disijilkan semula, cuma selesaikan dulu yang patuh piawaian dan mungkin boleh dapat semula lah.
0: Itu prosesnya, boleh dimohon semula ya.
1: Boleh.
0: Ustaz, kita nak tanya juga, bila berita seperti ini tersebar, jadi ramai pengguna jadi keliru. Perlu ke untuk kita sebagai pengguna yang hari-hari kita guna produk sesuatu produk itu, perlu ke kita berhenti dahulu atau berhenti terus?
1: Okey.
0: Bagaimana Ustaz?
1: Yang ini pun ramai yang tertanya.

0: Tanyalah sebab mereka dah gunakan produk tu hari-hari. Kalau pengguna tu mungkin di rumah, dia dah biasa gunakan produk tu, bahan tu. Jadi dia mungkin nak pilih lain tu mungkin tak ada masalah, nak berhenti ataupun nak pilih. Tapi andai kata dia satu kedai, restoran ataupun syarikat besar yang memang memerlukan bahan ramuan daripada syarikat ini
1: itu
0: ataupun kilang ni, dan nak ubah ataupun nak tukar tu mungkin satu perkara susah ataupun stok dah simpan banyak. Tiba-tiba syarikat yang pengeluar ni ditarik sijilnya. Cara yang terbaik adalah memang kena berhenti serta-merta. Dan kalau perlu untuk dilupuskan, dilupuskan. Kalau boleh dipulangkan semula ke syarikat, ke kilang tu boleh dipulangkan, silakanlah. Dan memang itu yang dalam Islam pun kita diajar untuk meninggalkan perkara yang syubhah lah. Dan apabila jaminan halal tu ditarik balik, status produk tu dah diragui, dah jadi kelabu lah.
1: Dan tak pasti.
0: Bila tak pasti, kita ni sebagai pengguna yang bijak, kita pilih. Kita pilih yang kita yakin. Dan kalau kita ragu-ragu, kita tinggal. Dan bila dah dimaklumkan oleh JAKIM, oleh Jabatan Agama Islam Negeri, kita tak boleh bagi alasan, alah, biarlah dulu, nantilah kan, produk ni banyak lagi. Tak boleh bagi alasan. Tak boleh.
1: Tak boleh macam tu.
0: Nak tak nak memang kita tak boleh kata saya tak tahu. Saya nak buang ni nanti rugi. Nak tak nak memang kena serta-merta lah untuk tinggalkan.
1: Terlebih pentingkan status halal tu berbanding apa-apa yang lain.
0: Betul lah. Sebab dia menjadi darah daging. Dan kita memang sangat ditekankan untuk mencari yang halal.
1: Baik, kita nak tanya juga kepada Ustaz satu soalan. Sekiranya satu jenama ini mempunyai banyak kilang dan satu kilang tidak mematuhi piawaian ataupun standard yang sepatutnya dalam pensijilan halal, adakah kilang-kilang yang lain juga turut terjejas?
0: Setiap persijilan dia bergantung kepada lokasi kilang. Lokasi kilang. Jadi setiap persijilan, kalau dia ada 5 lokasi kilang yang berbeza, dia akan ada 5 persijilan. Dan sekiranya satu kilang saja yang ditarik sijil, mana satu sijil tu ditarik, mana yang 5-4 lagi tu mungkin dibenarkan lah.
1: Dibenarkan.
0: Tapi kesan dia kepada imej syarikat lah. Dia kesan kepada bisnes lah.
1: Betul.
0: Kepada perniagaan tu sendiri. Dan bagaimana dia nak mengekalkan reputasi syarikat, itu mungkin bergantung pada syarikat tu sendiri. Tapi kita ni sebagai orang Islam, apatah lagi kita di Malaysia ni, netizen kita sangat hebat kan,
1: Sangat aktif.
0: Jadi satu-satu syarikat tu kadang-kadang yang bermasalah adalah pada kilang ataupun satu-satu produk. Tapi kesan ni kepada semua.
1: Keseluruhan jenama.
0: Betul. Jadi nak recover balik satu-satu isu tu mungkin ambil masa dan kos yang sangat tinggi lah. Sebab tu kadang-kadang di peringkat JAKIM pun kita bukan mudah-mudah untuk menyebarkan satu-satu maklumat, sebab kadang-kadang boleh dimanipulasi oleh masyarakat, dimanipulasi oleh netizen. Hari ni kita keluar satu produk tu ataupun satu syarikat tu ditarik balik sijil halal. Selepas 2 tahun ataupun setahun, dia mohon semula dan dapat. Tapi pengeluaran ataupun maklumat yang kita pernah sharekan di media sosial itu digunakan pakai bertahun-tahun.
1: Untuk dimanipulasikan semula.
0: Mungkin lagi 10 tahun akan datang, keluar lagi
1: cerita
0: tu. Lagi 20 tahun akan datang, baca tajuk je kan.
1: Memang mudah.
0: Mudah lah, percaya. Lagi. Mudah berita saya berita palsu. Akhirnya menjejaskan kepada syarikat tu sendiri.
1: Baik Ustaz, saya kira tu penjelasan yang begitu ringkas namun padat. Kita terima banyak informasi. Dan seterusnya, dalam keadaan yang mungkin saya kira memang pun menimbulkan keraguan ni, macam mana untuk pengguna nak pastikan sesuatu produk, tak kira lah makanan ataupun barang-barang harian yang kita guna tu benar-benar halal?
0: Pengguna memang nak tak nak dia kena bijak. Sebab hari ni kalau dia kata dia dapat maklumat daripada WhatsApp, adakah maklumat daripada WhatsApp itu boleh dipercayai ataupun tidak? Nak tak nak memang kita kena semak lah, tabayun lah kan. Sebab satu-satu berita yang sampai, kita terus percaya. Kita juga akan dipersoalkan adakah maklumat itu betul ataupun tidak. Jadi untuk menyemak satu-satu produk itu halal ataupun tidak, nak tak nak memang kena melalui satu sumber yang sah lah. Jadi kalau nak semak, memang kena semak di portal Halal Malaysia. www.halal.gov.my. Ataupun boleh, sekarang ada apps kan, verifikasi halal. So memang boleh check lah termasuk juga dengan apa website juga e-halal. Tapi lah kadang-kadang hari ni orang dia malas nak check. Dia tengok apa yang disebarkan oleh netizen, yeah, influencer.
1: Forwarded many times.
0: Yeah.
1: Yang tu lagi cepat.
0: Yeah. Lagi-lagi kadang-kadang ada setengah-setengah media yang mungkin agak rasa tanggungjawab. Jadi dia buatlah sedikit poster, gambar simple dan disebarkan dengan niat. Saya percaya mungkin dengan niat dia tu ikhlas nak beritahu kepada masyarakat,
1: nak menyelamatkan ummah,
0: nak menyelamatkan ummah. Tetapi mungkin cara dia tu dia tak berfikir panjang, yeah, ada kesan yang sangat besar. Kalau kita nilai dari segi kesan dia tu, mungkin macam saya sebut tadi lah, dari syarikatnya, dari segi masyarakat dan umatnya, apatah lagi kita menyebarkan satu perkara yang tidak benar lah, palsu dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna, kita tak boleh tunggu saja. Tak boleh dengar daripada berita yang tidak sahih WhatsApp. Sebab memanglah kita duduk dalam bulan apa WhatsApp group family, pejabat, sekolah dan macam-macam lah. Jadi bila tersebar tu, pertama sekali yang akan berlaku, kita akan rasa macam takut lah. Sebab benda tu kita nampak,
1: guna.
0: Kita guna. Timbullah pula perasaan. Kadang-kadang kita sedang syarikat ni kadang, ataupun produk ni, nama dekat brand tu lebih kurang sama je. Dengan nama kilang lain, nama produk lain. Tiba-tiba dia jadi keliru. Yang mana satu produk ni ke produk ni? Rupanya bukan produk tu, bukan daripada syarikat tu, tapi syarikat lain. Tapi lah kadang-kadang kita ni bila dengar satu je, kita terus percaya. Akhirnya timbul sangka buruk kepada syarikat yang mungkin dia memang ada sejarah halal dan dia tak ditarik pun. Tiba-tiba dituduh.
1: Yeah.
0: Itu ialah kita tak tahulah, mungkin boleh sebabkan saman dan sebagainya. Tapi itu antara implikasi lah yang boleh mendatangkan masalah, apatah lagi implikasi undang-undang. Cuma bila kita sebagai pengguna, kita kena semak betul-betul. Kalau kita tak yakin, buka website, check dulu, dan setiap logo halal tu pun dia ada kod rujukan file. So kita boleh tengok. Kalau tak ada, maknanya apa? Memang tak ada lah. Tak ada sejarah halal lah.
1: Tidak digunakan lah. Tidak dibeli.
0: Yalah, kadang maklumat berkaitan dengan ditarik ataupun digantung tu semua ada dalam maklumat tu. So memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma ialah di peringkat kita sebagai pengguna lah. Kadang-kadang kita tengok pada logo, kita tengok pada ingredient yang ada, kita berpuas hati. Ada setengah orang tak, dia check juga buatan Islam ataupun tidak, lokasi di mana. Begitulah.
1: Baik, seterusnya Ustaz, saya nak tanya juga, kalau kita lihat dari sudut industri perniagaan kan, kenapa isu seperti penarikan semula sijil halal ini boleh berlaku? Kenapa sampai tahap macam tu?
0: Satu-satu permohonan persijilan halal memang dia perlu patuhi prosedur lah. Ada tahap pematuhan dan yang dia akan didatang, dia apa, diaudit lah oleh pihak pemeriksa. Selesai, selepas diaudit dalam tempoh persijilan, akan ada pegawai pemeriksa untuk pemantauan.
1: Selepas dah dapat sijil.
0: Ya, yeah, betul.
1: Oh, ada lagi.
0: Dalam tempoh 2 tahun persijilan halal itu, akan ada kumpulan pemantauan yang akan datang
1: dari JAKIM.
0: Daripada JAKIM. Dia datang, dia tak maklumkan, tiba-tiba terjah sahaja. Dia tak beritahu, okay, kami nak datang esok, tak ada. Jadi dalam tempoh tu mungkin dia tengah operasi di kilang, di kedai dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah beberapa orang pegawai pemeriksa. Dari kalangan pegawai syariah dan juga pegawai teknikal. Kita akan semak. Kita akan semak dokumen-dokumen yang pernah dihantar sebelum ni masa audit. Dan ada tak pembaharuan-pembaharuan proses tu dibuat dari segi dokumentasinya, audit lapangan, audit dalamnya. Kemudian bagaimana staf-staf lantikan yang dilantik dalam bertugas, dari segi operasi ini tu, ada tak suntikan typhoid dia?
1: Sehingga ke tahap itu
0: Kita semak adakah pekerja ini telah diberikan latihan, latihan kesedaran halal. Dalam tempoh dia masuk bekerja tu, dalam tempoh berapa minggu dia kena datang untuk latihan halal, kesedaran halal, supaya dia faham apa yang dia buat tu adalah berkaitan dengan proses pematuhan halal. Termasuk juga dengan dokumentasi dia lah, segala maklumat. Dan akhirnya kita akan pergi ke lapangan. Jadi kita akan semak apa bahan-bahan ramuan yang digunakan. Kita semak satu-satu, kita cek pengeluar dia betul ke tidak.
1: Dari suppliernya?
0: Ya. Maknanya kita perlu semak sampai tahap invoice yang dibeli barang. Sebab mungkin masa permohonan, dia buat permohonan itu dengan bahan ramuan lain. Tapi hakikat sebenarnya bahan ramuan yang digunakan di di apa kilang ataupun di kedai itu, ketika itu mungkin yang berbeza.
1: Oh, tak boleh.
0: Tak boleh lah. So dia kena based on apa yang didaftarkan pada awal.
1: Okay.
0: Jadi bila kita tengok dalam sistem, ini tak sama.
1: Tak sama, tak boleh.
0: Bila tak sama, kita perlukan untuk dia buat pengesahan. Dia kena hantar permohonan ke Seksyen Sijil untuk maklumkan penambahan baharaman.
1: Penambahan. Itu sekiranya tak buat permohonan penambahan itu, adakah dikira sebagai ketidakpatuhan?
0: Itu dikira ketidakpatuhan lah.
1: Oh.
0: Tetapi tidaklah sampai tahap ada penarikan sijil lah. Dan kita beri peluang untuk dia, dan kita minta dia stop dulu untuk apa menggunakan bahan tu sehinggalah disahkan oleh apa JAKIM lah. Jadi bila kita dah semak bahan ramuan tu dibenarkan, ada sijil halal dia dan memang dipercayai, masih aktif dan sebagainya, so dibenarkan.
1: Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Baik.
0: Jadi bila sampailah mungkin ada setiap pemantauan tu hadir, tiba-tiba ada terjumpa beberapa ketidakakuran yang mungkin besar lah. Contoh mungkin ada najis tikus. Mungkin kat situ dari segi tahap kebersihan lah. Yang
1: bukan sahaja pemprosesan, malah kebersihan sekeliling kawasan.
0: Berkaitan dengan amalan baik makanan.
1: Termasuk
0: dalam kategori good manufacturing practice lah. GMP,
1: baik.
0: Jadi bila ada ketidakakuran yang saya kira mungkin besar lah dalam prosedur, jadi ada sampai tahap mungkin boleh menyebabkan gantung. Bila menyebabkan sijil itu digantung, dalam tempoh itu juga perlu diambil tindakan lah oleh pihak syarikat. Dan sekiranya sampai tahap pihak syarikat tidak boleh selesaikan juga, mungkin pihak JAKIM boleh mengakibatkan tarik lah. Ataupun mungkin memang ada percampuran terus dengan bahan-bahan yang tidak halal. Contohnya di kedai ataupun di restoran ada kita temui botol arak
1: bercampur
0: ataupun alkohol. So mungkin memang secara automatik ini kesalahan besar ataupun serius yang boleh mengakibatkan tarik lah. Kesalahan kecil tidak diambil tindakan, dia boleh menyebabkan daripada teguran ataupun daripada tindakan dalam tempoh 14 hari itu dia perlu jawab. Dia tak jawab ataupun dia sambil lewa tak selesaikan, mungkin boleh mengakibatkan gantung dululah.
1: Gantung.
0: Sijil digantung bermakna satu-satu proses itu tidak boleh di, seolah-olah macam kita ambil balik lah sijil tu. So seolah-olah macam kalau dia dah selesaikan, kita pulangkan semula sijil tu. Tapi kalau ditarik ni maknanya tak pulang dah.
1: Oh, kena buat permohonan baru seperti
0: permohonan
1: yang Ustaz
0: baru,
1: sebutkan.
0: Kena buat permohonan baru.
1: Okey.
0: Jadi kalau gantung tu pun dia tak ambil tindakan juga, daripada kecil dia tak selesaikan juga, dah gantung pun tak selesaikan juga, maknanya kita akan tarik terus lah. Maknanya dia tak berminat lah untuk meneruskan sijil halal ini. Tapi kalau situasi yang agak kritikal, memang kita datang ada kesalahan besar, najis tikus, arak dan sebagainya, memang boleh jadi gantung ataupun boleh tarik terus lah.
1: Tarik terus.
0: So memang nak tak nak dia kena permohonan semula.
1: Baik, saya kira ini satu ilmu baru. Sebab sebelum ni kan Ustaz, saya memang fikir secara peribadinya, selepas satu pensijilan halal tu dikeluarkan, dan selepas itu okeylah, mudahlah, senanglah. Oh, rupanya ada pula proses, berbagai proses pemantauan, penelitian.
0: Betul.
1: Dalam tempoh 2 tahun seperti yang Ustaz sebutkan
0: tadi. Macam selain daripada bahan ramuan, kita semak juga dari segi peralatan lah.
1: Peralatan
0: gunakan, termasuklah dengan mesin, termasuk juga dengan mungkin alat-alat pemotong, berus dan sebagainya. Itu memang itu juga yang kita tengok lah. Dan kalau perlu untuk satu-satu peralatan itu kita hantar ke makmal analisis untuk kita semak sumber dia ataupun apa yang terkandung kan. Jadi mungkin kita perlu hantar ke MyHack lah untuk semak, dan kita tunggu hasil laporan makmal berkaitan dengan alatan yang digunakan lah.
1: Okey, sementara menunggu keputusan itu keluar, pensijilan itu boleh digunakan seperti biasa?
0: Boleh digunakan seperti biasa. Sehinggalah keputusan itu keluar, kemudian dia akan masuk dalam mesyuarat, tengok apa hasil dia.
1: Baik.
0: Kalau dia memang tiada apa-apa masalah, dibenarkanlah. Tapi kalau sekiranya ada isu yang besar, itu mungkin boleh mengakibatkan gantung ataupun tarik juga.
1: Baik, itu dia perkongsian yang begitu menarik saya kira oleh yang berbahagia hari ini. Kita bawakan Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Kita nak tanya lebih banyak lagi soalan, tapi semuanya selepas ini kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal, Penarikan Sijil Halal Antara Kepercayaan dan Tanggungjawab. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubha, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dalam segmen Mencari Yang Halal. Hari ini kita bawakan kepada anda seorang ustaz dari bahagian pengurusan Halal JAKIM, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan yang merupakan penolong pengarah kanan. Kita nak cerita tentang penarikan sijil halal antara kepercayaan dan juga tanggungjawab. Baik ustaz, boleh kita sambung?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Seterusnya kita nak tanya kepada ustaz, apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, yang penarikan sijil halal yang kita bincangkan pada malam ini, jadi kita sebagai pengguna, apa tindakan yang kita boleh ambil?
4: Saya percaya semua akan mengaku pengguna kita adalah sebagai pengguna yang bijak. Kita berusaha untuk menjadi bijak dalam memilih apa yang kita nak makan, kita nak masuk dalam badan kita, dan sehari-harian kita sentiasa buat keputusan untuk memilih. Jadi sebagai pengguna yang bijak, bila dengar satu-satu berita sama ada berkaitan dengan isu-isu halal yang mungkin sama ada satu-satu produk ini tidak halal, ataupun satu-satu produk ini ada DNA yang apa, mungkin sensitif lah bagi umat Islam.
3: Betul,
4: kan?
3: Betul, meragukan.
4: Meragukan. Apatah lagi kalau berkaitan dengan isu-isu penyembelihan ayam yang kononnya tidak putus daripada satu-satu syarikat, kilang dan sebagainya. Jadi nak tak nak memang kita kena stop sekejap, kan? Sabar dulu, semak betul-betul, bertenang dan kena tabayun. Tabayun tu apa? Maksud dia kena sahkan dulu. Dia kena check dengan beberapa tempat, pastikan saluran yang diterima itu rasmi daripada JAKIM. Walaupun kadang-kadang yang kita semak tu ada poster, ada logo JAKIM.
3: Rupanya bukannya daripada JAKIM,
4: bukan JAKIM yang buat pun. Logo tu ataupun poster yang dibuat tu bukanlah daripada JAKIM, tetapi orang lain yang buat. Jadi nak tak nak kita kena pergi ke laman web JAKIM lah.
3: Baik.
4: Betul ke tidak poster tu ada?
3: Okay.
4: Kan, dan kena semak. Dan kita tak boleh kata tak, kenapa JAKIM tak war-warkan secara poster ataupun video ke dan sebagainya. Seperti saya kata tadilah, satu-satu poster, video ataupun gambar yang disebarkan mungkin relevan pada hari ini, tetapi pada masa akan datang lagi 10 tahun, 5 tahun, mungkin benda itu akan disalahguna, dimanipulasi, akhirnya menjejaskan banyak perkara lah. Jadi dia perlu disahkan melalui portal halal.gov.my, dan setiap sekali apa perubahan boleh diupdate lah kat situ.
3: Okey.
4: Dan itu satu-satunya saluran rasmi.
3: Okey.
4: Pengguna bijak memang nak tak nak
3: kena rajin.
4: Kena rajin semak. Kalau dia melibatkan apa bahan ramuan yang selalu digunakan lah, produk itu yang selalu dibeli di mana-mana pasar raya. Kemudian kalau ada stok kat rumah, pengguna bijak nak tak nak, bila ada stok barang-barang tu kat rumah, kena stop, jangan guna dah, kan? Mungkin kena lupuskan. Kalau boleh dipulangkan, dipulangkanlah, kan?
3: Baik, tapi ustaz, ada satu soalan yang saya terlintas. Antara halal, syubhah dan ragu-ragu ni dengan membazir amalan syaitan.
4: Okey.
3: Mana satu tu ustaz, macam mana tu?
4: Syubhah ni memang kita tak boleh ambil lah, sebagai dalam Islam memang kita perlu meninggalkan
3: terus.
4: Itu satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi membazir. Mungkin kalau kita rasa macam apa yang kita nak buang ni satu perkara yang membazir, mungkin kita nak jual memang tak boleh lah, kan? Jadi nak tak nak kita sedekah lah pada orang yang mungkin menggunakan, yang sesuai mungkin, yang bukan beragama Islam lah.
3: Baik, itu satu idea yang saya tak terfikir.
4: Tapi jangan serah beri pula pada keluarga. Kita kan yang tak pakai. Kita serahkan. Ataupun memang kalau dah tak ada yang nak tak nak, satu cara memang kena lupuskan lah. Kena lupuskan. Dan syarikat yang bila jadi sijil ditarik pun, dia pun kena tarik semula semua produk-produk yang di pasaran.
3: Di rak-rak pasar raya.
4: Kalau contoh di pasar raya pun, dia akan tarik semula. Dipanggil, dia kena recall lah semua produk-produk dia untuk dan mana-mana penggunaan logo yang dah dicetak juga perlu dipadam lah. Ditutup. Dan selepas beberapa hari daripada CJ tu ditarik, akan ada penguatkuasa yang memantau lah.
3: Baik.
4: Mana produk tu tidak lagi diterbitkan dengan menggunakan logo halal.
3: Baik.
4: Dan pengguna juga, saya nak sebut kepada semua pengguna, mungkin kita perlu rajin-rajin jadi mata dan telinga kepada JAKIM. Bila tengok satu-satu produk yang bila dah ditarik, tengok ada lagi tak dekat pasaran yang gunakan logo halal tu.
3: Okay.
4: Kalau ada, cepat-cepat mengadu kepada kami. Mengadu kepada kami, kita akan hantar pada penguatkuasa untuk kita semak.
3: Macam mana nak mengadu tu, Ustaz? Ada talian ke?
4: Boleh terus hubungi JAKIM lah.
3: Terus hubungi JAKIM.
4: Nombor JAKIM. Dan boleh terus maklumkan pada kami. Ataupun mungkin boleh email jugalah.
3: Email pun boleh.
4: Email pada kami. Ada juga yang buat aduan ke apa,
3: SISPA tu
4: ke? SISPA pun kita terima jugalah. Kiranya ada aduan-aduan berkaitan dengan produk yang ditarik balik ni masih ada lagi dekat pasar raya, cepat-cepatlah mengadu. So kita mungkin boleh ambil tindakan, sebab kita tak nak ada yang tak pernah tahu, tak pun tak alert ataupun tak cakna dengan berkaitan dengan mana-mana syarikat ini tarik sejalan, masih lagi pakai, masih lagi guna, dan mungkin terpedaya dengan sebab ada logo halal. Jadi kita nak jagalah umat kita daripada tersalah guna. Dan ini pentinglah masyarakat, jangan asyik salahkan JAKIM je.
3: Sama-sama
4: kena bantu.
3: Okey, baik. Seterusnya, Ustaz, dalam masa yang sama juga, timbul satu persoalan yang lebih besar. Sejauh mana kita ni sebagai pengguna patut bergantung kepada logo cetak halal semata-mata?
4: Silakan. Panas soalan ni.
3: Mana tu, Ustaz?
4: Kebanyakannya bergantunglah dengan logo halal semata-mata untuk menentukan produk tu halal ataupun tidak. Dan sebenarnya ada juga yang nakal lah kan. Dia kata, mungkin pada pengguna lah dia nakal, dia kata ada je yang produk Muslim tapi tak ada logo halal. Kan, jadi ada perbandingan dekat situ lah. Jadi sebagai kita pengguna umat Islam, logo halal ni dia jadi satu indikator paling dipercayai. Dan lepas lagi kita dekat Malaysia ni, kita ada satu badan, itu JAKIM, yang memang ada proses auditnya yang sangat ketat untuk mana-mana produk yang nak disijilkan halal, mana-mana syarikat yang nak disijilkan halal. Ada proses yang sangat
3: ketat
4: lah. Dan pengguna pun samalah, kita ada kena prihatin. Dalam masa yang sama, mungkin bila kita tengok ada logo halal, kita percaya, kita yakin. Kalau logo halal tu memang yang betul-betul logo halal JAKIM lah. Sebab kadang-kadang kita ni tak dapat beza logo halal JAKIM dengan logo halal yang bukan JAKIM.
3: Yang bukan JAKIM pun senang-senang je boleh.
4: Lebih kurang
3: dicetak.
4: Kan. Jadi kita ni kena kenal pasti logo halal yang bentuk apa bulat ni tu, kemudian ada tulisan halal ni di tengah-tengah. Kemudian di bawahnya tu ada nombor rujukan fail dan detail lah. Jadi kita kena bezakan, sebab ada je yang tiruan. Tapi saya yakin dan percaya di peringkat KPDN pun dia sangat serius lah kalau berkaitan dengan mana-mana logo halal palsu. Dan juga logo halal yang tidak diiktiraf oleh JAKIM lah di luar, daripada luar negara. Jadi mungkin yang itu sentiasa dipantau, dielakkan daripada pengguna terlalu ataupun pengguna terpedaya dengan logo-logo halal yang tidak betul lah. Dan kita pun kena biasakan, kena sentiasa tengok logo. Sebab kadang-kadang kita beli barang, kita tengok harga dulu, kita
3: logo tengok, dah nombor dua.
4: Logo nombor dua. Dan kita kena didik lah diri kita, ahli keluarga kita. Kalau kita beli barang, kadang-kadang kita bawa anak pergi pasar raya, kita selain daripada tengok harga tu, kita tengok juga logo halal ni tu betul ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, mungkin kita boleh tengok dari segi tari luput lah satu-satu produk. Sebab kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi kebiasaannya kita kurang untuk mengenal bentuk logo tu. Kita tengok tulisan
3: halal,
4: yakin je. Jadi sebagai pengguna pun kita kena, selain daripada bergantung logo tu juga, kita kena kenal pasti logo yang betul lah. Jangan bergantung logo halal yang kita tak tahu betul tidak daripada JAKIM.
3: Baru-baru ni kan, Ustaz, saya ada terbaca di media sosial berkenaan dengan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM itu. JAKIM mengeluarkan logo halal pelbagai warna. Ada warna hijau, kuning, merah, biru. Sebenarnya?
4: Itu tak betul.
3: Itu tak betul.
4: Tak ada. Ada, itu mungkin adalah beberapa cadangan.
3: Itu sebahagian daripada cadangan yang saya baca di media sosial. Tapi sebenarnya JAKIM tidaklah mengeluarkan logo seperti itu, di mana klasifikasi pengeluarannya siapa.
4: Saya kira itu idea yang agak kreatif lah kan. Tapi mungkin
3: tapi setakat ini belum
4: lagi ke arah itu. Sebab apa, bila kita melihat logo tu mestilah warna hitam.
3: Setakat ini memang itulah warnanya kan.
4: Dan saya sebut juga kadang-kadang logo yang kita tengok tu, kita kena, bila kita dah dah selain daripada beli barang di pasar raya, kita gunakan logo tu. Kalau timbul isu-isu semasa, kita kena alert lah, kita kena perhatian juga. Bila kita dah tahu ada satu isu, satu-satu syarikat ataupun produk itu memang ditarik sejak halal, semak lah. Semak, jangan ni dah logo halal, okey lah ni halal. Kita rasa macam setiap apa yang ada logo halal tu, kita terus beli. Tapi kita tak tahu apa isu semasa yang sedang berlaku. Apa yang sedang mungkin ada teguran ataupun ada penarikan yang sedang berlaku, kita tak anggap benda tu serius. Yang itu pun saya kira masyarakat pengguna pun perlu prihatin lah.
3: Baik Ustaz, seterusnya kita nak tanya juga kepada Ustaz tentang ialah kesan, apa kesan terhadap kepercayaan pengguna apabila berlakunya sesuatu isu seperti penarikan sijil halal, yang saya kira isu ini agak serius lah kerana masyarakat kita memang pengguna tegar sesuatu produk itu. Jadi macam mana mempengaruhi kepercayaan pengguna?
4: Pertama sekali saya sebut dari segi kesan negatif lah kepada pengguna. Mungkin bila satu-satu produk tu ataupun satu-satu syarikat itu ataupun kilang itu
3: terjejas
4: yang paling besar adalah kepercayaan lah kan? Sebab dia satu aset yang paling mahal. Bila satu syarikat tu melakukan, saya kira mungkin ada kesilapan lah, mungkin sama ada dia sedar, syarikat sedar ataupun tidak, maknanya hilang kepercayaan daripada pengguna. Pengguna akan sangsi, dia akan rasa macam jenama tu tak boleh diyakini. Bukan kepada syarikat saja, mungkin boleh menyebabkan kepada badan persijilan lah. Kan? Dan mungkin ambil masa yang lama untuk kembali yakin kepada syarikat tu. Walaupun syarikat tu dah buat macam-macam kan, dia
3: untuk memulihkan keadaan,
4: walaupun dia kata dia dah halal. Contoh ada pernah berlaku produk coklat dan sebagainya sebelum ni. Jadi ambil masa lama untuk nak mengembalikan keyakinan pada pengguna lah. Untuk, walaupun dia dah dapat sijil halal yang yang semula lah. Dan kesan positifnya dari segi kepercayaan tu, mungkin masyarakat menunjukkan sistem, ini boleh menunjukkan bahawa sistem pematuhan halal kita berfungsi dengan tegas lah. So kalaulah ada syarikat yang kita dengar, kena tarik, kena gantung. Maknanya pegawai-pegawai pemantauan ni buat kerja.
3: Dengan telus.
4: Dan kita tak ada kompromi. Kita tak boleh kata ni tak apa, ni biarlah, ni okey je,
3: ni famous, ni biarlah.
4: Ni syarikat ni dah lama, 10 tahun kan. Tak boleh. Walaupun kesalahan tu memang kecil, tapi dia mungkin menyebabkan ada kesan yang besar kepada masyarakat dan umat. Nak tak nak, memang kita kena ambil tindakan lah. Dan pihak JAKIM tak boleh nak main-main mata macam biar je lah kan. So kita punya pemantauan sangat menjaga dari segi ketegasan, kualiti, dan kita nak menjaga kepercayaan kepada pengguna. So kalau kita tak ambil serius, mungkin masyarakat pun tak rasa JAKIM ada satu kredibiliti yang tinggi untuk memantau. Sebab tu kadang-kadang pegawai-pegawai kita ni sangat dilatih. Pergi ke lapangan, selain daripada kita tanya apa bahan ramuan, dokumen, dan kita juga menjadi sangat sensitif dengan bau. Bila datang ke lapangan, kita ada bau je, satu perkara yang pelik, kita akan cari daripada mana sumber bau ni datang. Mungkin ada najis tikus ke, ada nak bau-bau yang lain. Kemudian mata kita kena sensitif. Sensitif dari segi keadaan dapur, keadaan kilang, keadaan tempat, peralatan yang digunakan. Dan kita juga kena mahir lah dari segi prosedur, klausa dan sebagainya, supaya setiap apa yang berlaku dah di proses penyediaan itu betul-betul patuh pada piawaian. Kalau tak, nanti kita rasa macam tak ada apa-apa, biasa je. Nak tak nak, memang begitulah. Di peringkat JAKIM, kita sangat memberikan satu kepercayaan lah pada bahagian pemantauan.
3: Baik Ustaz, kalau boleh saya tanyakan kepada Ustaz tentang pemantauan secara mengejut di lokasi pemprosesan seperti kilang dan sebagainya. JAKIM sebenarnya bawa siapa lagi dalam proses pemantauan yang tidak diberitahu itu?
4: Okey. Setiap kali pemantauan ke lapangan memang biasanya melibatkan pegawai di JAKIM. Dia ada terdiri daripada pegawai pemeriksa syariah dan juga pegawai pemeriksa teknikal. ada ketikanya mungkin ada keperluan mm-hmm. untuk di peringkat penguatkuasaan mana-mana sama ada pemegang sijil halal
3: okay.
4: ataupun bukan pemegang sijil halal, mungkin boleh melibatkan pegawai daripada KPDN lah.
3: KPDN pun juga turut
4: ada. Jadi mungkin ada bidang kuasa yang berbeza lah sebab KPDN pun ada akta-akta yang dikuatkuasakan. Jadi dalam operasi ataupun dalam proses penguasaan itu mungkin kalau perlu untuk buka kertas siasatan, kita akan buka lah kertas siasatan sekiranya ada kes yang boleh dibawa lah sama ada di peringkat JAKIM ataupun di peringkat KPDN. Tapi itu satu kerjasama yang baik lah dalam dalam satu-satu tempat sebab biasanya bila kita datang dengan KPDN ni dia punya perasaan takut dia terlahir sikit lain. Kan
3: Macam mana pula dengan Kementerian Kesihatan? Mungkin ada anggota atau kaki tangan yang turut serta?
4: Ya, mungkin pun ada juga.
3: Ada juga
4: sebab ialah mungkin bergantung kepada kes dan juga kalau ada aduan yang agak kritikal, kita terima aduan yang mungkin selepas risikan kita rasa perkara itu perlu dan sesuai untuk libatkan mana-mana agensi. Mungkin kita boleh bawa sekali
3: Baiklah. JAKIM tak pergi seorang-seorang tuan. Ni mesti bawa orang kata kumpulan pelaksana yang telus menjalankan kerja berpasukan. Baik, seterusnya Ustaz, sebagai penutup dan juga panduan lah kepada kita semua, apa nasihat kepada pengguna supaya lebih berhati-hati dalam memilih produk supaya halal untuk kita nikmati sehari-hari?
4: Okey. Pengguna memang kena berhati-hati. Kita pengguna memang, saya setujulah, memang nasihat saya kepada semua pengguna selain daripada berhati-hati itu, kita sentiasa update dengan isu-isu yang viral berkaitan dengan isu halal dan kena semak sebab saya kira isu halal ni dia evergreen. Dia tak ada berhenti. Mungkin pada tahun 2026 ni lepas 2027 tak ada. Maknanya dia sentiasa ada. Lepas satu bulan ada lagi satu, ada lagi satu isu akan timbul. Dan setiap kali ada mana-mana syarikat, kilang ataupun restoran ataupun mana-mana pemegang yang ada kes ataupun produk yang bukan daripada pemegang sijil halal diviralkan, memang kita kena semak. Kena semak, kena cek betul-betul daripada saluran rasmi.
3: Saluran rasmi tu.
4: Dan kena sokong lah mana-mana pengusaha yang memang betul-betul menjaga integriti halal. Sebab ada juga di kalangan pemegang sijil halal ni memang sangat menjaga. Bila kita datang kepada sesi pemantauan, dia mematuhi. Tak ada langsung ketidakakuran. Walaupun kecil lah. Jadi kita sangat yakin kepada yang apa pemegang ini, dia sangat menjaga integriti. So kita pun kena sokong syarikat-syarikat yang jujur macam inilah. Dan dalam keadaan kita pun faham ya, halal ini diuruskan dengan baik oleh JAKIM, kita kena yakin lah. Yakini halal betul, halal
3: yakini
4: kita.
3: Yakini halal Malaysia.
4: Yakini halal Malaysia. Dan halal ini bukan sekadar apa yang kita makan. Dan dia menjadi keberkatan lah dalam darah daging kita.
3: Itu dia. Baik,
4: so
3: Ustaz,
4: kita sangat jaga lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Ustaz, penarikan sijil halal antara kepercayaan dan tanggungjawab, mungkin ada kesimpulan yang Ustaz nak bawakan?
4: Saya kira tajuk tu lengkap dah. Dan memang tanggungjawab bagi JAKIM, tanggungjawab bagi pegawai-pegawai pemeriksa, tanggungjawab bagi pengusaha dan tanggungjawab bagi pengguna juga untuk sentiasa produk-produk halal ini supaya apa yang kita guna, apa yang kita pakai sehari-harian itu sangat menjadi, kalau sebagai kesimpulannya lah, kita boleh pastikan produk yang kita amalkan, yang kita gunakan sehari-harian itu betul-betul halal. Dan JAKIM juga menjaga amanah daripada masyarakat supaya tidaklah sampai tahap tersalahguna dan memberikan sangat kepercayaan yang tinggi kepada pengguna lah.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik Ustaz, sebenarnya isu penarikan sijil halal ni kan sebenarnya membuka mata kita semua. Kalau tak ada isu seperti ini, kita tak tahu bahawa halal itu bukan sekadar satu logo tetapi juga merupakan satu amanah yang kita perlu jaga dengan penuh tanggungjawab. Jadi sebagai pengguna, kita pun juga memainkan peranan yang penting seperti mana yang Ustaz dah pun sebutkan tadi. Kita bukan hanya memilih tapi kita kena faham dan juga menilai dengan bijak. Baik, insyaAllah ada rezeki, panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi dengan Ustaz Muhammad Firdaus, insyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya pada malam ini.
4: Sama-sama, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali lagi minggu hadapan dalam segmen Mencari Yang Halal dengan topik yang lebih menarik, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
5: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: قلوبا بالإسلام.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua untuk hari ini. Hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 4 September 2026. Baik, baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini, penarikan sijil halal. Dan seterusnya pada pukul 1:15 pagi kita nak dengar pula rancangan sketsa keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus, Ujian Sakit Penghapus Dosa. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada One Path dengan Syurga. Anda dengarkan Menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Terima kasih Ustaz Akil. Kak Aisyah, datanglah awak suami saya hari ini. Lama dah tak nampak abang senyum.

0: itulah malangnya. Kalau dia diam, tak bercakap tu kan, dia zikir pelan-pelan. Tapi bila dia terlantar sakit ni, dia kata Allah bagi dia peluang lebih banyak lagi untuk berzikir.
1: Sentap saya tu. Saya pula rasa kena berzikir banyak ni. Alhamdulillah, semua tu ada hikmah Allah.
0: Betul. Saya sendiri ni rasa kagum dengan semangat dia. Saya sendiri, yelah, kita ni kadang-kadang tak kuat kan. Saya sendiri rasa sedih. Tapi dia tak. Dia yang bagi semangat pula kat saya. Dan selalu cak terima kasih sebab saya ni sudi nak jaga dia. Ya Allah, dah dia tu suami saya. Mestilah saya dengan seikhlas hati saya ni nak jaga dia kan.
2: Masya Allah, hebatnya. Yelah, kamu berdua ni memang sama-sama kuat. Ada hati yang baik.
1: Amira, kita kena selalu ingat apa yang dikatakan oleh Abi Said Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah ditimpakan seorang mukmin itu merasa sakit yang berterusan, berasa penat, rasa khawatir dalam fikiran, rasa sedih dan rasa hiba kerana sesuatu yang menimpa, rasa kegelisahan hati, sesuatu yang memedihkan sehingga kamu merasakan duri-duri yang menusuk, melainkan semua perkara tadi nak dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari tu.
0: Ya Ustaz, saya ni harap sangat supaya Allah Subhanahu Taala berikan dia lagi satu je peluang untuk dia kembali sihat, dapat teruskan semula amal ibadah dia. Saya dengan anak-anak juga masih perlukan dia lagi.
2: Amin ya rabbal alamin. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan abang?
1: Ha, awak baca hadis tu.
2: Iyalah. Tapi abang kena jelaskan.
1: Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun yang menyakitkan seorang Muslim daripada duri atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah akan angkat dengan sebabnya darjat dan menghapuskan darinya semua akan kesalahannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Amin. Amira, akak harap dan doakan juga bukan saja untuk Arman, tapi untuk Amira juga, untuk terus kuat jaga Arman. Kalian berdua ni sedang diuji dengan kesabaran, keredaan kalian berdua.
0: Amin. Terima kasih banyak akak dan juga Ustaz. Terima kasih juga untuk bantuan sumbangan dari masjid ni. Semua ni untuk perubatan Abang Arman kan? InsyaAllah saya gunakan dengan sebaiknya. Dan kami amat hargainya Ustaz.
1: Ni bukan duit saya. Ni semua sumbangan penduduk di kawasan perumahan kita. Saya ni hanya datang menyampaikan amanah mereka. Semua nak lihat Abang Arman kembali sihat. Suka tengok dia dengan motor dia sampai ke masjid berjemaah sama-sama.
0: InsyaAllah semoga mudah-mudahan. Saya percaya dia akan kembali sembuh lagi.
1: InsyaAllah. Amin. Semoga Allah makbulkan doa kita.

keluarga Ustaz Angkil. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Adani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: semua.
1: Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insyaAllah. Baik, menjelang 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafa'ur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empayar Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hey, Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tak

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Tak boleh tengokkan ramai orang hari ini bukan sahaja pergi bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya lebih penat membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Itu dia pembuka kata hari ini tentang apakah bebelan Kak Beda. Dengan tajuknya, muka penat bekerja tapi hati penat membandingkan dengan hidup orang lain. Macam tu. Bukan apa kan, kita ni kadang-kadang bangun pagi, buka media sosial, nampak orang pergi bercuti. Tiba-tiba kita rasa hidup kita paling susah. Kita nampak orang beli kereta baru, terus kita rasa diri kita ketinggalan. Kita nampak orang makan di restoran mahal, terus kita cakap apa, rezeki kita ni sempit agaknya, tak dapat makan restoran mahal macam tu. Padahal baru 5 minit kita scroll telefon, hati kita dah fikir yang bukan-bukan. Wahai sayang-sayang sekalian, hakikatnya kita kena ingat ya, bukan kerja yang paling memenatkan kita, tetapi sikap kita yang suka membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita, dengan apa rezeki yang ada pada kita. Kita kerja 8 jam sehari tapi hati bekerja 24 jam memikirkan kenapa orang lain lebih berjaya. Macam tu. Kita asyik fikir kenapa orang lain lebih kaya, kenapa orang lain lebih bahagia, kenapa orang lain lebih popular dari kita. Nampak tak, kita berfikir benda-benda yang tak penting sebab kita suka apa? Suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah tu. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka dah lalui sebelum ni kan. Kita hanya nampak gambar yang cantik, kita hanya nampak video yang indah, kita hanya nampak kejayaan yang dipamerkan. Tapi kita tak nampak air mata mereka sebelum ni, macam mana mereka nak mengecapi kejayaan tu. Betul tak? Kita tak nampak hutang mereka, yang pakai kereta besar-besar tu. Awak ingat apa? Hutang keliling pinggang. Memanglah hidup nampak mewah, tapi kalau hutang keliling pinggang nak buat apa? Bagi Kak Beda lah kan. Hidup ni perlulah kita kurangkan hutang. Biarlah tak mewah macam mana pun, janji ada. Kita bersyukur saja apa yang ada, barulah hati kita tenang dan kita pun tak serabut nak bayar hutang. Macam tu kan. Baiklah, Kak Beda rasa cukup sampai tu dulu untuk Kak Beda membebel pagi ini. Esok Kak Beda akan muncul lagi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Doa naik kenderaan.

0: Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi, dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
6: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Bermula dari pukul 12:30 malam tadi sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insya-Allah. Baik saudara, kita dah pun dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, yang mencana minda kita. Antaranya tadi kita dah dengarkan rancangan Tamadun Islam, dan setelah itu dimainkan pula kepada anda muzik Salam, Carta Salam, lagu-lagu yang berada dalam undian Carta Salam. Dan seterusnya kita dengarkan pula rancangan dengan Kak Beda Tudung Bawal pada awal pagi ini, Hati Yang Penat. Dan menghampiri pukul 2 pagi ketika ini, kita nak dengarkan bacaan juzuk Al-Quran daripada juzuk yang keempat pada awal pagi ini. Jadi sama-sama kita hayati bacaannya dan beroleh manfaat daripadanya, insya-Allah. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
7: Sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 4.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Alhamdulillah saudara, tenang rasanya apabila awal pagi ini didengarkan bacaan daripada juzuk Al-Quran juzuk yang keempat pada awal pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya ketika berada di dunia, dan juga amat diharapkan juga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini kita akan memperoleh syafaat daripadanya ketika kita berada di alam kubur kelak satu hari nanti, insyaAllah. Dan seterusnya pada pukul 3:05 pagi kita nak dengarkan pula rancangan Nida Ul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris pada awal pagi ini dengan tajuknya Sabar Tak Mudah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nida Ul Islam, kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kita lah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lugatul Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Maksudnya semuanya akan baik semula. 괜찮아질 거예요. Ini bila kita boleh guna. Selalunya kita ada orang susah, sakit, hati yang sakit, badannya sakit, bisnis yang turun, dan apa? Semualah kita boleh guna siapa yang macam susah-susah sekarang, rasanya susah-susah sekarang kita cakap je. 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Korang pun kalau

0: semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Untuk hari ini, hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijri juga bersamaan dengan 4 September 2026. Baru sahaja berlalu seketika tadi, kita dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Uni Yunus, Lughatu Salam. Kita dengarkan daripada bahasa Korea, semuanya akan baik semula. InsyaAllah, itulah yang kita harapkan. Semoga hari ini lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya, insyaAllah. Dan seterusnya, pada pukul 3.25 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Glosari Islam berkenaan dengan ulama sufi. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Glosari Islam.
3: Ulama sufi. Istilah ulama sufi bermaksud mereka yang memfokuskan perhatiannya terhadap kehidupan rohani dan akhlak, pendidikan peribadi Muslim dan penyucian jiwa mereka.
4: #PenyiaranJakim.
5: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
6: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
7: Kita perlu peduli.
5: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
7: Salam FM, teguh bersama Palestin.
2: #PenyiaranJakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddara Allahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
0: Hashtag penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM. #penyiaranjakim.

0: Spotify。Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM,
5: salam untuk semua.
6: Rancangan Halaqah Hadis baru sahaja menemui anda seketika tadi. Rancangan ini diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur berkenaan dengan kelebihan mengajarkan ilmu. Tidaklah ilmu itu berkurangan sekiranya kita mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan ilmu itu akan bertambah bercambah dan kita pula insya-Allah akan memperoleh pahala ganjaran daripadanya. Dan seterusnya pada pukul 3.45 minit pagi kita nak dengarkan pula rancangan yang juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Rancangan Kalamullah, kita nak dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Yunus ayat 18 hingga ayat yang ke-20 pada awal pagi ini. Sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Dan mereka yang ingkar itu berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya?" Maka jawablah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: untuk semua.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus memilih kami. Salam FM, salam untuk semua. Selama 17 tahun kami ke udara dengan sokongan, dukungan daripada anda. Baik, nampaknya tugasan saya telah pun berakhir tamat di sini untuk hari ini, hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 4 September 2026. Setelah ini, program ini akan diambil alih pula oleh rakan penyampai yang seterusnya, Sofia Abdullah, dan akan mengemudikan pula segmen Pagi At Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi saya mohon maaf andai sekiranya terdapat kekurangan sepanjang saya mengemudikan segmen Salam Santai. Segala kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri, dan kelebihan sudah pasti milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bersua lagi menerusi frekuensi yang sama, 91.1 di Lembah Kelang, insyaAllah. Dan saya tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Saujana, Amin Idris dan juga Wani Hasrita dengan Suci Sekeping Hati. Lagu nyanyian nasyid yang semestinya akan mengimbau kembali kenangan untuk anda yang mungkin sama usia dengan saya pada tahun ini. Tidaklah terlalu muda dan juga tidaklah terlalu senja. Jadi sama-sama kita dengarkan Suci Sekeping Hati. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua. Saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Awal pagi kita subahul khair untuk semua sahabat-sahabat Salam FM pagi ni. Salam untuk semua yang baru saja mendengar ataupun yang dah pun seawal tengah malam tadi mendengarkan siaran kami. Walau di mana anda berada waktu ini, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata pagi ini, menghirup udara yang segar dan juga memulakan satu lagi perjalanan kehidupan. Masya-Allah. Alhamdulillah, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Macam ada lagu September kan. Okey, baiklah Akiyuti, saya Sofia Abdullah menemani anda untuk segmen pagi Salam pagi ni ya, edisi hari Jumaat. Dan insya-Allah kita akan bertemu bermula saat ini di ruang udara Salam FM sehingga pukul 8 pagi. Dan sebelum itu, terima kasihlah rakan saya DJ Maria yang dah pun bertungkus lumus bertugas ya, bersengkang mata memberikan yang terbaik untuk Salam FM dari pukul 12.30 malam sehingga pukul 4 pagi ya. Terima kasih Maria. Dan pagi ni kita mulakan dengan satu hati yang tenang ya, satu fikiran yang positif dan satu doa yang sederhana. Kita tadah tangan pagi ni, ya Allah, permudahkanlah urusan kami hari ini, pagi ini, lapangkanlah hati kami dan jadikanlah setiap langkah kami berada dalam redamu, ya Allah. Jadi jangan terlalu fikir tentang apa yang belum berlaku, insyaAllah nikmati apa yang Allah sedang hadirkan untuk kita hari ini. Salam untuk semua, hanya di Salam FM.
2: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ini ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
3: Salam FM. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sudah pun 4:16 minit pagi waktu ini. Seketika waktu kita ikuti siaran ulangan ya, Mencari Yang Halal, iaitu tentang tajuknya pagi ini, Penarikan Sijil Halal.
4: Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai dalam segmen Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita nak bersama-sama dengan seorang tetamu jemputan yang kita bawakan istimewa bahagian pengurusan halal JAKIM. Kita bawakan seorang ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukran, yang merupakan penolong pengarah kanan di bahagian pengurusan halal JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sihat, Ustaz?
5: Alhamdulillah.

0: kepercayaan dan tanggungjawab. Menarik kan?
1: Tajuk dia tu agak kritikal juga.
0: Kritikal, Masya Allah. Tak apa Ustaz, kita nak bawakan pelan-pelan je malam ni.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik, isu penarikan sijil halal ni baru je berlaku kan, dan saya pasti menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan masyarakat. Semua orang nak tahu. Jadi sebagai pengguna, kita ni bukan je nak pastikan apa yang dimakan tu halal, bersih, tapi kita nak juga yakin dengan proses dan juga pemantauan di sebaliknya. Sebab kita tak nampak, kita nampak terus dah bungkus, dah jual di kedai. Tapi apabila timbul isu, situasi seperti ini, ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana harus kita memberi reaksi kepada situasi ini. Jadi hari ini kita akan kupas dengan lebih jelas dan juga teratur, jadi kita lebih tahu dan juga faham. Baik, boleh kita mulakan?
1: Boleh, boleh.
0: Okey, baik, kita nak terus je mulakan pada malam ini. Kita nak tanya kepada Ustaz. Kita mulakan dengan asas dulu. Apabila sesuatu pensijilan halal tu ditarik semula, apa maksud di sebalik itu?
1: Okey, baik.
0: Silakan.
1: Kepada semua pendengar lah malam ni kan, saya kira ramai juga yang tertanya-tanya apa jadi ataupun apa maksud di sebalik sijil tu ditarik. Kita ingat selama ni macam logo halal ni dia just macam pengesahan. Dan tak boleh ditarik.
0: Betul, sekali dapat kita ingat untuk selama-lamanya.
1: Selama-lamanya. Tiba-tiba viral pula cerita boleh tarik.
0: Boleh.
1: Dan ramai tanya-tanya, dah tarik nak buat apa? Kita mungkin bincangkan lagi lah. Cuma untuk makluman semua pendengar, bila satu-satu sijil pengesahan ataupun persijilan halal tu ditarik kepada satu syarikat ataupun kilang ataupun promis makanan, boleh jadi juga kepada mana-mana pengusaha lah kan. Jadi bila logo ataupun sijil halal tu ditarik semula, maknanya syarikat tu sudah tidak lagi ada kelayakan untuk menggunakan persijilan halal. Dan logo tu juga akan ditanggalkan dan dicabut. Dan bermakna di situ mungkin ada beberapa kegagalan untuk mematuhi piawaian lah, yang ditetapkan oleh JAKIM dan juga Jabatan Kerajaan Sembilan Negeri. Maknanya paling mudah kalau kita faham kat sini, mungkin dari proses penyediaan produk ataupun penyediaan ataupun dari segi integriti rantaian halalnya tu dah tercemar lah. Mungkin ada terjejas dan sebagainya. Dan mudahnya kita faham produk tu tidak lagi dijamin halal. Tapi tidaklah sampai tahap terus jadi haram. Mungkin prosesnya ada rantaiannya yang mungkin menyebabkan sijil itu boleh ditarik semula.
0: Maksudnya dalam proses itu mungkin ada ketidakpatuhan, piawaian dan juga ragu-ragulah dalam proses pembuatan.
1: Proses tu, sebab proses untuk persijilan halal ni dia bukan macam kita tengok pada bahan ramuan sahaja. Kita lihat juga pada penyediaan. Kebersihan dan juga kita lihat juga dari segi bagaimana rantaian penyediaan ramuan dan sebagainya itu sampailah kepada produk yang akhir. Jadi sampailah diedarkan kepada pengguna lah. Jadi proses itu semua dinilai dan dilihat. Kalaulah ada mana-mana tahap tu ada kegagalan untuk patuh piawaian, maknanya mungkin ada ketidakakuran. Kalau boleh sampai tahap besar dan boleh ditarik, maknanya proses itu perlu permohonan semula lah. Permohonan semula ataupun selesaikan dulu apa masalah yang dah tak selesai. Contohnya mungkin ada DNA yang diragukan, ada bahan-bahan ramuan yang tidak dipastikan. Jadi dihilangkan, diselesaikan. Mungkin kalau sampai tahap perlu disertu, kemudian buat permohonan semula, permohonan baru. Taklah semestinya satu-satu kilang ataupun syarikat itu bila sijil itu ditarik, dia tidak boleh disijilkan semula. Dia boleh disijilkan semula, cuma selesaikan dulu yang patuh piawaian dan mungkin boleh dapat semula lah.
0: Itu prosesnya, boleh dimohon semula ya.
1: Boleh.
0: Ustaz, kita nak tanya juga, apabila berita seperti ini tersebar, jadi ramai pengguna jadi keliru. Perlukah untuk kita sebagai pengguna yang hari-hari kita guna produk, sesuatu produk itu, perlukah kita berhenti dahulu atau berhenti terus?
1: Okey.
0: Bagaimana Ustaz?
1: Yang ini pun ramai yang tertanya-tanya lah. Sebab mereka dah gunakan produk tu hari-hari. Kalau pengguna tu mungkin di rumah, dia dah biasa gunakan produk tu, bahan tu. Jadi dia mungkin nak pilih lain tu mungkin tak ada masalah nak berhenti ataupun nak pilih. Tapi andai kata dia satu kedai, restoran ataupun syarikat besar yang memang

0: memerlukan bahan ramuan daripada syarikat ini, itu ataupun sahaja kilang ini. Dan nak ubah ataupun nak tukar tu mungkin satu perkara yang susah. Ataupun stok dah simpan banyak. Tiba-tiba syarikat yang pengeluar ni ditarik sijilnya. Cara yang terbaik adalah memang kena berhenti serta-merta. Dan kalau perlu untuk dilupuskan, dilupuskan. Kalau boleh dipulangkan semula ke syarikat, ke kilang tu boleh dipulangkan, silakanlah. Dan memang itu yang dalam Islam pun kita diajar untuk meninggalkan perkara yang syubhah lah. Dan apabila jaminan halal tu ditarik balik, status produk tu dah diragui, dah jadi kelabu lah.
1: Dah jadi Tak pasti.
0: Bila tak pasti, kita ni sebagai pengguna yang bijak, kita pilih. Kita pilih yang kita yakin. Dan kalau kita ragu-ragu, kita tinggal. Dan bila dah dimaklumkan oleh JAKIM, oleh Jabatan Kami Islam Negeri, kita tak boleh bagi alasan, alah biarlah dulu, nantilah kan, produk ni banyak lagi. Tak boleh bagi alasan.
1: Sayang.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh macam tu.
0: Nak tak nak, memang kita tak boleh kata saya tak tahu. Saya nak buang ni nanti rugi. Nak tak nak memang kena serta-merta lah untuk tinggalkan.
1: Terlebih pentingkan status halal tu berbanding apa-apa yang lain.
0: Betul lah. Sebab dia menjadi darah daging. Dan kita memang sangat ditekankan untuk mencari yang halal.
1: Baik, kita nak tanya juga kepada Ustaz satu soalan. Sekiranya satu jenama ini mempunyai banyak kilang dan satu kilang tidak mematuhi piawaian ataupun standard yang sepatutnya dalam pensijilan halal, adakah kilang-kilang yang lain juga turut terjejas?
0: Setiap persijilan dia bergantung kepada lokasi kilang. Lokasi kilang. Jadi setiap persijilan, kalau dia ada 5 lokasi kilang yang berbeza, dia akan ada 5 persijilan. Dan sekiranya satu kilang saja yang ditarik sijil, mana satu sijil tu ditarik, mana yang 5-4 lagi tu mungkin dibenarkan lah.
1: Dibenarkan.
0: Tapi kesan dia kepada imej syarikat lah. Dia kesan kepada bisnes lah.
1: Betul.
0: Kepada perniagaan tu sendiri. Dan bagaimana dia nak mengekalkan reputasi syarikat, itu mungkin bergantung pada syarikat tu sendiri. Tapi kita ni sebagai orang Islam, apatah lagi kita di Malaysia ni, netizen kita sangat hebat kan,
1: Sangat aktif.
0: Jadi satu-satu syarikat tu kadang-kadang yang bermasalah adalah pada kilang ataupun satu-satu produk. Tapi kesan kepada semua.
1: Keseluruhan jenama.
0: Betul. Jadi nak recover balik satu-satu isu tu mungkin ambil masa dan kos yang sangat tinggi lah. Sebab tu kadang-kadang di peringkat JAKIM pun kita bukan mudah-mudah untuk menyebarkan satu-satu maklumat, sebab kadang-kadang boleh dimanipulasi oleh masyarakat, dimanipulasi oleh netizen. Hari ni kita keluar satu produk tu ataupun satu syarikat tu ditarik balik sijil halal. Selepas 2 tahun ataupun setahun, dia mohon semula dan dapat. Tapi pengeluaran ataupun maklumat yang kita pernah sharekan di media sosial itu diguna pakai bertahun-tahun.
1: Untuk dimanipulasikan semula.
0: Mungkin lagi 10 tahun akan datang, keluar lagi
1: cerita
0: tu. Lagi 20 tahun akan datang, baca tajuk je kan.
1: Memang mudah.
0: Mudahlah, percaya.
1: Mudah, berita palsu.
0: Ya, mudah sebab berita palsu. Akhirnya menjejaskan kepada syarikat itu sendiri.
1: Baik Ustaz, saya kira itu penjelasan yang begitu ringkas namun padat. Kita terima banyak informasi. Dan seterusnya, dalam keadaan yang mungkin saya kira memang pun menimbulkan keraguan ni, macam mana untuk pengguna nak pastikan sesuatu produk, tak kira lah makanan ataupun barang-barang harian yang kita guna tu benar-benar halal?
0: Pengguna memang nak tak nak dia kena bijak. Sebab hari ni kalau dia kata dia dapat maklumat daripada WhatsApp, adakah maklumat daripada WhatsApp itu boleh dipercayai ataupun tidak? Nak tak nak memang kita kena semak lah, tabayun lah kan. Sebab satu-satu berita yang sampai, kita terus percaya. Kita juga akan dipersoalkan adakah maklumat itu betul ataupun tidak. Jadi untuk menyemak satu-satu produk itu halal ataupun tidak, nak tak nak memang kena melalui satu sumber yang sah lah. Jadi kalau nak semak, memang kena semak di portal Halal Malaysia. www.halal.gov.my. Ataupun boleh, sekarang ada apps kan, verifikasi halal. So memang boleh check lah. Termasuk juga dengan website juga e-halal. Tapi lah kadang-kadang hari ni orang dia malas nak check. Dia tengok apa yang disebarkan oleh netizen, influencer.
1: Forwarded many times. Yang tu lagi cepat.
0: Lagi-lagi kadang-kadang ada setengah-setengah media yang mungkin agak rasa tanggungjawab. Jadi dia buatlah sedikit poster, gambar simple, dan disebarkan dengan niat. Saya percaya mungkin dengan niat itu ikhlas nak beritahu kepada masyarakat,
1: nak menyelamatkan ummah,
0: nak menyelamatkan ummah. Tetapi mungkin cara dia tu dia tak berfikir panjang, yeah. Ada kesan yang sangat besar. Kalau kita nilai dari segi kesan dia tu, mungkin macam saya sebut tadi lah, dari syarikatnya, dari segi masyarakat dan umatnya. Apatah lagi kita menyebarkan satu perkara yang tidak benar lah, palsu dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna, kita tak boleh tunggu saja, tak boleh dengar daripada berita yang tidak sahih WhatsApp. Sebab memanglah kita duduk dalam bulan apa, WhatsApp group family, pejabat, sekolah dan macam-macam lah. Jadi bila tersebar tu, pertama sekali yang akan berlaku, kita akan rasa macam takut lah. Sebab benda tu kita nampak, guna. Kita guna. Timbullah pula perasaan. Kadang-kadang kita sedang syarikat ni kadang, ataupun produk ni, nama dekat brand tu lebih kurang sama je. Dengan nama kilang lain, nama produk lain. Tiba-tiba dia jadi keliru. Yang mana satu produk ni ke produk ni? Rupa-rupanya bukan produk tu, bukan daripada syarikat tu, tapi syarikat lain. Tapi lah kadang-kadang kita ni bila dengar satu je, kita terus percaya. Akhirnya timbul sangka buruk kepada syarikat yang mungkin dia memang ada sejarah halal, dan dia tak ditarik pun. Tiba-tiba dituduh. Itu ialah kita tak tahulah, mungkin boleh sebabkan saman dan sebagainya. Tapi itu antara implikasi lah yang boleh mendatangkan masalah. Apatah lagi implikasi undang-undang. Cuma bila kita sebagai pengguna, kita kena semak betul-betul. Kalau kita tak yakin, buka website, check dulu. Dan setiap logo halal tu pun dia ada kod rujukan file. So kita boleh tengok. Kalau tak ada, maknanya apa? Memang tak ada lah. Tak ada sejarah halal lah.
1: Tidak digunakan lah. Tidak dibeli.
0: Yalah, kadang maklumat berkaitan dengan ditarik ataupun digantung tu semua ada dalam maklumat tu. So memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma yalah di peringkat kita sebagai pengguna lah. Kadang-kadang kita tengok pada logo, kita tengok pada ingredient yang ada, kita berpuas hati. Ada setengah orang tak, dia check juga buatan Islam ataupun tidak, lokasi di mana. Begitulah.
1: Okey. Baik, seterusnya Ustaz, saya nak tanya juga, kalau kita lihat dari sudut industri perniagaan kan, kenapa isu seperti penarikan semula sijil halal ini boleh berlaku? Kenapa sampai tahap macam tu?
0: Satu-satu permohonan persijilan halal memang dia perlu patuhi prosedur lah. Ada tahap pematuhan dan yang dia akan didatang dia apa, diaudit lah oleh pihak pemeriksa. Selesai, selepas diaudit dalam tempoh persijilan, akan ada pegawai pemeriksa untuk pemantauan.
1: Selepas dah dapat sijil.
0: Ya, betul.
1: Oh, ada lagi.
0: Dalam tempoh 2 tahun persijilan halal itu akan ada kumpulan pemantauan yang akan datang
1: dari JAKIM.
0: Daripada JAKIM. Dia datang, dia tak maklumkan, tiba-tiba terjah sahaja. Dia tak beritahu, okay, kami nak datang esok, tak ada. Jadi dalam tempoh tu mungkin dia tengah operasi di kilang, di kedai dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah beberapa orang pegawai pemeriksa. Dari kalangan pegawai syariah dan juga pegawai teknikal. Kita akan semak. Kita akan semak dokumen-dokumen yang pernah dihantar sebelum ni masa audit. Dan ada tak pembaharuan-pembaharuan proses tu dibuat dari segi dokumentasinya, audit lapangan, audit dalamnya. Kemudian bagaimana staf-staf lantikan yang dilantik dalam bertugas, dari segi operasi ni tu, ada tak suntikan typhoid dia?
1: Sampai ke tahap itu
0: Kita semak adakah pekerja ni telah diberikan latihan, latihan kesedaran halal. Dalam tempoh dia masuk bekerja tu, dalam tempoh berapa minggu dia kena datang untuk latihan halal, kesedaran halal, supaya dia faham apa yang dia buat tu adalah berkaitan dengan proses pematuhan halal. Termasuk juga dengan dokumentasi dia lah, segala maklumat. Dan akhirnya kita akan pergi ke lapangan. Jadi kita akan semak apa bahan-bahan ramuan yang digunakan. Kita semak satu-satu, kita cek pengeluar dia betul ke tidak.
1: Dari suppliernya.
0: Maknanya kita perlu semak sampai tahap invoice yang dibeli barang. Sebab mungkin masa permohonan, dia buat permohonan itu dengan bahan ramuan lain. Tapi hakikat sebenarnya bahan ramuan yang digunakan di apa, kilang ataupun di kedai itu ketika itu mungkin yang berbeza. Tak boleh lah. So dia kena based on apa yang didaftarkan pada awal. Jadi bila kita tengok dalam sistem, ni tak sama.
1: Tak sama, tak boleh.
0: Bila tak sama, kita perlukan untuk dia buat pengesahan. Dia kena hantar permohonan ke Seksyen Sijil untuk maklumkan penambahan bahan ramuan.
1: Penambahan. Itu sekiranya tak buat permohonan penambahan itu, adakah dikira sebagai ketidakpatuhan?
0: Itu dikira ketidakpatuhan lah. Tetapi tidaklah sampai tahap ada penarikan sijil lah. Dan kita beri peluang untuk dia, dan kita minta dia stop dulu untuk apa menggunakan bahan tu sehinggalah disahkan oleh apa JAKIM lah. Jadi bila kita dah semak bahan ramuan tu dibenarkan, ada sijil halal dia dan memang dipercayai, masih aktif dan sebagainya, so dibenarkan.
1: Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah. Baik. Jadi bila sampailah mungkin ada setiap pemantauan tu di apa hadir, tiba-tiba ada terjumpa beberapa ketidakakuran yang mungkin besarlah. Contoh mungkin ada najis tikus. Mungkin kat situ dari segi tahap kebersihan lah. Yang
1: bukan sahaja pemprosesan, malah kebersihan sekeliling kawasan.
0: Berkaitan dengan amalan baik makanan.
1: Termasuk
0: dalam kategori good manufacturing practice lah, GMP.
1: Baik.
0: Jadi bila ada ketidakakuran yang saya kira mungkin besar lah dalam prosedur, jadi ada sampai tahap mungkin boleh menyebabkan gantung. Bila menyebabkan sijil itu digantung, dalam tempoh itu juga perlu diambil tindakan lah oleh pihak syarikat. Dan sekiranya sampai tahap pihak syarikat tidak boleh selesaikan juga, mungkin pihak apa JAKIM boleh mengakibatkan tarik lah. Ataupun mungkin memang ada percampuran terus dengan bahan-bahan yang tidak halal. Contohnya di kedai ataupun di restoran ada kita temui botol arak
1: bercampur
0: ataupun alkohol. So mungkin memang secara automatik ni kesalahan besar ataupun serius yang boleh mengakibatkan tarik lah. Kesalahan kecil tidak diambil tindakan, dia boleh menyebabkan daripada teguran ataupun daripada tindakan dalam tempoh 14 hari itu dia perlu jawab, dia tak jawab ataupun dia sambil lewa tak selesaikan, mungkin boleh mengakibatkan gantung dululah. Sijil digantung bermakna satu-satu proses itu tidak boleh di, seolah-olah macam kita ambil balik lah sijil tu. So seolah-olah macam kalau dia dah selesaikan, kita pulangkan semula sijil tu. Tapi kalau ditarik ni maknanya tak pulang dah.
1: Kena buat permohonan baru seperti permohonan yang Ustaz baru, sebutkan.
0: Kena buat permohonan baru.
1: Okey.
0: Jadi kalau gantung tu pun dia tak ambil tindakan juga, daripada kecil dia tak selesaikan juga, dah gantung pun tak selesaikan juga, maknanya kita akan tarik terus lah. Maknanya dia tak berminat lah untuk meneruskan sijil halal ini. Tapi kalau situasi yang agak kritikal, memang kita datang ada kesalahan besar, najis tikus, arak dan sebagainya, memang boleh jadi gantung ataupun boleh tarik terus lah.
1: Tarik terus.
0: So memang nak tak nak dia kena permohonan semula.
1: Baik, saya kira ini satu ilmu baru. Sebab sebelum ni kan Ustaz, saya memang fikir secara peribadinya, selepas satu pensijilan halal tu dikeluarkan, dan selepas itu okeylah, mudahlah, senanglah. Rupanya ada pula proses, berbagai proses pemantauan, penelitian. Dalam tempoh 2 tahun seperti yang Ustaz sebutkan tadi.
0: Macam selain daripada bahan ramuan, kita semak juga dari segi peralatan lah. Gunakan termasuklah dengan mesin, termasuk juga dengan mungkin alat-alat pemotong, berus dan sebagainya. Itu memang itu juga yang kita tengoklah. Dan kalau perlu untuk satu-satu peralatan itu kita hantar ke makmal analisis untuk kita semak sumber dia ataupun apa yang terkandung kan. Jadi mungkin kita perlu hantar ke MyHack lah untuk semak, dan kita tunggu hasil laporan makmal berkaitan dengan alatan yang digunakan lah.
1: Okey, sementara menunggu keputusan itu keluar, pensijilan itu boleh digunakan seperti biasa?
0: Boleh digunakan seperti biasa. Sehinggalah keputusan itu dikeluar, kemudian dia akan masuk dalam mesyuarat, tengok apa hasil dia.
1: Baik.
0: Kalau dia memang tiada apa-apa masalah, dibenarkanlah. Tapi kalau sekiranya ada isu yang besar, itu mungkin boleh mengakibatkan gantung ataupun tarik juga.
1: Baik, itu dia perkongsian yang begitu menarik saya kira oleh yang berbahagia hari ini. Kita bawakan Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, Penolong Pengarahkanan Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Kita nak tanya lebih banyak lagi soalan, tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. Dan insyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal, Penarikan Sijil Halal Antara Kepercayaan dan Tanggungjawab. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation, kalau saya boleh singkatkan. Yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dalam segmen Mencari Yang Halal. Hari ini kita bawakan kepada anda seorang ustaz dari bahagian pengurusan Halal JAKIM, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan yang merupakan penolong pengarah kanan. Kita nak cerita tentang penarikan sijil halal antara kepercayaan dan juga tanggungjawab. Baik ustaz, boleh kita sambung?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Seterusnya kita nak tanya kepada ustaz, apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, yang penarikan sijil halal yang kita bincangkan pada malam ini, jadi kita sebagai pengguna, apa tindakan yang kita boleh ambil?
4: Saya percaya semua akan mengaku pengguna kita adalah sebagai pengguna yang bijak. Kita berusaha untuk menjadi bijak dalam memilih apa yang kita nak makan, kita nak masuk dalam badan kita, dan sehari-harian kita sentiasa buat keputusan untuk memilih. Jadi sebagai pengguna yang bijak, bila dengar satu-satu berita sama ada berkaitan dengan isu-isu halal yang mungkin sama ada satu-satu produk ini tidak halal, ataupun satu-satu produk ini ada DNA yang apa, mungkin sensitif lah bagi umat Islam.
3: Betul,
4: kan?
3: Betul, meragukan.
4: Meragukan. Apatah lagi kalau berkaitan dengan isu-isu penyembelihan ayam yang kononnya tidak putus daripada satu-satu syarikat, kilang dan sebagainya. Jadi nak tak nak memang kita kena stop sekejap, kan? Sabar dulu, semak betul-betul, bertenang dan kena tabayun. Tabayun tu apa? Maksud dia kena sahkan dulu. Dia kena check dengan beberapa tempat, pastikan saluran yang diterima itu rasmi daripada JAKIM. Walaupun kadang-kadang yang kita semak tu ada poster, ada logo JAKIM.
3: Rupanya bukannya daripada JAKIM,
4: bukan JAKIM yang buat pun. Logo tu ataupun poster yang dibuat tu bukanlah daripada JAKIM, tetapi orang lain yang buat. Jadi nak tak nak kita kena pergi ke laman web JAKIM lah.
3: Baik.
4: Betul ke tidak poster tu ada?
3: Okay.
4: Kan? Dan kena semak. Dan kita tak boleh kata tak, kenapa JAKIM tak war-warkan secara poster ataupun video ke dan sebagainya. Seperti saya kata tadilah, satu-satu poster, video ataupun gambar yang disebarkan mungkin relevan pada hari ini, tetapi pada masa akan datang lagi 10 tahun, 5 tahun, mungkin benda itu akan disalahguna, dimanipulasi, akhirnya menjejaskan banyak perkara lah. Jadi dia perlu disahkan melalui portal halal.gov.my, dan setiap sekali apa perubahan boleh diupdate lah kat situ.
3: Okey.
4: Dan itu satu-satunya saluran rasmi.
3: Okey.
4: Pengguna bijak memang nak tak nak
3: kena rajin.
4: Semak. Kena rajin semak. Kalau dia melibatkan apa bahan ramuan yang selalu digunakan lah, produk itu yang selalu dibeli di mana-mana pasar raya. Kemudian kalau ada stok kat rumah, pengguna bijak nak tak nak bila ada stok barang-barang tu kat rumah, kena stop, jangan guna dah, kan? Mungkin kena lupuskan. Kalau boleh dipulangkan, dipulangkanlah, kan?
3: Baik, tapi ustaz, ada satu soalan yang saya terlintas. Antara halal, syubhah dan ragu-ragu ni dengan membazir amalan syaitan.
4: Okey.
3: Mana satu tu ustaz, macam mana tu?
4: Syubhah ni memang kita tak boleh ambil lah, sebagai dalam Islam memang kita perlu meninggalkan
3: terus.
4: Itu satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi membazir, mungkin kalau kita rasa macam apa yang kita nak buang ni satu perkara yang membazir, mungkin kita nak jual memang tak boleh lah, kan? Jadi nak tak nak kita sedekah lah pada orang yang mungkin menggunakan, yang sesuai mungkin, yang bukan beragama Islam lah.
3: Baik, itu satu idea yang saya tak terfikir.
4: Tapi jangan serah beri pula pada keluarga. Kita kan yang tak pakai, kita serahkan. Ataupun memang kalau dah tak ada yang nak tak nak, satu cara memang kena lupuskan lah. Kena lupuskan. Dan syarikat yang bila dia sijil ditarik pun, dia pun kena tarik semula semua produk-produk yang di pasaran.
3: Di rak-rak pasar raya.
4: Kalau contoh di pasar raya pun dia akan tarik semula. Dipanggil, dia kena recall lah semua produk-produk dia. Dan mana-mana penggunaan logo yang dah dicetak juga perlu dipadam lah. Ditutup. Dan selepas beberapa hari daripada sijil tu ditarik, akan ada penguatkuasa yang memantau lah.
3: Baik.
4: Mana produk tu tidak lagi diterbitkan dengan menggunakan logo halal.
3: Baik.
4: Dan pengguna juga, saya nak sebut kepada semua pengguna, mungkin kita perlu rajin-rajin jadi mata dan telinga kepada JAKIM. Bila tengok satu-satu produk yang bila dah ditarik, tengok ada lagi tak dekat pasaran yang gunakan logo halal tu.
3: Okay.
4: Kalau ada, cepat-cepat mengadu pada kami. Mengadu kepada kami, kita akan hantar pada penguatkuasa untuk kita semak.
3: Macam mana nak mengadu tu Ustaz? Ada talian ke?
4: Boleh terus hubungi JAKIM lah.
3: Terus hubungi JAKIM,
4: nombor JAKIM, dan boleh terus maklumkan pada kami. Ataupun mungkin boleh email jugalah.
3: Email pun boleh.
4: Email pada kami. Ada juga yang buat aduan ke apa?
3: SISPA tu
4: ke? SISPA pun kita terima jugalah. Kiranya ada aduan-aduan berkaitan dengan produk yang ditarik balik ni masih ada lagi dekat pasar raya, cepat-cepatlah mengadu. So kita mungkin boleh ambil tindakan, sebab kita tak nak ada yang tak pernah tahu, tak pun tak alert ataupun tak cakna dengan berkaitan dengan mana-mana syarikat ini tarik sijil halal, masih lagi pakai, masih lagi guna, dan mungkin terpedaya dengan sebab ada logo halal. Jadi kita nak jagalah umat kita daripada salah guna. Dan ini pentinglah masyarakat, jangan asyik salahkan JAKIM je.
3: Sama-sama
4: kena bantu.
3: Okey, baik, seterusnya Ustaz, dalam masa yang sama juga timbul satu persoalan yang lebih besar. Sejauh mana kita ni sebagai pengguna patut bergantung kepada logo cetak halal semata-mata?
4: Panas soalan ni.
3: Mana tu Ustaz?
4: Kebanyakannya bergantunglah dengan logo halal semata-mata untuk menentukan produk tu halal ataupun tidak. Dan sebenarnya ada juga yang nakal lah kan, dia kata, mungkin pada pengguna lah dia nakal, dia kata ada je yang produk Muslim tapi tak ada logo halal. Kan, jadi ada perbandingan dekat situ lah. Jadi sebagai kita pengguna umat Islam, logo halal ni dia jadi satu indikator paling dipercayai. Dan lepas lagi kita dekat Malaysia ni, kita ada satu badan, itu JAKIM, yang memang ada proses auditnya yang sangat ketat untuk mana-mana produk yang nak disijilkan halal. Mana-mana syarikat yang nak disijilkan halal, ada proses yang sangat
3: ketat
4: lah. Dan pengguna pun samalah, kita ada kena prihatin. Dalam masa yang sama, mungkin bila kita tengok ada logo halal, kita percaya, kita yakin. Kalau logo halal tu memang yang betul-betul logo halal JAKIM lah. Sebab kadang-kadang kita ni tak dapat beza logo halal JAKIM dengan logo halal yang bukan JAKIM.
3: Yang bukan JAKIM pun senang-senang je boleh.
4: Lebih kurang kan.
3: Dicetak.
4: Jadi kita ni kena kenal pasti logo halal yang bentuk apa bulatnya tu, kemudian ada tulisan halal ni di tengah-tengah. Kemudian di bawahnya tu ada nombor rujukan fail dan detail lah. Jadi kita kena bezakan, sebab ada je yang tiruan. Tapi saya yakin dan percaya di peringkat KPDN pun dia sangat serius lah kalau berkaitan dengan mana-mana logo halal palsu, dan juga logo halal yang tidak diiktiraf oleh JAKIM lah di luar, daripada luar negara. Jadi mungkin yang itu sentiasa dipantau, dielakkan daripada pengguna terlalu ataupun pengguna terpedaya dengan logo-logo halal yang tidak betul lah. Dan kita pun kena biasakan, kena sentiasa tengok logo. Sebab kadang-kadang kita beli barang, kita tengok harga dulu, kita
3: logo tengok, dah nombor dua.
4: Logo nombor dua. Dan kita kena didik lah diri kita, ahli keluarga kita. Kalau kita beli barang, kadang-kadang kita bawa anak pergi pasar raya, kita selain daripada tengok harga tu, kita tengok juga logo halal ni tu betul ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, mungkin kita boleh tengok dari segi tari luput lah satu-satu produk. Sebab kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi kebiasaannya kita kurang untuk mengenal bentuk logo tu. Kita tengok tulisan
3: halal,
4: yakin je. Jadi sebagai pengguna pun kita kena, selain daripada bergantung logo tu juga, kita kena kenal pasti logo yang betul lah. Jangan bergantung logo halal yang kita tak tahu betul tidak daripada JAKIM.
3: Baru-baru ni kan Ustaz, saya ada terbaca di media sosial berkenaan dengan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM itu. JAKIM mengeluarkan logo halal pelbagai warna. Ada warna hijau, kuning, merah, biru. Sebenarnya?
4: Itu tak betul.
3: Itu tak betul.
4: Tak ada. Ada, itu mungkin adalah beberapa cadangan.
3: Itu sebahagian daripada cadangan yang saya baca di media sosial. Tapi sebenarnya JAKIM tidaklah mengeluarkan logo seperti itu, di mana klasifikasi pengeluarannya siapa.
4: Saya kira itu idea yang agak kreatif lah kan. Tapi mungkin
3: tapi setakat ini belum
4: lagi ke arah itu. Sebab apa, bila kita melihat logo tu mestilah warna hitam.
3: Setakat ini memang itulah warnanya kan.
4: Dan saya sebut juga kadang-kadang logo yang kita tengok tu, kita kena, bila kita dah dah selain daripada beli barang di pasar raya, kita gunakan logo tu. Kalau timbul isu-isu semasa, kita kena alert lah, kita kena perhatian juga. Bila kita dah tahu ada satu isu, satu-satu syarikat ataupun produk itu memang ditarik sejak halal, semak lah. Semak, jangan ni dah logo halal, okey lah ni halal. Kita rasa macam setiap apa yang ada logo halal tu, kita terus beli. Tapi kita tak tahu apa isu semasa yang sedang berlaku. Apa yang sedang mungkin ada teguran ataupun ada penarikan yang sedang berlaku, kita tak anggap benda tu serius. Yang itu pun saya kira masyarakat pengguna pun perlu prihatin lah.
3: Prihatin. Baik Ustaz, seterusnya kita nak tanya juga kepada Ustaz tentang ialah kesan, apa kesan terhadap kepercayaan pengguna apabila berlakunya sesuatu isu seperti penarikan sijil halal, yang saya kira isu ini agak serius lah kerana masyarakat kita memang pengguna tegar sesuatu produk itu. Jadi macam mana mempengaruhi kepercayaan pengguna?
4: Pertama sekali saya sebut dari segi kesan negatif lah kepada pengguna. Mungkin bila satu-satu produk tu ataupun satu-satu syarikat itu ataupun kilang itu
3: terjejas
4: yang paling besar adalah kepercayaan lah kan? Sebab dia satu aset yang paling mahal. Bila satu syarikat tu melakukan, saya kira mungkin ada kesilapan lah, mungkin sama ada dia sedar, syarikat sedar ataupun tidak, maknanya hilang kepercayaan daripada pengguna. Pengguna akan sangsi, dia akan rasa macam jenama tu tak boleh diyakini. Bukan kepada syarikat saja, mungkin boleh menyebabkan kepada badan persijilan lah. Dan mungkin ambil masa yang lama untuk kembali yakin kepada syarikat tu. Walaupun syarikat tu dah buat macam-macam kan, dia
3: untuk memulihkan keadaan,
4: walaupun dia kata dia dah halal. Contoh ada pernah berlaku produk coklat dan sebagainya sebelum ni. Jadi ambil masa lama untuk nak mengembalikan keyakinan pada pengguna lah. Untuk walaupun dia dah dapat sijil halal yang yang semula lah. Dan kesan positifnya dari segi kepercayaan tu, mungkin masyarakat menunjukkan sistem, ini boleh menunjukkan bahawa sistem pematuhan halal kita berfungsi dengan tegas lah. So kalaulah ada syarikat yang kita dengar, kena tarik, kena gantung, maknanya pegawai-pegawai pemantauan ni buat kerja.
3: Buat kerja
4: Dengan telus. Dan kita tak ada kompromi. Kita tak boleh kata ni tak apa, ni biarlah, ni okey je,
3: ni famous, ni biarlah.
4: Ni syarikat ni dah lama, 10 tahun kan. Tak boleh. Walaupun kesalahan tu memang kecil, tapi dia mungkin menyebabkan ada kesan yang besar kepada masyarakat dan umat. Nak tak nak memang kita kena ambil tindakan lah. Dan pihak JAKIM tak boleh nak main-main mata macam biar je lah kan. So kita punya pemantauan sangat menjaga dari segi ketegasan, kualiti, dan kita nak menjaga kepercayaan kepada pengguna. So kalau kita tak ambil serius, mungkin masyarakat pun tak rasa JAKIM ada satu kredibiliti yang tinggi untuk memantau. Sebab tu kadang-kadang pegawai-pegawai kita ni sangat dilatih. Pergi ke lapangan, selain daripada kita tanya apa bahan ramuan, dokumen, dan kita juga menjadi sangat sensitif dengan bau. Bila datang ke lapangan, kita ada bau je, satu perkara yang pelik, kita akan cari daripada mana sumber bau ni datang. Mungkin ada najis tikus ke, ada nak bau-bau yang lain. Kemudian mata kita kena sensitif. Sensitif dari segi keadaan dapur, keadaan kilang, keadaan tempat, peralatan yang digunakan. Dan kita juga kena mahir lah dari segi prosedur, klausa dan sebagainya, supaya setiap apa yang berlaku dah di proses penyediaan itu betul-betul patuh pada piawaian. Kalau tak, nanti kita rasa macam tak ada apa-apa, biasa je. Nak tak nak memang begitulah, di peringkat JAKIM kita sangat memberikan satu kepercayaan lah pada bahagian pemantauan.
3: Baik Ustaz, kalau boleh saya tanyakan, kepada Ustaz tentang pemantauan secara mengejut di lokasi pemprosesan seperti kilang dan sebagainya. Jakin selalunya bawa siapa lagi dalam proses pemantauan yang tidak diberitahu itu?
4: Oh, okey. Setiap kali pemantauan ke lapangan memang biasanya melibatkan pegawai di Jakim. Dia ada terdiri daripada pegawai pemeriksa syariah dan juga pegawai pemeriksa teknikal. Ada ketikanya mungkin ada keperluan untuk di peringkat penguatkuasaan mana-mana sama ada pemegang sijil halal ataupun bukan pemegang sijil halal, mungkin boleh melibatkan pegawai daripada KPDN lah.
3: KPDN juga turut
4: ada. Jadi mungkin ada bidang kuasa yang berbeza lah sebab KPDN pun ada akta-akta yang dikuatkuasakan. Jadi dalam operasi ataupun dalam proses penguasaan itu mungkin kalau perlu untuk buka kertas siasatan, kita akan buka lah kertas siasatan sekiranya ada kes yang boleh dibawa lah, sama ada di peringkat JAKIM ataupun di peringkat KPDN. Tapi itu satu kerjasama yang baik lah dalam dalam satu-satu tempat, sebab biasanya bila kita datang dengan KPDN ni dia punya perasaan takut dia tu lain sikit kan.
3: Macam mana pula dengan Kementerian Kesihatan? Mungkin ada anggota atau kaki tangan yang turut serta?
4: Ya, mungkin pun ada juga.
3: Ada juga lah.
4: Sebab ialah mungkin bergantung kepada kes dan juga kalau ada aduan yang agak kritikal, kita terima aduan yang mungkin selepas risikan kita rasa perkara itu perlu dan sesuai untuk libatkan mana-mana agensi. Mungkin kita boleh bawa sekali
3: Baiklah. Jakin tak pergi seorang-seorang tu. Ni mesti bawa orang kata kumpulan pelaksana yang telus menjalankan kerja berpasukan. Baik, seterusnya Ustaz, sebagai penutup dan juga panduan lah kepada kita semua, apa nasihat kepada pengguna supaya lebih berhati-hati dalam memilih produk supaya halal untuk kita nikmati sehari-hari?
4: Okey. Pengguna memang kena berhati-hati. Kita pengguna memang, saya setujulah, memang nasihat saya kepada semua pengguna selain daripada berhati-hati itu, kita sentiasa update dengan isu-isu yang viral berkaitan dengan isu halal dan kena semak, sebab saya kira isu halal ni dia evergreen. Dia tak ada berhenti. Mungkin pada tahun 2026 ni lepas 2007 tak ada. Maknanya dia sentiasa ada. Lepas satu bulan ada lagi satu, ada lagi satu isu akan timbul. Dan setiap kali ada mana-mana syarikat, kilang ataupun restoran ataupun mana-mana pemegang yang ada kes ataupun produk yang bukan daripada pemegang sijil halal diviralkan, memang kita kena semak. Kena semak, kena cek betul-betul daripada saluran rasmi.
3: Saluran rasmi tu.
4: Dan kena sokong lah mana-mana pengusaha yang memang betul-betul menjaga integriti halal. Sebab ada juga di kalangan pemegang sijil halal ni memang sangat menjaga. Bila kita datang kepada sesi pemantauan, dia mematuhi. Tak ada langsung ketidakakuran. Walaupun kecil lah. Jadi kita sangat yakin kepada yang apa, pemegang ini dia sangat menjaga integriti. So kita pun kena sokong syarikat-syarikat yang jujur macam inilah. Dan dalam keadaan kita pun faham ya, halal ini diuruskan dengan baik oleh JAKIM. Kita kena yakinlah. Yakini halal betul, halal
3: yakini
4: kita.
3: Yakini halal Malaysia.
4: Yakini halal Malaysia dan halal ini bukan sekadar apa yang kita makan. Dan dia menjadi keberkatan lah dalam darah daging kita.
3: Itu dia. Baik,
4: so,
3: Ustaz.
4: Kita sangat jaga lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Ustaz, penarikan sijil halal antara kepercayaan dan tanggungjawab. Mungkin ada kesimpulan yang Ustaz nak bawakan.
4: Saya kira tajuk tu lengkap dah. Dan memang tanggungjawab bagi JAKIM, tanggungjawab bagi pegawai-pegawai pemeriksa, tanggungjawab bagi pengusaha dan tanggungjawab bagi pengguna juga untuk sentiasa produk-produk halal ini supaya apa yang kita guna, apa yang kita pakai sehari-harian itu sangat menjadi, kalau sebagai kesimpulannya lah, kita boleh pastikan produk yang kita amalkan, yang kita gunakan sehari-harian itu betul-betul halal. Dan JAKIM juga menjaga amanah daripada masyarakat supaya tidaklah sampai tahap tersalah guna dan memberikan sangat kepercayaan yang tinggi kepada pengguna lah. Itu sahaja.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik Ustaz, sebenarnya isu penarikan sijil halal ni kan sebenarnya membuka mata kita semua. Kalau tak ada isu seperti ini, kita tak tahu bahawa halal itu bukan sekadar satu logo, tapi juga merupakan satu amanah yang kita perlu jaga dengan penuh tanggungjawab. Jadi sebagai pengguna, kita pun juga memainkan peranan yang penting, seperti mana yang Ustaz dah pun sebutkan tadi. Kita bukan hanya memilih, tapi kita kena faham dan juga menilai dengan bijak. Baik, insyaAllah ada rezeki, panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi dengan Ustaz Muhammad Firdaus, insyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya pada malam ini.
4: Sama-sama, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali lagi minggu hadapan dalam segmen Mencari Yang Halal dengan topik yang lebih menarik, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
5: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Itu dia perkongsian tadi berkenaan dengan penarikan sijil halal menerusi rancangan Mencari Yang Halal terbitan DJ Maria. Ya, waktu sekarang sudah pun 5:04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus mendengarkan siaran Salam FM. Jazakallahu khair khasiran untuk semua rakan-rakan saya yang pagi ni masih lagi terus menemani, ya. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda semua, insyaAllah. Dan antum untuk jam yang kedua ini, ya, pagi ini kita dah pun memasuki jam yang kedua untuk segmen Pagi Salam 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Buat yang baru saja bertemankan Salam FM pagi ini, 4 September kita 2026 Masihi. Apa yang menarik? Apa yang membuatkan anda gembira? Ya, Alhamdulillah, semoga kita sentiasa jadi insan yang bersyukur kerana Allah dah kurniakan kita kebahagiaan, ketenangan sehingga hari ini. Dan mungkin ada sedikit sebanyak ujian yang melanda dalam kehidupan kita. Namun, jangan jadikan ianya satu kelemahan. Jadikan ianya satu, orang kata, kita punya keazaman untuk kita terus mendekatkan diri. Makin lama kita diuji, makin kita terus dekat dengan Allah. Dan kalau kita gembira pun sebenarnya kita sedang diuji. Walaupun kita sedang bersedih pun sebenarnya kita dalam ujian. Setiap orang ujiannya berbeza-beza, insyaAllah. Dan insyaAllah untuk kita yang pagi ini mungkin ada ujian, ya, mungkin ada cabaran yang perlu kita hadapi di masa hari ini ataupun masa-masa akan datang. Semoga kita doakan, ya. Dan saya juga doakan untuk Akhir Ukti agar Allah permudahkan segala urusan, ya. Segala masalah dapat diselesaikan dengan bijak, insyaAllah, atas petunjuknya, atas juga, ya, hidayah yang diberi olehnya, masyaAllah. Musafir teragung, teruskan bersama kami Salam FM.

0: Itu dia persembahan suara
1: dengarkan tips
0: pagi ini menerusi lagu ataupun persembahan daripada Iswan Voice tadi. Ya, dan juga Ustaz Faizan mengalunkan lagu Musafir Teragung. Dan selepas ini kita akan bersama Saujana dan kemudiannya kita akan dapat ikuti rancangan Tamadun Islam yang akan saya bawakan kepada anda tentang pagi ini tokoh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu menerusi Tamadun Islam terbitan Maria untuk pagi ini. Jangan ke mana-mana, setia dan terus bersama kami. Tentunya salam untuk semua. Ya, Salam FM yang bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi. Dan untuk pagi ini menerusi segmen Pagi Salam bertemankan saya Sofia Abdullah, insyaAllah sehingga pukul 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan

0: Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine. Keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Ha, seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalah ya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, menjana minda. #penyarancakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Dan mereka yang ingkar itu berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya?" Maka jawablah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5:39 minit pagi. Kita belajarlah untuk jadi insan yang berbaik sangka, hamba Allah yang sangat berbaik sangka dengan segala apa jua yang telah Allah aturkan untuk kita, ya? Kerana tak semua yang kita kehilangan itu adalah musibah. Tak semua yang kita inginkan itu membawa kebaikan untuk kita. Dan kadang-kadang Allah mengubah jalan kita bukan kerana dia mahu menyusahkan, tetapi kerana Allah sedang membawa kita ke satu tempat yang lebih baik. Masya Allah, perancangan Allah adalah yang terbaik untuk kita, ya. Jadi Aki Ukti, tenanglah, ya. Antum telah pun berusaha, biar apa jua keadaan itu kita serahkan kepada Allah untuk Allah aturkan, kerana aturan Allah itu tidak pernah sia-sia. 5:40 minit pagi, halaqah hadis kudara lagi dengan tajuknya kelebihan mengajarkan ilmu. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:59 minit pagi.
1: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredhai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati, lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Silami Sunnah setiap hari 3:40 pagi dan ulangannya 5:40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk jam ataupun waktu yang ketiga pertemuan kita pagi ni, 6.5 minit pagi ya. Untuk Aki Ukti, apa khabar pagi ni yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM? Terima kasih ya, syukran kasiran atas segala apa jua bentuk ya, support ataupun sokongan antum menerusi siaran-siaran ataupun segmen yang telah pun kami bersama selama 8 jam seawal 12:30 malam sehingga 8 pagi, sama ada yang mendengarkan menerusi frekuensi ya. Terima kasih juga lah yang dengarkan di Melaka pagi ni 102.5 MHz dan juga yang mendengarkan kami di RTM Click, aplikasi RTM Click dalam talian ya, ataupun menggunakan Wi-Fi dan juga atau yang ada Astro boleh dengarkan kami 875 dan juga MyTV 706. Saya Sofie Abdullah, masih lagi terus segar pagi ni, pagi hari Jumaat. Masya Allah, salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyakkan selawat insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 4 September 2026 Masihi. Dan kita tinjau sekejap lah ya, berita yang boleh saya kongsikan pagi ni. Antaranya ialah berkenaan dengan Sarawak bakal jadi pentas MTHQK. Ketua Pengarah JAKIM yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Islam, bagi memperkukuh persiapan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan ataupun MTHQK untuk tahun 2027 Masihi yang bakal berlangsung di Sarawak insyaAllah ya. Baiklah, kita doakan yang baik-baik agar semoga Sarawak yang menjadi tuan rumah membuka satu lembaran istimewa untuk tahun hadapan dalam menyemarakkan lagi kecintaan terhadap Al-Quran. Dan seterusnya, berita-berita yang boleh saya kongsikan pagi ini, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempergiat usaha menghasilkan pelbagai variety benih tanaman tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Dan menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, katanya kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan, sekatan perdagangan dan juga peningkatan kos input pertanian. Dan antara lain berita-berita yang turut dimuatkan ialah rakyat Malaysia ditahan di luar negara kerana disyaki terbabit kegiatan penyelundupan dadah menjadi sumber maklumat penting kepada pihak berkuasa negara ini dalam usaha mengenal pasti rangkaian jenayah itu. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dan dalam pada itu, berita-berita lain yang turut dimuatkan, kerajaan terus mengambil langkah awal dan bersasar bagi menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara melalui pelaksanaan operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah semalam. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya semalam memaklumkan bahawa operasi pembenihan awan ataupun OPA memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara dengan kerajaan madani akan terus memperluas pelbagai ikhtiar bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu juga, Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 3 Tok Bali di Kelantan dijangka mula beroperasi November ini dengan kekuatan 111 pegawai dan anggota bagi memperkukuh keupayaan penguatkuasaan serta keselamatan perairan Pantai Timur. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, isu berkaitan sempadan Malaysia-Thailand tidak boleh diuruskan berdasarkan sentimen dan emosi semata-mata. Sebaliknya, perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada antara kedua-dua negara. Itu juga yang turut dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir Tion Ismail. Dan katanya pendekatan itu penting bagi mengelak keadaan menjadi lebih tegang atau wujud keadaan curiga mencurigai antara kedua-dua pihak. Dan seterusnya berkenaan dengan isu pendidikan ekonomi masyarakat India, aspek pendidikan, peluang ekonomi, kebajikan dan pembangunan sosioekonomi antara perkara yang dibincangkan dalam sesi pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pemimpin masyarakat India semalam. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan katanya sesi pertemuan siri kedua itu menghimpunkan kepimpinan daripada 9 Dewan Perniagaan serta 14 pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO untuk perbincangan pandangan komuniti berkenaan termasuk input berkaitan belanjawan 2027. Remaja lelaki berusia 16 tahun yang dikhuatiri lemas ketika mencari ketam di kawasan tambak laut berhampiran pantai Klebang Melaka ditemukan petang semalam. Dan penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Syarul Melaji, katanya mayat Muhammad Arif Daniel Nizamuddin ditemukan nelayan berhampiran perairan Pulau Upeh 7.20 minit malam. Dan katanya lokasi penemuan itu kira-kira 2 batu nautika dari daratan dan pasukan bomba digerakkan ke kawasan berkenaan untuk mengambil mayat mangsa. Dan berita terakhir, tragedi Nepal, kumpulan sokongan waris mangsa tragedi Nepal, Solidarity Malaysia, keluarga dalam harapan merayu mana-mana kaunselor bertauliah yang fasih berbahasa Tamil agar tampil membantu memberikan sokongan psikologi kepada ahli keluarga mangsa yang terkesan. Dan katanya kepakaran kaunselor berbahasa Tamil amat diperlukan ketika ini memandangkan kebanyakan waris mangsa terdiri daripada warga emas yang lebih selesa dan hanya fasih berkomunikasi dalam bahasa ibunda mereka. Dan katanya penggunaan penterjemah sebagai pihak ketiga dalam sesi rawatan juga dilihat kurang sesuai kerana dikhuatiri menjejaskan sentuhan emosi yang diperlukan keluarga ketika ini. Dan berkenaan dengan tragedi Nepal, yang mana berita ini insyaAllah akan saya bawakan dari semasa ke semasa jika ada yang terkini dan terbaru untuk kita bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, setia dan terus bersama kami tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua. Nantikan 6.30 minit pagi ni Nida Ul Islam dengan tajuknya Sabar Tak Mudah. Dan itu antara perkongsiannya untuk jam yang ketiga pertemuan kita untuk pagi ini. Teruskan bersama Salam FM.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kita lah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
6: Salam FM.
1: Salam.
6: Untuk semua. Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
7: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
8: Di atas luka dermaga duka, telunjuk ini ikrar abadi. Kita rangkul raga pusaka. Satu ummah, syiar dan nadi.

0: Salam untuk semua.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Ulama Sufi. Istilah ulama Sufi bermaksud mereka yang memfokuskan perhatiannya terhadap kehidupan rohani dan akhlak, pendidikan peribadi Muslim dan penyucian jiwa mereka.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Ya, kembali lagi menerusi segmen Pagi Assalam pagi ni hari Jumaat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita dah pun hampir-hampir nak 15 minit saja lagi untuk kita berada di ruang udara. Sebelum saya memberi peluang untuk rakan kita dari Wisma Berita untuk menyampaikan berita menerusi utama tepat 7 pagi. Belum lagi nak balik sebab ada banyak lagi isi kandungan dan juga untuk pagi ini akan saya bawakan kepada anda menerusi agenda Salam pagi ini. Tapi sebelum tu, saya tertarik dengan satu hantaran di ruang media sosial Ustazah Nazirah Abu Bakar beberapa hari lepas berkenaan dengan satu unsur dalam satu drama yang menyelitkan unsur-unsur hubungan lesbian ataupun yang perkara yang di luar dari fitrah yang sebenarnya, iaitu di mana Ustazah Nazirah Abu Bakar jarang betul katanya untuk rasa marah apabila menengok tengok satu drama. Tapi katanya baru tengok teaser satu drama buatkan beliau rasa tertanya-tanya dan marah. Sebab apa? Banyak lagi cara yang cerdas katanya, kreatif dan juga bermaruah untuk kita memperkasakan wanita. Jadi tak perlu diselitkan unsur-unsur hubungan lesbian lalu dinormalisasikan dalam tontonan yang diakses oleh anak-anak kita. Jadi jangan atas nama empowerment semua batas mahu dirombak, tegasnya. Dan katanya lagi, empower wanita, ya, normalisasikan perkara yang bercanggah dengan nilai dan pegangan kita, tidak, katanya. Dan sakit hati bila melihat drama menikah satu lagi yang taklah sesakit hati tengok klip drama yang satu ini, yang mana diselitkan unsur hubungan lesbian, yang mana ianya takut dinormalisasikan dalam tontonan yang mana ianya boleh ditonton oleh semua ataupun pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya orang Islam dan juga anak-anak kita yang baru nak membesar, baru nak mengenal erti kehidupan. Jadi kalau kita ada perkara-perkara ataupun drama-drama yang begini ataupun kehidupan kita yang berdepan dengan social life yang melibatkan di luar dari fitrah yang sebenarnya, jadi ianya akan membuatkan kekeliruan, terutamanya untuk anak-anak kita nanti, kan. Bagaimana masa depan mereka, bagaimana untuk kita ceritakan generasi akan datang, sebagaimana kita ini sebenarnya golongan yang patut menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan dugaan dan ujian yang cabaran kehidupan yang semakin membuatkan kita takut untuk berdepan. Tapi kita harus mendepaninya, kerana di depan nanti kita tak tahu ada pelbagai lagi cabaran-cabaran yang lebih besar. Jadi saat ini kita perlu tanamkan satu orang kata pasakkan satu keimanan yang kuat untuk anak-anak kita, dan juga penerangan yang betul tentang do and don'ts ataupun apa yang boleh, apa yang tidak boleh. InsyaAllah, semoga apa teguran yang ditegur oleh Ustazah Nazirah untuk kita semua jadikan satu sempadan mana perkara-perkara yang kita tak harus buat, kan. Kita jangan buat perkara yang dilarang agama, terutamanya yang wajib kita tinggalkan, kita jangan buat. Kita tinggalkanlah yang maksiat, yang berbentuk kemaksiatan dan memudaratkan agama serta diri kita sendiri. InsyaAllah, semoga bermanfaat perkongsian pagi ni. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti agenda Salam secara langsung. Saya bawakan kepada anda, nanti saya nak hubungilah Encik Muhammad Rizwan Cik Ali selaku jawatankuasa induk untuk kita ceritalah tentang karnival sukan orang asli nanti berkenaan dengan karnival ini, di mana ianya merupakan sambutan peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Maka saya bawakan 7.35 minit pagi nanti. Dan inti intilah pula, kan, teringat inti kuih gamaknya. Baiklah, ada zikir dengan lagu Isteri Solehah untuk semua isteri solehah pagi ni yang bangun awal pagi, mengejar syurga. Masya Allah, anda insan yang hebat.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni. Awal pagi kita, kaifah lukum, Nabi Khair. Saya mendoakan Ki Ukti sihat ya. Alhamdulillah untuk semua pagi ni yang berada di mana jua mendengarkan kami menerusi sama ada di frekuensi ya, terutamanya di Lembah Kelang 91.1 MHz dan juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih saya ucapkan. Ucapkan juga yang mendengarkan kami menerusi Astro 875 ataupun MyTV706. Pagi ni hari Jumaat ya, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 4 September 2026 masih. Terima kasih kepada Aki Ukti yang setia mendengarkan siaran Salam FM pagi ni ya, radio di bawah kelolaan Jakim. Terima kasih yang bersiaran 12:30 malam sehingga 8 pagi setiap hari. Dua segmen, 12:30 malam hingga 4 pagi menerusi Pagi Assalam dan juga 4 pagi hingga 8 pagi menerusi segmen Pagi Assalam. Masih lagi bertemankan saya Sofie Abdullah waktu ini, insya-Allah nantikan sekejap lagi kita akan ikuti agenda Esalam untuk pagi ni. Kita nak cerita-cerita tentang karnival sukan orang asli ya, yang akan saya bawakan kepada Aki Ukti. Saya akan hubungi tetamunya nanti untuk kita cerita-ceritalah tentang karnival sukan orang asli peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu untuk pagi ni sketsa keluarga Ustaz Akhil tentang ujian sakit penghapus dosa. Kita dengarkan.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akhil.
5: Terima kasih Ustaz Akhil. Kak Aisyah, datang lawat suami saya hari ini. Lama dah tak nampak abang senyum. Tadi masa nampak Ustaz dengan akak, dia senyum.
6: Abang Arman tu dari dulu kuat senyum, kuat semangat. Tu nampak nak sembuh dah tu. Semangat tu penting untuk dia lawan sakit-sakitnya. Dia pun saya dengar tadi bila kita sedang bercakap, dia berzikir. Alhamdulillah.
7: Betul tu bang, saya dengar juga tadi tu.
8: Alhamdulillah.
5: Dia memang dari dulu itulah amalannya. Kalau dia diam, tak bercakap tu kan, dia zikir pelan-pelan. Tapi bila dia terlantar sakit ni, dia kata Allah bagi dia peluang lebih banyak lagi untuk berzikir.
6: Sentap saya tu. Saya pula rasa kena berzikir banyak ni. Alhamdulillah. lah, semua tu ada hikmah Allah.
5: Betul. Saya sendiri ni rasa kagum dengan semangat dia. Saya sendiri, yelah, kita ni kadang-kadang tak kuat kan. Saya sendiri rasa sedih, tapi dia tak. Dia yang bagi semangat pula kat saya dan selalu ucap terima kasih sebab saya ni sudi nak jaga dia. Ya Allah, dah dia tu suami saya, mestilah saya dengan seikhlas hati saya ni nak jaga dia kan.
7: Masya Allah, hebatnya. Yelah, kamu berdua ni memang sama-sama kuat, ada hati yang baik.
6: Amira, kita kena selalu ingat apa yang dikatakan oleh Abi Said Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah ditimpakan seorang mukmin itu merasa sakit yang berterusan, berasa penat, rasa khawatir dalam fikiran, rasa sedih dan rasa hiba kerana sesuatu yang menimpa, rasa kegelisahan hati, sesuatu yang memedihkan sehingga kamu merasakan duri-duri yang menusuk, melainkan semua perkara tadi nak dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari tu.
5: Ya Ustaz, saya ni harap sangat supaya Allah SWT berikan dia lagi satu je peluang untuk dia kembali sihat, dapat teruskan semula amal ibadah dia. Saya dengan anak-anak juga masih perlukan dia lagi.
7: Amin ya rabbal alamin. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan abang?
6: Ha, awak baca hadis tu.
7: Iyalah. Tapi abang kena jelaskan.
6: Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun yang menyakitkan seorang muslim daripada duri atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah akan angkat dengan sebabnya darjat dan menghapuskan darinya semua akan kesalahannya. Hadis

0: semua ni untuk perubatan Abang Arman kan? InsyaAllah saya gunakan dengan sebaiknya. Dan kami amat hargainya Ustaz.
1: Ini bukan duit saya. Ini semua sumbangan penduduk di kawasan perumahan kita. Saya ni hanya datang menyampaikan amanah mereka. Semua nak lihat Abang Arman kembali sihat. Suka tengok dia dengan motor dia sampai ke masjid berjemaah sama-sama.
0: InsyaAllah semoga mudah-mudahan. Saya percaya dia akan kembali sembuh lagi.
1: InsyaAllah amin. Semoga Allah makbul.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Ya, itu dia sketsa keluarga Ustaz Akil kita dengarkan pagi ni ya. Ujian sakit penghapus dosa yang diterbitkan oleh Uni Yunus dan kita nak teruskan lagi untuk pagi salam pagi ni. Sementara nanti saya nak hubungi ya tetamu kita untuk kita sembang-sembang lah berkenaan dengan Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 untuk slot ataupun segmen 7.35 minit pagi nanti menerusi agenda salam secara langsung. Baiklah, kita nak teruskan lagi perjalanan untuk pagi ni, segmen pagi salam Darwish Syahadah yang Tertangguh, dan selepas ini kita nak belajar bahasa Korea dengan perkataannya semuanya akan baik semula menerusi Lughatul Salam. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatul Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Maksudnya semuanya akan baik semula. 괜찮아질 거예요. Ini bila kita boleh guna. Selalunya kita ada orang susah, sakit, hati yang sakit, badannya sakit, bisnis yang turun, dan apa? Semualah kita boleh guna siapa yang macam susah-susah sekarang, rasanya susah-susah sekarang kita cakap je. 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Korang pun kalau hari ini ada hati yang susah ke badannya sakit ke, Mariam nak cakap 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.
0: #penyiaranjakit

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Pagi ni macam yang saya janjikan war-warkan tadi penerbit kita ya, Suhaila Aris dah pun susun atur untuk sama-sama untuk saya menghubungi berusaha Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali, yang mana merupakan jawatan kuasa induk ya untuk Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Pagi ni di talian dah pun menunggu. Assalamualaikum Cik Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya panggil Cik Wan boleh ya?
1: Boleh.
0: Masya-Allah. Okey. Cik Wan, untuk pagi ni kita nak cerita tentang Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan yang bakal diadakan nanti.
1: Okey, baik.
0: Jadi nak tanyalah, boleh Cik Wan terangkan berkenaan dengan apa tu sukan ataupun Karnival Sukan Orang Asli ni? Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sekali terima kasihlah saya ucapkan kepada Pak Salat FM kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat atau input berkenaan dengan Karnival ni. Okey, untuk makluman, Karnival Sukan Orang Asli ni peringkat kebangsaan kita merupakan temasya tahunan yang mana dianjuran daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA. Jadi program ini sebagai salah satu inisiatif lah di bawah kementerian melalui JAKWA bagi pembangunan modal insan masyarakat orang asli yang menjadi platform utama untuk mencukir bakat sukan dalam kalangan masyarakat asli di samping memupuk paduan dan memelihara warisan kebudayaan 18 suku kaum orang asli di semenanjung Malaysia. Jadi untuk makluman DJ juga, kita telah bermula pada tahun 2022 bermula dengan Pahang. Kemudian diikuti dengan negeri Selangor, kemudian Perak dan Kelantan. So kali ini giliran untuk tuan rumah Johor, dan insyaAllah pada tahun depan kita akan ke negeri Sembilan pula insyaAllah puan.
0: Itu dia. Dan mungkin boleh ceritakan jugalah berkenaan dengan pengisian ataupun kita mulakan dululah dengan kategori-kategori sukan lah yang dipertandingkan ataupun hadiah-hadiah yang ditawarkan untuk sukan Karnival ni, Cik Wan.
1: Okey, pertama sekali saya nak maklumkan sini, program bermula pada esok Jumaat hingga Ahad 4 hingga 6 September di ATT Sport Complex Iskandar Puteri Johor, yang mana suka saya nyatakan sini diakan resmikan oleh Yang Amat Umat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi Syed bin Hamidi, merupakan Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan untuk kali ini kali ini kita melibatkan dalam hampir 500 orang lah, dalam 400 lebih atlet yang akan berterentak melalui 7 kategori sukan, iaitu melibatkan bola sepak, bola jaring, badminton, menyumpit, bowling, sepak takraw dan batu serembat. Jadi 7 acara yang kita pertandingkan, memang cukup sengit lah. Jadi antara yang daripada semua kategori hadiah ni, kira hadiah terkumpulnya dalam 64,800 lah.
0: Dalam banyak tu.
1: Jadi memang setiap tahun memang kita besar, kita sediakan untuk setiap atlet menjuri setiap acara yang kita pertandingkan.
0: Itu dia. Banyak kategori sukan ya, bola sepak tadi, badminton, menyumpit, sepak takraw, batu seremban. Ah, tu yang seronok tu. Ada traditional, ada juga yang moden ya.
1: Betul.
0: Jadi Cik Wan, pengisiannya kita nak tanya juga sepanjang dengan sukan yang bakal berlangsung di Johor ni.
1: Okey, selain pada acara sukan yang ditandikan di sini, kita selitkan juga dengan kita ketengahkan juga para usahawan yang ada di negeri Selok di Johor ni, usahawan asli, dan mereka akan menjual pelbagai produk, produk makanan dan kraft tangan. Jadi orang awam dijemput hadir lah beramai-ramai untuk membantu usahawan di bawah bimbingan JAKWA ini. Dari segi nak selain daripada promosi, malah orang awam boleh tahu sendiri apakah produk-produk yang dihasilkan oleh pihak ataupun masyarakat orang asli di sekitar negeri Johor ni. Jadi kita tak tahu kan, ada-ada mungkin dari segi makanan atau kraft tangan yang unik yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Jadi mungkin pertama kali kita dapat lihat. So di sini kita mewawarkan lah untuk hadiah sama, sementara kita melihat sukan yang dipertandingkan, kita boleh tengok juga gerai-gerai usahawan yang kita sediakan.
0: Itu dia, ada banyak lah selain daripada sukan. Dari sukan kita ada juga macam tadi Cik Wan kata ya, usahawan orang asli kan, craft-craft, jualan-jualan makanan, alhamdulillah. Dan selain itu juga, bagaimana ataupun apakah program lain yang bakal diadakan untuk masyarakat orang asli, khususnya untuk belia-belia ni, anak-anak muda kita ni?
1: Okey, untuk makluman juga, pihak JAKUA sentiasa proaktif lah dalam menjaga kebajikan dan pengasasan muda insan masyarakat orang asli ni. Kita daripada mudah ceritanya daripada dalam perut hingga liang lahat lah. Dan dia melalui, kalau dari segi pendidikan terutamanya, kita utamakan dari segi pendidikan, kemudian melibatkan kejaya, keusahawan dan kemahiran. Jadi semua ini banyak dipelopori oleh dan keterlibatan oleh Yang Mohamad dan sokongan daripada Yang Mohamad Timbalan Perdana Menteri sendiri dalam mempromosikan program di bawah JAKUA ini. Dan kita melibatkan juga warga kerja di bawah selain daripada JAKUA, warga-warga kerja di bawah kementerian sendiri. Jadi untuk memberi promosikan program-program yang ada di bawah JAKUA. Dan juga melalui program Mega ataupun Memperkasa Generasi Orang Asli. Kita kenal ini sebagai program Mega. Pada tahun ini merupakan julung kalinya menjenamakan program ini sebagai program di bawah program Mega. Iaitu Perkasa Generasi Orang Asli memberi fokus kepada peningkatan taraf hidup masyarakat orang asli melalui tiga teras utama. Jadi dia ada tiga skop utama, iaitu kepimpinan dan sukan, yang mana kita akan laksanakan sukan ini di bawah skop kepimpinan dan sukan. Kemudian kita ada pendidikan, latihan kemahiran dan kejaya, dan juga skop tiga melibatkan kebajikan dan kesihatan. Jadi ini merupakan yang di bawah RMK 13 ini satu peruntukan yang diperuntukkan besar juga lah dalam melibatkan 7 juta peruntukan untuk tiga skop ini. Dan sukan ni adalah salah satu di bawah skop yang disediakan tadi.
0: Iya.
1: Dan untuk seterusnya, suka saya berkongsi di sini, kita juga di bawah program Mega ni juga, kita ada lagi program lain yang melibatkan kepada anak-anak orang asli ni. Contohnya program Anugerah Mahasiswa Inspirasi, yang mana kita akan laksanakan pada bulan 10 nanti. Dan ada juga program lain yang menggunakan, dia tadi saya maklumkan berkenaan dengan pertukaran pembangunan. Di bawah pertukaran mengurus, kita ada lagi Anugerah Murid Cemerlang yang akan diadakan. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa, minggu depan kita akan adakan di SCAP Genting Highland. Ini melibatkan kita nak highlightkan pelajar-pelajar lepas SPM yang mendapat at least 5A ke atas sehingga 11A ataupun yang tertinggi lah sampai STPM. So kita buat tiap tahun ataupun sama macam sukan juga. Dan untuk makluman juga, kita di bawah JAKUA ni kita juga ada pusat latihan TVEC, yang mana pusat latihan JAKUA Paya Bunga, kita akan sepasti sebagai PLPB yang tempat di Marang, Kuantan, Pahang. Yang ini menyediakan kursus latihan kemahiran pembuatan pakaian wanita. Jadi ini merupakan yang TVEC, pusat latihan TVEC Bongsu bawah kementerian lah. Yang mana untuk melahirkan pelatih-pelatih SKM tahap 2 hingga tahap 3. Jadi kita akan latih-latih belia-belia sampai melepas CJ dan juga dapat menyambung pelajaran, insyaAllah sampai ke peringkat diploma. Dan tahun ini merupakan yang tahun ni merupakan yang first batch lah kita buka tahun ni. Dan kita masih mempromosikan untuk kemasukan ke PLTB tu lagi dari masa ke semasa. Jadi apa semua yang kita rancang ni adalah merupakan sebahagian usaha JAKUA untuk belia dan belia wanis, yang mana kita mengharapkan mereka merebut peluang ini untuk sama-sama bersama dengan jabatan dan kementerian untuk merebut peluang, contoh dari bidang latihan ataupun usahawan dan juga pelbagai program yang disediakan di bawah JAKUA untuk manfaat mereka juga. So, bukan setakat untuk kemahiran dan skill mereka dapat, malah untuk dapat menjana pendapatan diri mereka dan ahli keluarga mereka sendiri. Itu yang manfaat yang penting kepada masyarakat orang asli lah.
0: Itu dia, banyak sangat manfaat yang dikongsikan sebenarnya ni. Ringkas saja ni, kalau kita sembang banyak lagi kita boleh cerita, Cik Wan, ya.
1: Betul.
0: Yang penting anak-anak orang asli semua tidak terminggir lah, tidak terpinggir orang kata, ya, masih lagi mendapat satu, orang kata, dijagalah sebahagian dari usaha JAKUA lah untuk belia dan belia wanis ni, untuk kita harapkan masyarakat orang asli dapatlah peluang-peluang ni lagi, ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan yang terakhirnya lah sebelum kita menutup tirai untuk agenda Esalam pagi ni, akhir kalam ataupun akhir kata, mungkin ada motivasi jugalah nak dikongsikan kepada atlet kita yang bertanding, dan juga untuk orang-orang awam yang nak hadir nanti.
1: Okey, kepada semua atlet yang akan bertanding, kita harapkan do your best. Maknanya all out lah. Setiap pasukan masing-masing memang semua harap nak menang kan. Jadi daripada 6 negeri kita pertandingkan, jadi mereka setiap tahun memang sambutan begitu begitu menggalakkan. Mm-hmm. Dan mereka sebenarnya memang mengharapkan acara yang diadakan setiap tahun dengan pelbagai kategori. So kita sesuaikan dengan kesesuaian pasukan dan juga dengan permintaan mereka. Mm-hmm. Ini sebab ini melibatkan juga kategori lelaki dan wanita untuk makluman DJ. Mm-hmm. Maknanya lelaki wanita pun ada terlibat. Jadi mereka tak asing lagi lah kalau pelibatan sukan di bawah kelolaan di bawah Carnival ini. Mm-hmm. Melibatkan kategori lelaki dan wanita dan veteran. Jadi kita libatkan juga. So saya mendoakan jadikan gelanggang Kasua 2026 ni sebagai platform untuk mengetengahkan bakat dan bertandinglah sebaiknya. Mm-hmm. Dan dengan semangat kesukanan setiap tim masing-masing. Jadi kita bila dah bersama-sama ni, kita dapat mengeratkan bukan setakat hubungan silaturahim, malah semangat kesukanan yang dibentuk di peringkat pelbagai suku kaum kita. Mm-hmm. Masyarakat orang asli dan belah suku kaum. Dan saya juga menjemput ambil kesempatan dari sini untuk menjemput orang awam untuk menyaksikan semua acara yang kita pertandingkan. Mm-hmm. Dan boleh datang ke Edu City Sport Complex Iskandar Puteri untuk memeriahkan Kasua kali ini, yang mana pelbagai aktiviti yang kita laksanakan. Dan insyaAllah kita akan janjikan satu carnival yang cukup meriah dan juga menarik untuk tuan-tuan saksikan. Mm-hmm. Dan berserta dengan gerai-gerai usahawan yang kita sediakan untuk kehadiran pengunjung nanti.
0: Mhm, itu dia. Bermula 4 hingga 6 September ini.
1: 6 September.
0: Itu dia. Di Edu City.
1: Edu City Sport Complex.
0: Aha, itu dia. Jadi terima kasih kepada Cik Wan kita lah sebab apa sudi untuk berkongsi pagi ni ya. Insya-Allah ya, saya betul. Kami di Salam FM mengucapkan terima kasih dan juga semoga dipermudahkan urusan dan berjaya programnya ya.
1: Amin. Terima kasih juga kepada Salam FM DJ yang
0: betul. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-hmm. Itu dia, kita dah pun bersama yang berusaha Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali, Jawatankuasa Induk untuk Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Itu dia. Baiklah, seketika waktu kita nak dengarkan pula Kak Bedah. Dah tak sabar-sabar nak cakap apa, nak teguh apa kita. Saya pun bila nak dengar nama Kak Bedah ni gerun sikit kan, takut. Baiklah Kak Bedah, silakan. Hey, Kak.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Tak boleh tengokkan ramai orang hari ini. Bukan sahaja pergi bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya lebih penat membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Itu dia pembuka kata hari ini tentang apakah bebelan Kak Beda. Dengan tajuknya, muka penat bekerja tapi hati penat membandingkan dengan hidup orang lain. Macam tu. Bukan apa kan, kita ni kadang-kadang bangun pagi, buka media sosial, nampak orang pergi bercuti. Tiba-tiba kita rasa hidup kita paling susah. Kita nampak orang beli kereta baru, terus kita rasa diri kita ketinggalan. Kita nampak orang makan di restoran mahal, terus kita cakap apa, rezeki kita ni sempit agaknya, tak dapat makan restoran mahal macam tu. Padahal baru 5 minit kita scroll telefon, hati kita dah fikir yang bukan-bukan. Wahai sayang-sayang sekalian, hakikatnya kita kena ingat ya, bukan kerja yang paling memenatkan kita, tetapi sikap kita yang suka membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita, dengan apa rezeki yang ada pada kita. Kita kerja 8 jam sehari tapi hati bekerja 24 jam memikirkan kenapa orang lain lebih berjaya. Macam tu. Kita asyik fikir kenapa orang lain lebih kaya, kenapa orang lain lebih bahagia, kenapa orang lain lebih popular dari kita. Nampak tak, kita berfikir benda-benda yang tak penting sebab kita suka apa? Suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah tu. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka dah lalui sebelum ni kan. Kita hanya nampak gambar yang cantik, kita hanya nampak video yang indah, kita hanya nampak kejayaan yang dipamerkan. Tapi kita tak nampak air mata mereka sebelum ni, macam mana mereka nak mengecapi kejayaan tu. Betul tak? Kita tak nampak hutang mereka yang pakai kereta besar-besar tu. Awak ingat apa? Hutang keliling pinggang. Memanglah hidup nampak mewah, tapi kalau hutang keliling pinggang nak buat apa? Bagi Kak Beda lah kan. Hidup ni perlulah kita kurangkan hutang. Biarlah tak mewah macam mana pun, janji ada. Kita bersyukur saja apa yang ada, barulah hati kita tenang dan kita pun tak serabut nak bayar hutang. Macam tu kan. Baiklah, Kak Beda rasa cukup sampai tu dulu untuk Kak Beda membebel pagi ini. Esok Kak Beda akan muncul lagi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, pura rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Bedah, tudung bawal. Hari ini kita sama-sama pakai tudung bawal Kak Bedah ya. Masya-Allah. 7.52 minit pagi insya-Allah, tepat pukul 8 pagi saya mengakhiri tugasan saya untuk pagi ni, edisi hari inilah ya. Terima kasih kepada anda yang setia menemani seawal pagi tadi pukul 4 pagi sampailah dah nak menutup tirai pukul 8 pagi menerusi segmen Pagi Assalam, edisi hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 4 September 2026 Masihi untuk Akid Ukti. Antum selamat bekerja, selamat mencari rezeki, semoga rezeki Allah berkati, permudahkan segala urusan kita ya. Yang stres jangan stres-stres pagi ni, minum dulu, ngopi dulu, baru buat kerja. Tapi jangan lepas mengopi tu mengantuk pula kan. Okey, kita happy-happy insya-Allah, semoga Allah merahmati kita semua, kerja dengan ikhlas insya-Allah akan dapat ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari menjalankan tugasan. Dan untuk semua suri rumah, selamat menjalankan tugas. Anda juga insan yang hebat, masya-Allah, tabarakallah. Dan juga insya-Allah tepat pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Sampai jumpa lagi. Illa liqa'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan persembahan daripada Zain dan juga Rahim dari kumpulan Intim, Man Ana. Jumpa lagi. Bye-bye.